0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bisa dipantek, coy.
5: Iya, yoi.
4: Aduh, panas. Tahu.
6: Aduh. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Cil abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
9: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
11: Bu Ayu, belanja juga bu?
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emang? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi, dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Welcome to
6: Hi. Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
11: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
11: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah bener, rasanya yummy.
11: Pedesnya bikin lagi.
9: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
9: Yuk, gue.

0: api dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.
7: Ya, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Di.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh bang yang baru.
9: Ada promo juga nih, deh.
8: Apaan tuh, bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Welcome to Chef.
4: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, gue

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Tidak.
4: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Warumanya.

0: dia.
1: Waduh, waduh, waduh. 2, 3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu. Beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.
5: Ya, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
11: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, Enzi. Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal.

hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Rena di Sukabumi.

0: Sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh.

0: lancip, granulanya cepat larut.
1: Seger!
2: Cil habis.
3: Air kelapa mudanya, real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
0: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

0: sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba segar.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megan Domani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Apalagi ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
2: cobain
3: Indonesia.
2: Cobain, mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur

0: lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Welcome to Jakarta.
4: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
11: Yuk, gue.

0: kelebihannya. Pen sabrek-abreknya di dunia ieu, pen Fortuna sabrek-abrek. Yang ngasih info cuman Kang Ujeng doang. Bahwa Fortuna tidak mengudara, yang lain kemana?
1: Ada kemana nih?
0: Apakah yang lain ke tempat yang lain-lain gitu?
1: Kami curiga.
0: Kami sangat curiga ya. Ini untuk Ibu Ipung Sapuro balebat, kumaha balebat? Ye, Ipoken Mais Meliandi Oke kan selalu nguping. Kenapa ini tiba-tiba Fortuna nggak ada nih ini?
1: Iya.
0: Ini kita sudah.
1: Mungkin pada sibuk kali ya.
0: Sibuk apa? Udah siang ini mah.
1: Jumat.
0: Siang ibu-ibu makan ada di rumah.
1: Iya.
0: Bagus mbak tuh kata Kang Ujeng juga. Benar Kang Ujeng doang dari sekian ribu orang pendengar Fortuna, cuman Kang Ujeng doang.
1: Yang setia.
0: Kalau Ibu Marwan mah dari tadi udah nanyain. Karena memang katanya tidak mengudara dari jam 6.
1: Iya.
0: Ya entenya.
1: Sekarang, halo Mais, telepon-telepon nih Mais.
0: Telepon sok, telepon ada laporan. Bagus tuh sok, angkat.
1: Bagus gak Mais?
0: Nah iya pakai iya. Sok laporan-laporan semuanya ditampung.
1: Oh dimatiin sama Maisnya.
0: Kenapa dimatikan? Kayak suaraan tadi merinimanya. Nggak ada suaranya, ada ya, sok aina laporan.
1: Iya, coba.
0: Meliani juga ditunggu laporannya ya. Ibu Ipung Sapuro juga ditunggu laporannya. Ibu Liliana juga bagus, nggak genjreng. Tuh, Bu Liliana.
1: Oke, bagus lagi.
0: Nih, Bu Marwan bersama keluarganya. Alhamdulillah ada, cuman agak tidak normal kayak kemarin.
1: Oh, ada masih ada yang keresek-keresek, ada yang normal gitu ya.
0: Marin.
2: Bagus, suara bajat. Kalau tadi pagi iya.
0: Iya.
2: Oh, ada enggak mengudara tadi.
0: Iya, ini bukan. Iya, Jumat ya. Terima kasih Marin. Marin main serang gitu bagus. Ini kan berkat. Jadi kita teh harus gimana ya kalau mati begini teh? Hubungi orangnya Bang Hari tadi sudah, terus hubungi M Nur. Walau gimana juga M Nur tuh sangat berperan dengan komposisi Radio Fortuna di sini, walaupun dia sebetulnya tim digital, jadi dia tuh bukan teknisi kita. Teknisi kita mah Bang Hari sama ada juga yang dari Jakarta, Pak Dwi gitu. Kalau Bang Hari ya Bang Hari juga sudah sering menginfokan. Marin sudah ya.
1: Iya.
0: Bu Buliana sudah, Ibu dan Bapak Mara sudah. Bagus nggak genjreng. Ini tarik Marin mah radio no keren lahnya. Kantun Meliandi ini puncak bayam kumahaya. Sok siap-siaplah kanggo ieu. Kanggo naon? Kanggo domisolnya.
1: Iya. Sudah waktu 1 jam lagi.

0: Kita udah gak posting tadi yuk, karena memang kalau posting takutnya memang tidak mengudara lagi. Ternyata mengudara lagi, mencrang tuh kata Marin. Terus saya nama mengajak semuanya. Boleh kalau mau lagu Kang Ujeng, Marin.
1: Kapan terakhir kita saling bertatap?

selamat pagi menjelang siang ya. Semua lagi nguping, ayo laporan tentang Fortuna FM ngagenjreng. Kang Ujeng Jeng sebagai hadiahnya nih. Mama Rino kalau mau lagu boleh ya, japri aja ke nomor badian. Republik Sayang Sampai Mati dari Kang Ujeng Jeng. Itu buat siapa nih?

0: Ini buat teh buat teh sulis. Jawabnya apa?
1: Iya, terima kasih.
0: Jangan banyak ceweknya ya. Kalau mau satu, satu aja.
1: Iya, kamu badian, badian aja.
0: Kalau mau sulis, sulis aja. Karena kita sama-sama single ya, cuma beda status aja.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Pida. Iya, iya. Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap,
1: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Ya, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
13: Hai, sorry, Megandomani ya?
14: Iya, benar.
13: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
14: Wah, makasih banget.
15: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana?
15: Hmm,
13: iya.
16: mewah juga ya wanginya.
15: Mm-mm. Dan tahan lama.
16: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
16: cobain
15: Indonesia.
16: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
17: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
18: Chef Devina, apa yang bikin beda?
17: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
16: Oh iya?
17: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
18: Mau dong, Chef?
17: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
18: Mie-nya pipih dan kenyal.
16: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
17: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
18: Sedap.
17: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
18: Yes, Chef.
19: Welcome to Japan.
20: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
21: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
21: Enak delisia.
16: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
20: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
20: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
22: Minyak kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
20: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
21: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
20: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.

0: Sis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin tens lagi.

0: kemarin oleh Pia Senja, buat ibu dan bapak Marwan, buat Balebat, buat ibu Liliana, buat Kang Budi, buat semua aja yang lagi nguping ya. Keluarga ibu Marwan dan bapak Marwan, enak ya kalau libur ini panjang. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wow. Bisa kemana-mana tak kalau banyak uang mah. Healing. Kalau tak ada uang ya di rumah saja.
1: Walau masih bisa senyum.
0: Ibu

juga buat semua-semua aja lah. Itu ada badian nyari seneng gak ada ya terposting. Nah tadi makan paruh, tadi pagi nyala, tiba-tiba mati, serangan jantung.

Mami Minok. Tinggal 12 hari lagi, berarti nanti

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tandanya kita pakai backsoundnya ini berarti kita Rais belum benar. Betul. Ya, karena memang ini kendalanya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh mereka libur ya.
2: Betul.
1: Jadi kita yang tersiksa ya, yang tersiksa siaran. Oke, halo.
3: Halo juga.
1: Iya.
3: Bumiso, Fortuna FM, genjreng, ey.
2: Genjreng,
1: Kang Fajri.
3: Iya, Bu Aja.
1: Boleh.
3: Sehat, Bu Aja.
1: Alhamdulillah, menyanyiin lagu apa?
2: Boleh lagunya.
3: Lagunya Mira Santika saja.
1: Mira
3: Santika.
2: Mira Santika.
1: Mira Santika.
2: Ya kemana-mana?
3: Mau Jumatan.
2: Oh iya. Iya. Sebelum Jumatan ya.
1: Baik. Iya. Kita langsung ya.
2: Yuk, berangkat.
3: Fortuna.

0: Mira Santika.
1: No way.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Itu nyanyi-nyanyi tuh? Buat siapa ya? Istrinya tuh Citra. Sok nyanyi tuh.
3: Iya.
2: Sepiti isun ya. Kangana pareum berpotona teh. Padahal sudah ngagenjreng. Api Udin sok mangga pi mangga.
4: Halo, dong iso Fortuna FM Genjreng.
2: Genjreng.
3: Genjreng.
2: Mau nyanyi lagu apa Api?
3: Boleh lagunya.
4: Andaikan.
2: Apa?
4: Andaikan.
2: Andaikan. Andaikan kau jadi istriku.
4: Iya. Yeah.
3: Andaikan.
2: Andaikan. Tidak ada nih.
4: Ya, kemarin ada yang di-download kan?
2: Ya itu kan keburu rusak teh ya ininya.
4: Orang bisa.
2: Gak bisa ya, kenapa ini udah mana libur panjang sampai minggu.
4: Oh iya.
2: Belum masih di ini masih di Radio Bos, itu bukan di Rise. Ya apa tuh gantinya?
4: Magadir.
2: Magadir. Magadir. Kosida Magadir. Poka, poka, poka cowok. Nggak ada nih, solis mah nggak ada.
3: Berarti nggak ada, Mbak?
2: Nggak ada. Iya. Nggak ada orangnya di dia mah, nyata.
3: Soal kurang lengkap.
2: Kurang lengkap.
4: Oh, itu ayah Asuban.
2: Asuban. Asuban. Tidak ada juga, Pi.
3: Kurang lengkap, iya. Banyak yang nggak ada.
2: Banyak yang nggak ada di sini mah, nyata.
4: Tidak, ya.
2: Kacida.
4: Ya. Yeah.
2: Kacida, kacida.
3: Jumatan api?
2: Belum. Yeah, belum.
3: Sebelum Jumatan?
4: Iya. Yeah.
2: Enggak ada ini juga api. Coba kan minus one kan di dia coba pi orang cari dulu.
3: Enggak ada.
2: Di nama minus one. Andaikan. Kacida. Ada. Bukan ini, bukan Kamelia Malik, bukan.
3: Siapa?
2: Enggak ada. Ya udah tadi. Asuban. Asuban.
3: Enggak ada juga.
2: Coba. Kacida atau cenah? Nggak ada juga api, ya Allah hampura.
4: Sudahlah sakit tertimpa tangga.
2: Sudah sakit tertimpa tangga.
4: Ya.
2: Tidak ada tapi minus one.
3: Iya. Oke. Yuk.
2: Yopi.
3: Fortuna.
4: Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
2: Genjreng. Api Udin.

0: Genjreng, api unyi nanti nengkel lagi pi ya.
1: Iya.
0: Mama Nura sok mangga.
1: Halo, Mama Nura.
0: Ini siapa? Mangga. Halo.
1: Halo.
0: Yang kau diangkat tapi nggak mau ngomong. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Genjreng, dengan Laila Binangkit, Marin boleh menyanyi lagu apa?
1: Iya.
2: Nada-nada cinta aja.
1: Nada-nada cinta.
2: Semoga ada yang gampang.
1: Kurang.
0: Aduh, kasih iksa mama.
2: Iya pasti.
0: Aduh.
2: Ngapa apa kan lagi gangguan?
0: Iya. Ke di UGD. Ini udah karena minusan kan tak tadi?
1: Iya.
0: Nada-nada cinta kayak nggak ada mah.
1: Tidak ada.
0: Iya, tuh. Nada-nada cinta. Sebentar dulu. Karaoke ini keren. Iya. Ada. Peta malah genjreng lah, ayo.
2: Ada.
0: Ada.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Radio pangkeng
0: singa disuka. Ayahnya itu jingga oge. Jadi aduh serba kurang.
1: Kacau dong
2: misalnya.
0: Ya, Mai Is kunaon nyumput wae. Tidak berkicau lagi.

0: Kenjreng.
1: Terima kasih Marina Lem Binangkit ya. Kita terima lagi nih.
0: Siapa lagi nih?
2: Halo.
0: Kenjreng euy.
1: Boleh.
0: Alhamdulillah menura.
1: Sehat. Radionya kurang sehat. Lagi di UGD radionya. Punya
2: Nurat Radian sekarang udah diganti casing.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Apanya diganti casing?
2: Iya. Ininya cangkangnya diganti jadi Pok Nura sekarang.
0: Pok Nura. Iya, pen Pok Nura.
1: Bukan Pok Nori. Kan ada Pok Nura, ada Pok Nori.
0: Iya.
2: Pok Nura ini mah ya.
1: Pok Nura boleh.
2: Punya dulu ada 10 tahun sama itu sama encing ya di Betawi.
1: Iya.
2: Jadi dia kemarin telepon, udah jangan ganti-ganti nama.
0: Jangan ganti-ganti.
1: Mau nyanyi apa sekarang?
0: Oh, boleh atau lagunya?
2: Nyanyi ini Menjanda.
0: Aduh.
2: Jandaku. Baru sekarang gitu nih.
1: Janda.
2: Ya, janda.
1: Jandaku.
0: Jandaku
2: ya, cenah. Itu logat kosidahnya. Kalau enggak ada, itu aja kota santri kosidah ada enggak?
1: Nih.
0: Nah.
1: Ente eta mata aya langsung we.
2: Oh,
1: yeah. Oh bukan nih ini
2: gara. Bukan itu
1: mah. Ada ya teh.
2: Bukan juga teh.
1: Iya. Iya teh. Oh,
2: nggak
1: ada dari itu mah kota santri.
2: Iya, kosida kota santri ya.
1: Nggak ada minus one-nya.
2: Iya.
1: Apa tuh?
2: Apa? Nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Oh, enggak, kalau enggak ada mah itu aja lah. Jeritan hati atuh.
1: Jeritan hati ayah sugannya.
2: Ya. Jadi pada enggak ada ya teh ya.
1: Kan ini pindah bukan Rais, ini mah radio oh, bos.
2: Oh iya ya, kemarin kan terba ada ya semua ini ada.
1: Teta.
2: Buat Meliandri Mais jadi pemudanya buat
1: so.
2: Olivia.

0: Oh, jauh.
1: Oh, pernah bilang ibu?
0: Pernah. Ya, ini baru.
1: Ganti ke Pak Ganjar.

0: Sama-sama.
1: Sama-sama. Kita terima satu penelpon lagi.
0: Yuk, sebelum
1: TEH tadi ada ya. Mana TEH?
0: Mana tuh?
1: TEH, ayo. TEH atau Citra, siapa aja yang menyanyi ya?
0: Iya.
1: Poek ya nanti tuh. Tak menyangka bakal begini mah. Siaran tuh beneran ya mah. Ripuh. Bener.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
5: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger. Cil habis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
5: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just juice kelapa muda. Gercep banget.
7: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
2: cobain
3: Indonesia.
2: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Welcome.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delicious.
2: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
12: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
11: Yuk, gue

0: Mau nyanyi lagu apa?
1: Boleh lagunya?
2: Udah beres acara lah, udah selesai, udah nyantai. Pengen ketemu.
1: Pengen ketemu, sini dong.
0: Boleh, kapan? Ini mau nyanyiin lagu apa sekarang?
2: Pengen hidup di antara dua cinta.
0: Aduh, embung.
1: Embung.
0: Di antara dua cinta, embung.
1: Neng Sulis.
2: Neng Sulis.
1: Kenapa? Sini atu mau main jazz main.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Cinta. Itu TV bawahnya.
2: Iya. Ingin ketemu sama Neng Suisnya apa dia ya?
1: Iya, main atu kenalan dulu.
0: Mama Jess
1: Kenjreng, eh.

0: tidak?
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ya, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
0: cobain
1: Indonesia.
0: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Welcome.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjutin tensa.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ayo, kita sudah bebas merdeka. Iklan sudah keluar semuanya. Ayo, ayo yang mau nyanyi, genjreng, yang mau nama nyanyi boleh. Untuk Abah Anom, kemudian juga ada Kang Adut ya. Ditunggu Api Udin juga. Kang Ook Jamin Nenggang kemana, udah lama tidak terdengar. Mama Sam kan libur, sekarang pasti ada di rumah, ayo nyanyi. Kemudian siapa laginya? Citra Asti ya. Gula Aren, Aren lagi sakit lagi, dirimu tidak muncul. Ayo nyanyi atau sekarang mah hiburlah. Hibur diri sendiri.

0: Udah donat tadi, kita makan donat satu ya. Kenyang pokoknya. Ayo, yang mau nyanyi. Sok Mamah Nura lagi gak apa-apa. Boleh, apa lagunya?
1: Judulnya?
2: Judulnya itu dari Mansur juga, gak ada menyesal.
0: Ada meureun Mansur mah. Ya, paling aja, komplit ya. Pokoknya mah.
2: Ya.
1: Komplit.
2: Itu deh sambil mau sholat tapi pengen naik deh.
0: Iya.
1: Nyanyi dulu ya sebelum ya, sholat.
2: Jadi enggak kepikiran teh itu.
0: Menyesal.
1: Aduh, ya, menyesal apa?
2: Menyesal itu mah cuman lagu.
1: Menyesal bersama
0: ya,
1: dia.
0: Ya, neng menyesal na oge.
2: Saya.
0: Nya aya lagu pop na menyesal teh.
2: Oh. Itu aja atuh kalau enggak ada mah.
0: Apa?
2: Boleh. Kedingin salju ada.
0: Kedingin salju. Kedingin salju.
2: Yang Jumatan sebentar lagi banyak yang naik coba.
0: Nah, ini.
2: Kirim salam.

0: Nah, Mama Nura teh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Boleh menyanyikan lagu apa? Sehat ya.
1: Ingin Raib aja.
0: Raib. Semoga ada ya di sini.
1: Iya, biar semangat.
0: Iya.
1: Gua aja sama Teh Sulit.
0: Raib. Bunga desa.
1: Buat Ibu Liliana juga.
0: Iya.
1: Ibu Sapurohnya. Mungkin lagi nguping. Saolip, Marin.
0: Iya, pasti lagi nguping semua.

0: lainnya, siapa yang mau naik lagi ya? Kita tunggu Pi Udin. Mang Api.
1: Oh, suami soal Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng apa gerangan suami orang?
1: Kodrat. Kodrat. Budi ya, ini barusan.
0: Kodrat ayah, oh ayah.
2: Kodrat, iya.
0: Karaoke, nak.
2: Pi Udin, baru pulang Jumatan, Pi.
1: Iya.

0: lain lah.
1: Pelakor.
2: Sekarang lain. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mangga.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Kenjreng.
1: Nyanyi lagu apa?
3: Nyanyi itu aja. Cinta Noda Hitam aja.
1: Cinta Hitam itu tengah pakai noda ya. Cinta Hitam.
3: Buat yang baru saja Nabi Udin, selamat siang Kang Adit. Terima kasih Taranti, selamat siang juga.
1: Belum naik.
3: Oh.
1: Cinta.
3: Wah. Dari Andi juga kemarin. Kaulik juga. Lebat-lebat juga.
1: Cinta Hitam. Gak ada.
3: Nanti aja tuh.
1: Sama apa?
3: Gelandangan atau?
4: Gelandangan.
1: Cinta Hitam. Musik.
4: Cinta nah, Hitam.
1: Sanu nyanyi nanti Cinta Hitam teh.
3: Tahu apa lagi?
1: Hah?
3: Apa lagi?
1: Kumaha ieu teh?
3: Saya gelandangan atuh.
1: Tah.

0: cewek. Ini pasti cewek nih.
1: Ntar dilihat dulu. Ntar dilihat dulu. Ah, bener awewe.
0: Oke. Okay.

0: Sama-sama. Kang Budi, hayo.
1: Yo, Kang Budi.
0: Kang Budi. Halo?
1: Waalaikumsalam.
0: Kerang caket cebikan etana.
1: Itunya, Mbak.
0: Gelak.

0: Tasok.
1: Sky itu udah.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
1: Kayak undangan palsu.
0: Undangan palsu?
1: Iya.
0: Oh, ada undangan palsu.
2: Undangan palsu.
1: Caca Andika.
0: Coba kita lihat ya.
2: Kang ya, Budi.
0: Undangan palsu.
2: Panas ya Kang Budi, cerah.
0: Bukan Kang Budi ya. Ini mah. Ayah Susanti.
2: Oh, Ayah Susanti.
0: Adanya undangan palsu teh, undangan surat undangan ayah lagi. Gak ada surat undangan palsu mah.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya, Caca Andika mah tuh enggak ada. Apa tuh? Iya.
1: Itu aja deh, cincin putih.
2: Cincin putih.
0: Cincin putih.
1: Cincin putih.
0: Cincin putih. Caca Andika minus warna, ada.
2: Iya.
0: Mantap. Atuh. Yuk. Sok, mangga.
2: Mangga.

0: semuanya ya.
1: Iya.
0: Komito Fortuna FM, kincreng euy.
1: Kincreng. Satu lagi. Halo. Waalaikumsalam.
2: Komito Fortuna FM, kincreng euy.
3: Kincreng euy.
1: Dengan
2: selamat siang, wajah teh kelihatan asli.
1: Asli. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Jerak.
1: Jerak.
3: Jerak.
1: Boleh.
2: Buat yang barusan ya, ya Susanti.
1: Jera nggak ada ang. Ganti atuh.
2: Apa ya?
1: Oh iya.
2: Itu aja we.
1: Oh, ada.
2: Sekarang
1: ya.
2: Cinta.
3: Ada itu.
1: Ada.
2: Ada?
1: Ada.
2: Oh iya. Kasih aja.
1: Iya.

0: Asti teh. Tapi udah nanggung sekarang mah Asti. Maaf ya. Soalnya ini 7 menit ya. Kalau dilanjut kita gak akan keburu. Soalnya ini 7 menit Asti ya. Maaf buat
1: udah
0: Asti.
1: Udah 5 menit lagi waktunya.
0: Waktunya ini kita akan berakhir 5 menit.
1: Betul.
0: Lagi. Terima kasih, sampai jumpa besok lah kita naik lagi ya Asti ya.
1: Di acara Domisol ya,
0: makanya
1: masih
0: dari
1: bareng
0: awal
1: kita
0: naiknya.
1: Juga Badian.
0: Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sustia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.

hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: yuk.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
5: Bisa dipantai,
6: yeah,
5: coy.
6: Iya, yoi.
5: Aduh, panas. Tahu.
7: Aduh. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
8: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
5: Seger. Cil habis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
5: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu?
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emang? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: rasain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
8: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, Gure, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
10: Sorry, Megan Domani ya?
11: Iya, bener.
10: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan ini.

0: Iya, masih sih langsungnya menggisiki nomor 20, nomor 20 kesempatan Cikole Kota Sukabumi.
1: Di acara na Gentra Perayangan
0: Fortuna FM
1: Genjreng euy pamirsanya ulun siang dinten Jumat dinten ayeuna. Ih Kang Pongki we Jumatan meni ganteng alhamdulillah.
0: Terus mah yali-yali habibi ya.
1: Pakai masker. Subhanallah.
0: Subhanallah, tabarakallah.
1: Tah kitu nya mah enggak atuh urang dijreng ke tangki. Tapi
0: dipengkeran ku kawinna mah enggak atuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng sarang saya.
2: Haturan teh Nino.
0: Haturan. Teh Lina.
1: Nina.
0: Teh Nina.
1: Sarang teh Nini. Nina kabogoh itu teh. Kabogoh saha teh Nina teh?
0: Oh, teh Nina nusok naik ieu mah.
2: Adukanya.
0: Adukanya.
2: Nino mah kitu ah teh Nino teh sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nya tuh teh Nina kabogohna saha atuh?
2: Adukanya.
1: Pongki naroskeun.
0: Eh.
2: Para ruguh.
0: Jadi pongki tapi yang terang
1: kepala ruguh cita.
0: Para ruguhnya.
2: Para ruguh.
0: Atuh meni teh para ruguh.
1: Serteing pan kabogohna.
0: Saking serteing.
1: Tiap belokan
0: terang.
2: Atuh kitu.
1: Teh Nina sok passwordna ulah hilap.
0: Passwordna atuh.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Usum naon teh Nina di ditu di Karang Tengah?
2: Usum hujan.
1: Bisi usum naon tanya usum puguna usum hujan.
0: Usum hujan kabeh ge, usum hujan, usum buat, usum naon.
1: Halodo,
0: halodo.
1: Halodo, ada ke halodo.
2: Usum naonnya. Tadi ge mah aya musimna geuningan mah sampeu mah.
1: Oh, nyari musim teu aya musimna nya sampeu.
2: Apa da saplak-saplak?
1: Oh, eta teh cenanya ngadamel keripik atuh ari seueur sampeu mah.
0: Hayang keripik euy.
2: Mohon. Keripik. Aya teh ka dieu Bang Pongki.
0: Di mana sih emang bumina teh?
1: Duka abdi teh terang-terang terang.
0: Paling mana?
2: Nagrak seberang.
1: Duh, tebih atuh. Eh, Nina sumping ka dieu nya.
0: Oh, atuh, mangga ka dieu
2: nya. Insya Allah, pamit teh aya nu ngagusur nanya teh Nino.
0: Ya Allah, meni digusur.
1: Memang nagusur di rumah gusuran. Ini kitu cenah digusurnya. Aduh, sok atuh bade kawih naon.
2: Bade kawih na A-A wae.
0: Hah?
1: A-A.
0: A-A. A-A naon?
2: Ya di mana?
1: A-A wae, A-A, A-A hungkul.
2: Mun A-A hungkul.
0: Oh A-A hungkul.
1: A-A, Bebe, Cece, Dede.
2: Dede. Gitu na.
1: Sok.
2: Eh baleba. Mama itu teh.
1: Saha?
2: Mama lupa deui.
0: Oh,
1: saha atuh? Dikumkeun we atuh pamihilan.
2: Mama Nanda.
1: Ohon.
2: Mama Nanda teh balebat.
1: Tu Kang Surya tos miskon-miskon sareng teh Jule.
2: Mohon Kang Amruk.
0: Heeh.
2: Teh Jule. Terapi.
1: Mohon. Leres.
2: Kang O teh.
1: Naon?
2: Nan.
1: Teh Nan.
2: Mohon.
1: Nin.
0: Tenun.
2: Tenun. Aki Amruk.
1: Mohon Aki Amruk patas dua kali dia Aki Amruk. Mhm.
2: Kamu Mama Kenangan.
0: Mohon. Jadi Rita tilanya.
2: Aa Marsertis.
1: Oh.
2: Aa Marsertis.
1: Nuju naon?
2: Nuju Macul.
1: Oh Maculnya di sawahnya, sawah Batur, sawah Nyalira. Hah? Bemoko. Acul baboko ke heula. Nah, itu suanten teh enggak adaan ieu teh. Aya teh Kang Pangpi aya?
0: Aya.
1: Pokonya teh.
0: Ieu jigana si Jackna, Mbak.
1: Jackna nya mohon.
0: Kalau dicabut colok deui wae.
1: Oh, gitu. Geus mohon sok atuh teras.
2: Kang Okang Amar servis.
1: Mohon.
2: Kang Okang Haji Maman. Kang Okang Surya. Tos sadayana.
1: Mohon. Tos sakitu wae.
2: Mohon. Bang Pongki, sarang Penino, sehat selalawasna.
1: Amin.
2: Serijinan barokah.
1: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hatur nuhun, teh Nina. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Berjeng siang, Cijulai, mangga kalabat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumpurasun.
1: Rampes.
3: Alhamdulillah.
1: Wasyukurillah.
0: Bayang ayah di mana itu? Oh iya.
1: Mangga atuh Teteh Cijule.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Tah. Cijule nuju mungkusan gorengan teu.
3: Nuju ngalamun.
1: Oh. Pada mungkusan gorengan.
0: Ngalamun.
1: Tuh ngalamun pada teh long weekend teh aja. Waduh. Panjang patir mah rekreasi ke mana? Ke imah rebahan naraos atau rebahan? Gak itu gitu rekreasi atau oge merenya?
3: Ah gitu. Ngalamun. Eta ngawahan teh di Palabuannya, tapi selain itu orang Karang Tengah.
1: Nah gitu leres pisan ya kendai orang Karang Tengah berarti eta mah tanginas anjena tos subuh-subuh ibak nage.
3: Alhamdulillah eta.
1: Sok atuh teteh ce Jule bari kawih naon ce?
3: Hayang kawih juragan cepot.
1: Juragan naon?
3: Juragan cepot.
1: Juragan cepot mangga.
4: Apa kabar?
1: Nandang atuh. Biasa nih ada penyiar NBS nih.
0: Iya biasa.
1: Ada teman-temannya Om Bayu, Om Pongki Nusantara, Haidar, Haidar dan bersama rekan-rekannya ya. Mangga atuh Ce Jule, kinten salamna deui.
3: Tanggo anu bieu Nina.
1: Mohon teh Nina leres.
3: Kang Amar Servis.
1: Mohon.
3: Tanggo Ka Aren.
1: Mohon.
3: Tanggo Kang Surya, Kang Reja. Meliandri, Manini, Maiin, terus Tanggo King Basar, Deden Bantas, Deden Gembol,
1: mohon. Kang Egi itu terus miskol-miskol, terus pas Joko, Mas Joko tahu,
3: gitu. Oh, Mas Joko tahu,
1: tak gitu. Mas Joko, Mas Joko tahu, tak senggolnya.
3: Tak senggol, tak Mas Joko tahu,
1: tak gitu.
3: Buat
1: asun
3: tanggo kasadayana we nya.
1: Mohon.
3: Anu emut hungkul we eta mah.
1: Tak asun tos miss call di tak asun.
3: Tak asun deui nya.
1: Mama bungsu oge tos miss call.
3: Kapunten we upami teu kasenggol ulah.
1: Diutamakeun.
3: Mohon dibengketkeun di repetakeun.
1: Siap.
3: Di kalungan.
1: Mohon.
3: Kapunten hilap eta mah sanes poho.
1: Oh, mohon.
3: Anu emut teh udah sami-sami keneh.
1: Sami keneh laras pisan kopi paste lah kitu tah nya.
3: Mun mungkin ge kawakilan da kunu sanes.
1: Pasti kitu.
3: Da tos di luhur mah sok hilap wae
1: geuning. Naon maksudna cenah weren? Dirun naik tangka kalapa.
3: Tapi da oge ditalar.
1: Oh, ditalar nya tengah ngopari rimbon nya.
3: Emutan tah nya keutan.
1: Mohon. Mohon wios lah sok we.
3: Mohon spesial we.
1: Mohon.
3: Kang eta tah mak barudak
1: NBS. Barudak
3: wilujeng gabung tah.
1: Oh lo. Hariung eun bangun ujung ngaliwat ieu mah. Alhamdulillah atuh.
3: Ya, sareng Pongki wilujeng mancen dambal dugi ka rengse.
1: Amin.
3: Kapunten bilih aya cariosan.
1: Leres pisan, leres, leres.
3: Teras kanggo hanya ah nama
1: kanggo
3: seperti sapertos biasa kace Jule we sareng keluargi
1: nah kitu leres
3: sareng ucing-ucing na
1: mohon ucing garong
0: ye ngaroy gatu
1: sareng ucing garong cina ima sanes gegabah teh nyebut ucing garong ya cina
3: hiburan teh kalau di radio teh sareng ucing
1: ucing saya artinya si manis ucing teh Jule
3: mohon
1: sakit wae. Mohon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami. Waalaikumsalam. Juragan cepot cenah teh Jule mah. Sapengkeureunana sumangga kalebet.
5: Mangga sampurasun.
1: Rampes.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Punten.
1: Mangga. Mangga calik kalebet ras-ras eta tawon ras. Anggo senana. Anggo senana.

0: sami-sami healing tapi untuk hulang-hulang ima healing OG nya terus we nyarios norowejo gitu
1: kan gampang itu mohon di pintu ta megat kereta
0: oke tetap bari naon cerita kereta buuuut cenanya bari ngiring cenanya aduh aduh
1: ah anu pasti masing sehat ya teninunya
0: amin ya Allah amin tak gitu hayang kawih naon
1: kawih namoyong ya tawih dasar jodoh.
0: Dasar jodoh cina Kang Pongki.
1: Pongki dasar so, jodoh.
0: Dang ser jodoh. Iya, kita salam nak kau kasaha mangga. Mohon.
1: Terus kau ka eta ta.
0: Saha.
1: Eta itu poin teh teh.
0: Anu mana?
1: Catanya teh Nina, Nina.
0: Teh Nina Ce Jule, mohon.
1: Terus kau ka eta ta Kang Egi, eta ta Mahdavi. Kang Pasar, Kang Santana.
0: Leres.
1: Terus eta Pak Joko
0: Pak Joko tahu Pak Joko tak naik tuh Pak Joko ayo negara naik Pak Joko
1: udah Fatman juga
0: mohon lah resisan
1: terus yang saya eta kemudian akhirnya Mama Yati
0: mohon eh tadi teh kawinate naon Kang Asun teh
1: dasar jodoh
0: dasar jodohnya sok terus
1: Meliandri ya selamat
0: siang
1: baru ujung siang
0: terus
1: Marin Olive
0: mohon
1: Kang Surya
0: laras pisan mangga mohon siap siap siap siap
1: Kang Oka oh Mama Indah
0: laras laras laras laras
1: sada ya no itu lah
0: sadena dai mohon mangga mangga mangga siap diutamakeun
1: diutamakeun sing sing sarabar lah nya
2: yo siap
1: mohon
0: siap sukses ya yo sami-sami
1: ya layanan Fortuna FM kejreng euy
0: kejreng waalaikumsalam hatur nuhun
2: kang asuh
0: siapa pengerenan nak
2: asuh teh kawinan naon mbah
0: dasar jodoh
3: cenah oke Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy
0: tah ieu geuning healing ieu mah ieu pasti ge
3: sanes healing ieu mah
0: naon atuh
2: healing
3: Karalang
0: Kuriling. Oh, Karalang Kuriling. Ke Singapura, ke Madinah, ke dapur, jeng ke imah.
3: Ke Singapura, jeng ke Madinah.
0: Tak itu biasa, ke dapur, jeng ke imah, pemirsa.
3: Tos capek, ah, kukurilingan gitu. Ge.
0: Alhamdulillah, tuhnya.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Sakit tuh, kita ngesang. Terus healing, kita oge healing, nah, ke pasar, ke mall, merenya.
3: Ke pasar malier,
0: tuh. Ke pasar malier, ting. Terus, weh, cina nu ayah dipayun di warung, weh lah, cina merenya.
2: Di warung.
0: Mamah bari kawin naon atau Mama Indah?
3: Kawin nate hoyong nalangsa.
2: Nalangsa, mangga.
0: Anu kieu kin kawin atinya. Ih, taya cepatnya kudu ieu. Eh cepat teh teh minum pamirsa kita eh cepat teh menyanyi kitu. Cepatna cepat naon?
3: Ah, teh
2: itu
3: cepat
2: ceria. Anu
0: cepat ceria.
2: Iya.
0: Mohon. Oh, lu kitu pada guna teh nya. Hesenya kan urutan nana teh Is Ariska. Besok coba. Sok coba sok tah. Dangukeun sama mamah dangukeun tah. Tah dangukeun heula nya hayang urutan tah. Tah dangukeun tah. Eh hese. Coba sok. Ku mamah turutan bisa tah hayang bisa bari nu teh kieu tah. Sok.
3: Coba.
0: Tah dangukeun kan biasa dangukeun heula. Oh, loncat
2: kayak
0: saya.
2: Iya, keplok, keplok Sunda. Ngeplosin pas kampasan.
0: Aduh, ngatosan. Ah, kewe udah ngurutan sok mamanya gitu sama kampasan. Tak gitu, hayang gitu. Hayang bisa ya, tete. Tuh, tak iya, tete. Tete, tete, tete. Tuh, kan. Nalangsa hirup teh nya. Iraha tuh abdi bade.
2: Nalangsa na.
0: Tong atuh nalangsa.
2: Nalangsa emang mamban.
0: Sedih. Nalangsa teh sedih balangsa dalem
2: sebagainya. Tarik deui tarik deui cuy tarik deui. Puteran. Asbunnya emang asal bunyi. Tong sakaba-kaba. Kada terang heula artosna. Nauzubillah. Jauh-jauhkeun tina langsa jauh.
0: Ah, kitu sing
2: ieu. Tina langsa.
3: Sing ditepikeun
0: sirat kening ah nya kitu tamahnya sok atuh mah kitu salam deui teh Kang Amar ge langsung miskol ngadanguna langsa Mamah Indah
2: teh. Aduh, Bang Amar ge langsa kitu.
3: Omong langsa tapi meni ceria.
0: Langsa dah.
2: Gaskeun Kang Amar.
3: Om nanya. Ka anu nembe teh.
0: Mohon.
3: Kang Asun
0: Teres

0: Terus di Cijule.
1: Uh-huh.
0: Aya teh Nina nya tadi teh.
1: Terus
0: deui ka Mamah Syam,
1: uh-huh.
0: Mamah Nura.
1: Mohon.
0: Mamah Dapi sareng Kang Egina.
1: Mohon.
0: Terus deui Kang Goka, Api Udin.
1: Mohon.
0: Mak Iis.
1: Mais.
0: Teh Meliandri, Teh Oli, Mamah Rindu. Ari Mak Iis teh ka mana teh kadangu wae.
1: Mak Iis nuju sigana nuju healing sigana teh.
0: Oh, healing wae sibuk.
1: Anjeunna mah sibuk ibu kada healing anjeunna sigana mah healing.
0: Sibuk ibu Mak Iis saban.
1: Mohon.
0: Mugi sing sehat wae nya.
1: Amin ya Allah amin.
0: Teras deui ka ngoka Mamah Bungsu.
1: Mamah Bungsu sok mah tos ngechat tuh.
0: Mohon,
1: siap.
0: Teras di kate Ranti teh Citra.
1: Oh, teh Mel aya Bang Len aya Mamah Bungsu nu ngechat nya. Ngechat, ngechat
0: terus di Kapak Ben.
1: Mohon.
0: Kang Basar, Kang Santana.
1: Leres.
0: Kang Deden Gembol.
1: Leres.
0: Kang Deden Batat. Terus di Kasaha atau Kasadayana.
1: Kasadayana wak, leres pisan.
0: Mohon dikumkun weh.
1: Mohon.
0: Dibungkun, direketeken.
1: Mohon.
0: Dering, direketeken.
2: Direketeken, bika palitaknya.
1: Bika palitak, cina direketeken.
0: Potong, tarik deh.
1: Amin
0: disarangkeun digarampilkeun sagala rupina.
1: Amin.
0: Utamina kanggo Teh Ninu sareng Apongki.
1: Mohon.
0: Mugi sing disehatkeun sapapaosna digarampilkeun.
2: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Digarampilkeun jodohna.
1: Amin.
2: Amin.
0: Perlindungan Allah.
2: Amin.
1: Amin ya Allah amin.
0: Paling utamina kanggo keluarga pada beunghar sadayana.
1: Siap.
0: Kanggo si ayah sareng putra-putri anu tersayang mugi sing disehatkeun.
1: Amin. Mas Joko tahu miskom.
0: Aya dina perlindungan Allah. Seiring cariyosana mah gentra parahyangan Fortuna M Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga sapengkeran Mama Indah.
2: Sapengkeran Nana Mangga.
1: Mas Joko
2: Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra parahyangan Fortuna FM.
1: Genjreng.
2: Eta genjreng
1: Aduh Mas Joko tahu.
2: Mas Joko tahu tahu. Mangga atuh.
3: Iya na.
1: Kumaha?
3: Nanti judul lagu nanti ya.
2: Hor.
1: Gentra kawihna mohon gentra parahyangan. Apa apan atas bieu passwordna?
3: Entot kawihna
1: maksudna. Kawihna yang naon Mas Joko?
3: Sagilek we teh lah.
1: Sagilek cenah Kang Pongki.
2: Digilekeun we teh.
1: Tah. Agang nu hayang nyaina embung. Nyaina nu hayang agang nanumbung. Hayu kukurilingan.
2: Terus wae kata jadi-jadi aing mah.
1: Wajah jadi cenah mah
2: jadi lah.
1: Aduh.
2: Tuhan.
3: Jadi cinta nanti gulak gila.
1: Tak, kita jadi sagilak teh ya. Agang nu hayang.
2: Asik.
1: Nyai na embung. Nyai nu hayang. Agang na embung.
3: Terakhir mungkin tong iya, tong stop. Terakhir.
2: Terus
3: terus.
2: Jadi kak nu ngawihna Mbak Ninusnya.
1: Aduh, disawer angka disawer.
2: Sawer, ya dana. Ya dana. Ya dana. Saya lewat dana atau mah.
1: Ya dana.
2: Lagu naon teh pernah ngelewati status nanti Meli ngenangin gitu. Ya dana.
1: Ya dana.
2: Ya dana. Ya dana.
1: Joko, mere dana. Ya
2: tolong saya nomor WhatsApp.
3: Kayak itu nah itu Pak Jaja Uhum sama Pak Jaja
2: Uhum. Oh lagu religi ya tete.
1: Oh
2: lagu-lagu no hoyang. Oh religi
1: aja
2: tak boleh teh.
1: Sok atuh Kang Joko.
2: Yo.
1: Kita salam Mangga.
2: Laras tuh. Heh?
1: Halo. Udah masih on iya teh dak.
2: Masih gorolong on. Berarti. Leer tapi santen-santen kawin atasnya sagilek senes.
1: Mohon sagileknya gitu we. Ah resep we nya urang gogonjakan pamirsa. Sok temel.
2: Temel.
1: Kang San, oh iya Kang Santana Mangga halo.
2: Mangga atuh Mangga teh Mangga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Hai.
1: Halo.
2: Hai.
1: Kemana suaranya? Iya teh Kang Santana teh.
3: Fortuna FM genjreng euy.
2: Eta genjreng
1: euy. Kang Santana kawin naon Kang Santana?
3: Kagoda.
1: Kagoda kusaha ye.
3: Kagoda ku janda-janda.
1: Oh, eta teh sira Kang Pongki kagoda. Kang Santana.
3: Kagoda deui.
1: ku perjen desan cenanya. Oh. Sekat kita salam nah.
3: Ya mursanya. Tahu kepo, tahu ada Mama Indah. Terus ke Sang Asun.
2: Iya.
3: Kembudi.
1: Mangga,
3: terus. Kemasam.
1: Leres.
3: Marisa.
1: Mohon.
3: Aden.
1: Leres.
3: Kang Egi.
1: Leres.
3: Kang Irfan.
1: Mangga. Leres.
3: Kak Sayana di kumpul.
2: Mohon.
1: Mohon.
3: Oke. Kita satu senda bang satu.
1: Mohon. Leres. Aduh, kayak itu na cina iya teh kumaha lepjol cina iya sinyalnya.
2: Lepjol jika na sinyalnya iya mada.
1: Sakit wayanya. Oh, mohon. Kang Santana sok mohon. Kang Santana kawih nak kagoda. Kagoda kusaha. Mangga atuh. Halo. Halo. Gentra.
3: Gentra.
1: Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
2: Genjreng euy, sareng saya teh.
1: Sareng saya da taya namian?
3: Oh. Sareng anu engal ieu
1: mah. Oh, mohon. Namina saha, Kang?
3: Alibasa.
1: Kah?
3: Alibasa.
1: Kibasa.
3: Alibasa.
2: Alibasar.
1: Alibasar.
3: Alibasa.
2: Alibaba.
1: Alibaba.
3: Alibasa.
1: Alibasa. Oh, Alibasa dari mana?
2: Di mana Alibasa? Teh atau di mana?
3: Di Jalan Pajajaran.
1: Di mana Jalan Pajajaran teh?
3: Di Cisaat lebet ka.
1: Oh, Cemerlang.
3: Mohon.
1: Oh, Cemerlang Alibasa. Iya. Sars Paribasa.
2: Sana sih nama.
1: Alibasa, Sars Alibaso, sana sihnya Alibasa. Jalan Pajajaran. Paling mana polsek? Jadi kena polsek.
3: Polsek
1: oh, cekat polseknya ulu Alibasa teh. Alibasa. Bade kawin naon Alibasa teh atuh?
3: Jayagiri.
1: Jayagiri. Kawin naon?
3: Jayagiri.
1: Oh, Jayagiri. Nepangkeun ieu Kang Pongki sareng Teh Ninu Bakekok.
2: Mohon.
1: Bapak Alibasa nya Jalan Pajajaran. Caket polsek, polsek Cemerlang. Polsek kitu tah nya mangga atuh. Kintun salamna.
3: Akan senenge nya.
1: Mohon. Mangga.
3: Tadi teh karengna aya Mama Indah nya.
1: Mohon lerdas. Mohon.
3: Ajengnya.
1: Leres.
2: Leres.
1: Mohon.
3: Kan dilem jembol.
1: Mohon mangga.
3: Warna kasadayana.
1: Leres.
3: Ucapan nama.
1: Mohon.
3: Fortuna.
1: Genjreng euy.
3: Genjreng euy.
1: Hatur nuhun. Nuhun. Hatur nuhun Alibasa. Alibasa, Alibasa. Di Cemerlang. Jalan Pajajaran.
2: Iya tuh.
1: Mangga sapengkerenana.
2: Sapengkerenana mangga.
1: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Fortuna FM. Jering.
1: Sarang saoy.
4: Ada tuh manini.
1: Domanini. Manini.
2: Domanini.
1: Oh, kuku pita domanini. Cerita
2: manini. Boleh. Ole ole.
1: Ma.
4: Kulan.
1: Damang.
4: Alhamdulillah.
1: Sauna enjing bade ka dieu mah teh.
4: Iya bade, enjingnya tabu satuan.
1: Oh gitu Kang Pongki tabu satuan beli bade botram cenah sok.
4: Bade. Gaskeun ah. Wartosankeun we Arido nya
1: bahari. Mohon sadayana pokona mah sadayana. Mohon sadayana tabu satu cenah kumpul cenahnya hayang botram manini teh.
4: Sareng terang sareng penyiar sadayana.
1: Oh gaskeun. Mangga gaskeun cenah Bang Pongki ge bade ka dieu sanes.
2: Kelibur guys soal makanan mah.
1: Ah, soal makanan mah nomor hiji langsung bade ka dieu.
2: Ji langsung ka dieu.
4: Janten moal wengi Minggu na janten bade dinten Sabtu na.
2: Mangga kumaha we.
4: Hayang wengi Minggu na mah teu aya ning.
1: Mohon mangga atuh da.
4: Enging bade bade dinten.
1: Upami penyiar, pangkinya mah nya penyiar kan benten-benten jam tugasna. kadang ayah tegas muhun gitu, kadang ayah kadang itu siang mah di tengah Sabtu mah nyata benten-benten tugas nanya tapi tante nanaon mangga bilih ka di mang antosan emak dugi ka wong itu nanangun kita gitu, tahyang tepang sarangun samesna gitu ti enji ah ti siang dugi ka wengi kitu tah mah bisi enggak bade ngantosan mangga
2: iya
4: abade paling oge dugi ka asar
1: oh kitu muhun atuh mang kumaha we waktosna lah rinehna salsena nya.
4: Ya.
1: Mohon. Bari kawin naon, Mak? Mangga.
4: Manini mah anu gampil we hayang kawin.
1: Oh. Aduh eta hayang kawin. Eta hayang kawin. Geus teu kuat mang taun-taun raranda cik mang. Naon sih maksudna
2: ieu
1: teh? Cek istri cek randa lamun cek dedama hayang kawin. Hayang kawin, gestur kuat, tahun bubu jangan.
2: Astagfirullahaladzim, beres semua, beres semua.
1: Nah, si maksudnya itu cina meni heboh
2: ya. Astagfirullahaladzim,
1: astagfirullahaladzim, ya Allah.
2: Tikun kun ya, kun kun ngawin.
1: Kun kun, kun
2: kun
1: pi, sana
2: kun kun ah
1: ya mangga kun kun mangga dan sama mangga kita salam nama kang sahaye
4: salam nama kang mami we papi teh ipa
1: mangga
4: karena kamu nukar ranteng we nukar ranteng baca tangki ayah
1: oke
2: siap
1: aduh ole eta manini geus teu kuat hayang kawin mah manini gusti
4: Kayak
1: Susanti. Sanes kayak kene urang maya ku manini.
4: Astria. Utang basar.
1: Urang kene kan ku manini yang kawin. Oh,
4: di dinding tadi yang rasane AMT.
1: Oh, kitu leres mohon.
4: Tege.
1: Mohon. Saha
4: Mang Hamid.
1: Mang Hamid nya tuh sok. Mohon. Leres.
4: Karena anu cantikna,
1: oish cantikna.
4: Neng Nino, bakiku,
1: oh bakiku banget. Mohon, kitunya mak.
4: Neng Aren,
1: mohon.
4: Karena neng Jilai anu imut.
1: Oh,
4: karena neng Olive.
1: Oh ya. Yeah. Mangga, mohon.
4: Mama
1: leres, leres.
2: Ya.
4: Murah.
1: Mohon tampangnya mak. Tampang nama
2: eta
1: tampang nama mohon
4: eta tadi anu di puncak peuyeum
1: mohon teh Meliandri ta mohon aya Maiis di Selabintana tuh mama bungsu di ditu Pang Surya seueurnya ieu teh teh nya mohon mama teh Jule aya mangga sok kitu wae
4: nya sakitu cepat si aroma kamu neng Nino pakai kok
1: pakai kok bak mohon siap
2: pakai kok
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kumaha kang Pongki bade napi dia tanapi bade kumaha
2: oh langsung wae atuh kumaha ya
1: kumaha teh langkung sih pami bade napi deui mangga
2: sok mangga kumaha mbak aja
1: sok atuh aya putri malke kalau katamu dua we nya
2: nya mangga
1: mangga kalebet
2: sok
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita
4: perayaan Pertuna FM
2: genjreng. Iya, di genjreng.
1: Iya putri malu kabogohna saha ieu putri malu tah.
2: Raja malu kah?
4: Kabogohna lalaki.
1: Oh, nya pasti. Kabogohna lalaki pasti na oge nya putri malu kawina bade naon putri malu?
4: Bade nyuhunkeun kawin.
1: Naon tah?
4: Kawin nama hoyong
1: naon
4: Cinulang.
1: Curug Cinulang mangga. Kitun salamna langsung bae. Kitun
4: salam nama ka Mang Nini nya.
1: Mohon mangga.
4: Mani lucu Mang Nini teh.
1: Tah kitu leres pisan pokona mahnya lucu. Tah kitu mohon.
4: Kamu ka Pak Joko nya.
1: Mohon mangga.
4: Kamu ka Teh Oli.
1: Mohon.
4: Mama Indah.
1: Leres. Leres. Kang Amar servis tak aya tuh. Joko tamu aya
4: seueur.
1: Mohon
4: kang Luka seureun.
1: Mohon seureuh pangan dikumkeun we nya kumaha waktosna mohon.
4: Dikumkeun
1: we harus pisan. Mohon.
4: Tepesian nama buat Tete sareng
1: mohon say, leres pisan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun. Urang tahu heula tuh teh nya Mangga atuh napi kumaha WhatsApp ge aya geuning teh seueur geuning nya. Kira urang ngawaskeun heula tuh nya ke.
2: Sok Mangga.
1: Sok urang kawih heula wae namanya.
2: Urang kawih heula nya.
1: Temel Maiis, Bang Len, Mama Bungsu sekedapnya ke urang ngawaskeun. Di teh seueur soalna.
2: Aya A di mana? Aya A.
1: Aa di mana? Kang Surya. Mohon ulah jeung siang. Mangga, Kang Pongke. Di mana?
2: Aa mah di dieu, Neng. Neng Aa di dieu, Neng.
1: Neng, kumaha ieu teh si Ateh ngan nyumput we nya?

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Wika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
11: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
12: Ada promo juga nih, Dek.
11: Apaan tuh, Bang?
13: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
13: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
14: Hai, sorry, Megandomani ya?
15: Iya, benar.
14: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget.
16: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
16: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
16: Dan tahan lama.
14: Oh iya?
16: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
16: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
16: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
17: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. kolaborasi masterpiece-ku bersama Mie Sedap ahlinya rasa.
18: Chef Devina, apa yang bikin beda?
17: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
19: Oh iya?
17: Sambal merahnya buatanku bareng Mie Sedap. Rasanya khas banget.
18: Mau dong, Chef?
17: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
18: Minyak pipih dan kenyal.
19: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
17: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
18: Sedap.
17: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
18: Yes, Chef.
20: Welcome to
21: Hi. Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
22: Wah, padahal pengen nyobain.
19: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Enak delisia. Ya.
23: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
21: Ah, yang bener lo.
23: Cobain dulu aja.
21: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
24: Minyak kenyal, pedesnya pas.
23: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
21: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
22: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
21: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
23: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.

0: Liter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.

Pamir sasadayana waktu seorang kantun 13 menit kapayun badai tabuh tilu santan kumargi kita dina acara non iya teh gentra perahyangan nung dugi kadie ya insyaallah tepang langgu deh dina pidangan nusanes insyaallah dina tabuh tilu goyang pantun atau terhirap sim kuring badai nepangan hela mais lujeng siang mais assalamualaikum gentra perahyangan Fortuna FM genjering. Mama, oh mohon Mama Indah, Ma ayah nembe beres bersih-bersih. Oh mohon-mohon-mohonnya. Pokoknya mah kamu kasadayana wae lah gitu tanya. Ye, nuju ngagenjreng nembe dioprek deui HP-na gitu tanya. Sauna teh kitu salamna kamu sadayana wae puna kangen ka Fortuna. Kitu salamna kanggo bos Kembang anu nuju HBD, nuju ulang tahun. Wilujeng kitu ka Abah Acep anu gaduh kawasan Palasari, kitu eta teh tetanggi Mais. Sauna teh teh oh mohon-mohon. Badai naik teh menis sibuk persiapan badai solawatan terus asar kita tanya insyaallah enjing patepang saurna teh semuhun hatur nuhun maisnya kita bela temel haturan lujeng siang atau tate kakantun gentra perhiangan Fortuna FM genjreng hey lujeng siang tate ninu sarang apongki lujeng mancen tugas rugi kareng sena semangat tuayanya atau sehat sapa pausnya amin darobak lamin ya kita bersalamna kalau gak sadar nawelah puncak payam hadir genjreng nuhun hatur nuhun. Terus oke Bang Len haturan wilujeng siang gentra parahyangan genjreng heung kawinna sauna teh muhun kapalangnya genjreng hatur nuhun. Terus oke sauna teh ieu teh meo hatur nuhun. Mama Bungsu assalamualaikum gentra parahyangan Fortuna FM genjreng haturan wilujeng siang teteh Nino sareng Apongki Manawi sareng Manawi ieu Mama Bungsu yang kawinna kabaya beureum. Salamna kosalena wae kanggo teka teh Nino sareng Apongki mugia sehat sapa paosna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin haturan muhun haturan mangga. Terus ke kantun ayah sah, oh Mabin, assalamualaikum genjreng, nyisur Ekon di genjreng, mama di mana ayah nuju, oh nuju di Ekon, alhamdulillah tuhnya nuju manco hatu nuhun ya teh Marince, Marince pilihan Ekon hatu nuhun. Terus oke ke kantun iya ayah sah dehi, antus misko tadi teh seur pangintennya ayah kang undang kang surya kang amal servis putri malunya teh ke kantun teh Mel, abayu semer parung kuda, terus manini ya mohon. Aya deui pokona mah Kang Joko tangu atanapi teras oge asun nya teras oge aya teh Jule atanapi Cemano nya Mama Sita kumaha damang sarehat Bunda Aca teh ka kantun atuh haturan mudah-mudahan sarehat sadayana nya sok atuh teh ka kantun oge aya saha deui pokona mah digejreungkeun wae ieu teh aya kawih ti Hetikus Endang Kang Omais emut bae terus kenaik kawih kawin usahane senanya pamirsa anu tacan ka auskeun mah hampura badak gitu nya. Pokona mah digenjreng haturan. Wilujeng siang wilujeng lelesan nuju lelesan wilujeng wisata anu nuju wisata. Wilujeng wayah kieu anu nuju ngaringkuk. Anu nuju manco mah wilujeng aktivitas we kitu tanya pamirsa. Ku kitu da sim kuring teh ninu pamirsa sareng bake kok sareng teka kantun pangkirun santara ngahaturkeun nuhun. Hapun bae kalpatan kin tepang dangu deui di data butil santen. Ieu eta aren ka mana teh aren? Hey wilujeng siang ka santen keuneun. Kamana ieu nya? Sekolah digejrengkan pamirsanya, mangga sim kuring undur pamit serang apongki. Teh Ninu bakekok, pongkin santara ngatur kenuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag mangga, emut baik.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
1: tidak? Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu. Beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.
8: Panas tahu.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
10: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
8: Seger.
11: Cil abis.
9: Air kelapa mudanya, real cuy.
11: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
10: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.

0: sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba segar.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
2: cobain
3: Indonesia.
2: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru.
10: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau.
15: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
0: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, glitter, let's start.
16: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
18: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia. Ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
20: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
18: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
21: Kenyal, pedesnya pas.
22: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
22: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
22: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
12: Hai, sorry. Megandomani ya?
13: Iya, benar.
12: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
13: Iya.
11: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
13: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
11: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
11: cobain.
13: Indonesia.
11: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
1: Kita tanya masternya.
14: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. kolaborasi masterpiece-ku bersama Mie Sedap ahlinya rasa.
15: Chef Devina, apa yang bikin beda?
14: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
16: Oh iya?
14: Sambal merahnya buatanku bareng Mie Sedap. Rasanya khas banget.
15: Mau dong, Chef?
14: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
15: Minyak pipih dan kenyal.
16: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
14: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
15: Sedap.
14: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
15: Yes, Chef.
17: Welcome to
18: Japan. Hi.
19: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia.
16: Ya.
20: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
16: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
19: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
19: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
16: Minyak kenyal, pedesnya pas.
20: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
19: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
19: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
20: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gue

0: Ya, masih siaran langsung jam lagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikolakota Sukabumi, Bandino pemirsa.
1: Oke.
0: Okay. Iya, setelah tadi hujan badai, asik hujan angin. Ya. Kita sudah aman kembali, sudah merasa aman ya.
1: Bener, mudah-mudahan tidak ada geluduk lagi ya.
0: Amin. Bisa langsung kita gencarkan dengan penelpon berikutnya mungkin yang mau berpantun boleh langsung bergabung dan request lagu dangdut favoritnya.
1: Enggak. Halo.
0: Halo. Lah, sekarang. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Wayam Pantun Pantuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Oi, dengan siapa ini?
2: Sekarang Kang Egi.
0: Kang Egi, langsung aja kita jinglekan ready.
2: Iya.
0: Ga.

0: Nah, biasa, biasa. Kakak. Katuluyan, sok silakan.
1: Biasaannya pantunan dan kedeweinya.
0: Enggak apa-apa, soknya keluarin sok.
1: Buah kopi buah kadon wong we. Kopi dong.
2: Hah? No, Cina. Maaf, maaf, maaf, maaf.
1: Kopi buah kadong dong.
0: Oh, boleh ya. Ngeblosok.
2: Beli talas.
0: Apa?
2: Beli talas sama Mang Uen. Gaskeun Wen.
0: Ke pelosok rumah Pak Raja, sok aja.
2: Oh, sok aja. Ya. Ima pantun saka.
0: Spontan uhuy saka, saka hayang. Silakan.
1: Halo. Yang penting ada lah.
0: Nah, eta.
2: Nu penting mah ngopi we ya, kieu mah.
0: Lagu.
2: Lagu apa?
1: Hujan.
2: Lagu hujan.
1: Hujan kan dieu na kitu.
0: Oh. Cara nanya. Aduh, iya sih tapi sama sih.
2: Jangan sembung deui pokoknya namanya.
0: Jangan sembung kan teh.
2: Sok. Lagunya mau apa?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu Bukit Berbunga.
2: Hah?
0: Gugur bunga.
1: Bukit berbunga.
2: Bukit berbunga.
1: Iya.
2: Gugur bunga kuning. Tumbang bunga. Sama atau teh bukan gugur bunga emang berarti bukit berbunga.
0: Iya.
2: Beda. Formal itu macam ini mah bukit berbunga ya. Sedih dengar lagu itu tidak.
0: Uci Bing Slamet ada ya?
1: Ada ya?
0: Ada dong.
2: Inka jadi download.
0: Inka.
2: Uci makan pop itu mah.
0: Oh. Apa yang mana?
2: Ada yang Inka kalau nggak itu.
0: Bukit berbunga.
2: Kalau nggak Fitri, Fitri Karlina. Boleh buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti.
2: Yui.
1: Mama Rindu.
2: Oke. Okay.
1: Mama Rita, Maiz, Teh Maliati.
2: Siap.
1: Teh Julia, Teh Olivia Senja.
2: Abang.
1: Mama Apero, Juni 11.
0: Yui.
1: Mama Yati, Mama Inges.
2: Aboleh.
1: Mama Sam, Teh Eha.
2: Yui.
1: Kang Deden Bantas.
2: Aboleh.
1: Kang Jepang, Kang Basar, Kang Helan.
2: Siap.
1: Ayah Susanti.
2: Yai.
1: Teh Akti. Teh DM.
2: Yui.
1: Terus buat Kang Reja. Kang Fajri, Teh Citra.
0: Iya.
1: Terus buat
2: Kang Eji. Baru buka kosnya sedikit sekarang mah. Terus spesial buat langsung we atunya. Karunya kan oleh baru buka warung soalnya tadi
0: buka warung. Oh, oh telaku ya.
2: Oh, karunya.
1: Pak Nino.
2: Bukan apa-apa tadi hujan besar. Jadi para manhela.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sok di belakangnya.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Koyang pantun, pantun FM, genjreng ay.
0: Genjreng ay teh aren.
2: Bukan.
0: Tapi bohong, iya teh Rina masih.
3: Bukan.
0: Apa yang bukan?
2: Teh Rina.
3: Iya.
2: Masih kena hujan tuh di Nagreg.
3: Nggak sampai ke sini mah Teh Nino.
2: Oh nggak hujan?
3: Iya.
2: Nggak apa-apa. Yaudah, langsung ya, gas ke. Ya.

0: Sok.
1: Pantun.
2: Oh, minta lagunya ya.
1: Pantun.
2: Oh iya. Lupa.
1: Hey.
2: Kue kaleng pakai sepatu. Radio Genjreng nomor 1.
1: Oh.
0: Kecik kok lo beli cireng, ini beli dulu Genjreng.
1: Asik.
2: Iya, bisa juga.
1: Siap deh.
2: Oh, lagunya Racun Asmara.
0: Racun Cina. Sok, buat siapa racunnya?
2: Racun Asmara buat semua aja.
0: Berarti diracun. Entong
1: apa? Dari Iis ya?
0: Iya,
1: Ariska.
0: Betul, Iis Ariska.
2: Iya, Iis Ariska. Salamnya buat semua. Spesialnya buat Tenino sama Bang Poki. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih.
1: Cepet banget
0: buat
1: nih.
0: Buat Tenina. Ih, sikat padat jelas ya.
1: Yes, halo. Cepet banget. Hai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gue yang pantun Fortuna FM Genjreng.
1: Eta Genjreng.
2: Naon eta Genjreng dengan pare mulai diintip teh.
0: Apaan buludug.
1: Gitu.
2: Jadi dimatiin ya.
0: Iya.
2: Oh ya udah tuh ditarik aja.
0: Tarik Genjreng. Ayo udah.
1: Tarik sis.
0: Gaskeun kita aren.
2: Fortuna.
1: Hae.
2: Radio Bang Genjrengna di sini.
1: Asik.
2: Fortuna FM. Ya ini.
1: Sok.
2: Biar hari menjelang Jumat banyak haji memakai jubah, biar hari akan kiamat cintaku takkan pernah berubah.
1: Takut. Sieun.
2: Lagunya pengen ini aja, kemarin enggak ada Cina, masa enggak hilang? Aku rindu dari Roy Hanapi.
1: Aku rindu.
0: Ya. Aku rindu ada enggak coba di sana?
2: Ya, sayang, aku rindu.
1: Roy Hanapi. Rindu aku rindu ada.
0: Bukan, aku rindu.
1: Oh, bukan.
2: Aku rindu padamu.
0: Aku rindu ada Roy Hanapi coba.
1: Aku rindu. Ya,
0: udah cari.
1: Aku rindu buat siapa teh?
2: Buat yang barusan ya. Tenina, buat Olivia Sinja. Buat itu tuh Tiju yang punya lele, buat Bunda Aca Mama Sipa, buat Kang Fajri Teh Citra, buat Kang Egi Mama Dapi.
0: Siap.
2: Buat Bayu Isman, buat Kang Mus Mulyadi juga.
0: Okay.
2: Buat itu tuh. Pokoknya mah buat Temeliandri juga Mais ya. Semuanya yang lagi pada nyimak pada Genjreng spesial.
0: Oke.
2: Buat yang lagi cantik, yang lagi tampan ya di Fortuna. Teh minum bareng Apongki ya. Tetap semangat, sehat selalu bareng keluarga semuanya ya. Super mantep sayangnya, cintanya, love-nya buat itu tuh si Nochan ya, Nana cantik. Ya respectku seru ya si Nochana. Ada nggak lagunya?
1: Nanti aku rindu di ponis cinta ya.
0: Ada.
1: Ini dangdut lawas.
2: Terima kasih ya. Ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk siapa? Untuk siapa?
1: Taren.
0: Siapa nih?
1: Ini siapa di belakangnya?
0: Mana itu Jekna? Halo.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai.
0: Kenapa dirimu?
1: Ngelosor.
0: Ayah Susanti ya?
1: Okay,
0: halo? Iya. Kang Santana? Kemana
1: mana
0: ya, Teh?
1: Kenapa itu, Cina?
0: Halo? Halo, itu kenapa? Halo?
3: Halo juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang pantun Fatun FM.
0: Genjreng,
1: Eta Genjreng.
0: Eta Genjreng. Tehyati balik.
1: Teh Bang.
3: Ya, kumaha pada sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pada sehat-sehat pada atuh.
3: Syukur atuh
1: pada. Alhamdulillah atuh Teteh. Sok siapnya?
0: Siap ya.
1: Kita jinglekan dengan jingle yang paling jingle.
0: Mangga, yuk.
1: Silakan berangkat.
3: Fortuna.
1: Luas ya. Radio Bang Genjrengna di Sukabumi.
0: Bercanda.
2: Merdu sekali.
0: Merdu saya si gadi gua. Gua naonin
1: waya. Pantunnya.
0: Sok mangga
1: pantunnya cinta.
3: Pasar.
1: Jauh.
3: Danino apa kabar yang cantik?
1: Pongki mah enggak.
3: Pongki.
1: Oh tiba-tiba. Pongkinya enggak ada di pantun tapi ada di konjungsi ya. Jadi penyambung.
0: Seperti biasa beli kain busa, kain batik seperti biasa baik.
1: Oke.
3: Alhamdulillah
1: baik.
0: Lagunya mama saya.
1: Tadi deket tinggi radio mamaku. Teleponnya. Rada cak katanya.
3: Pingin itu, pingin pura-pura. Yang dari itu.
0: Dari siapa?
3: Bambang
1: itu. Pura-pura.
3: Pura-pura
0: ini. Dari siapa?
3: Dari Bang Mansur.
0: Jangan pura-pura engkau menangis. Eta meureun.
3: Ya itu.
0: Berarti jangan pura-pura.
1: Apa judulnya?
0: Mansur.
3: Oh, bukan pura-pura, ih salah dengar.
0: Jangan pura-pura. Buat siapa?
3: Instagramnya yang barusan ya.
0: Iya. Boleh.
3: Buat Bang Manura kata Winta.
0: Iya. Kalau Revina juga boleh. Ada.
3: Tapi Udin deh.
0: Iya boleh.
3: Wow. Siap. Kang Santana King Basar.
0: Terus Miss Kondisko Waung Tengening. Terus saya teh Kang Santana. Eh teh Kang Santana.
1: Eh kamu mas udah ah.
3: Ayah Susanti.
0: Ayah Susanti. Buat
1: Son.
3: Mai, Sumba Indah, Teh Ranti, Teh Alfi. Buat siapa lagi tuh ya?
0: Siapa?
3: Buat Teh Mano ya, lihat Teh Yule, Teh Yule ya.
0: Yo.
3: Buat Kang Surya.
0: Yo.
3: Buat Kang Amal Servis. Bisa membuat semua
0: ya. Oke.
3: Spesial. Buat spesial. Yang ada juga semua pada saat selalu ya. Tetap amin. Semangat walaupun hujan juga.
0: Amin.
3: Sayangnya buat suamiku yang tercinta.
0: Oh, so sweet.
3: Ucapannya.
0: Yo.
3: Makasih banget.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya halo. Halo.
1: Hai.
0: Halo Karina. Kurang pakai dipegatkan ai Karina. Iya sah ya. Oke. Goyang pantun Fatun FM gejreng euy. Dari siapa nih? Dari Fitri Haryati. Pantunnya ambil nangka di rumah ketua, tinggalnya di Jakarta, di Jalan Flamboyan. Aku sangka kau duda, ternyata kau suami orang. Jaka sambung mau pote, ternyata orang itu genjreng. Pengen lagunya Mansur S. Benalu Cinta. Saya spesial buat anakku tercinta. Oke, genjreng. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Genjreng lo.
1: Siapa ini?
0: Kang Santana.
1: Kang Santana, suarana.
0: Siap ya?
4: Iya.
1: Gaskeun.
0: Jingle pantun, genjreng langsung berangkat. Gaskeun.
4: Kor.
1: Sakura ribut tepuk gue cek.
4: Suka kamu ini. Kor tuna.
0: Kendre.
1: Wah, aman ya.
4: Aman, aman.
1: Sok. Aman tuh.
4: Di dia gunung.
1: Hah?
0: 3 juta.
1: Gimana?
0: Mak. Sinyal kek. Sok. Aku dicolokin halo, ya?
4: Ya, ada. Di dia gunung.
0: Di tengah-tengah ada lembah. Kesini bingung, kesana bingung. Sudahlah, enggak usah.
4: Saya di gunung enggak ada duit.
0: Gitu nya. Kesini gunung, sana gunung, di tengah-tengah ya lembah si Eja gening.
1: Mana?
0: Taeta. Ja, cager ja.
1: Halo Eja, cager. Udah liburan panjang.
0: Eh, lagunya gabung ya Kang Santana?
1: Ya.
0: Soalnya aku mau kabujeng sih kan ate.
1: Boleh banget.
0: Buat siapa?
4: Mama Yati, iya, Darian tadi.
0: Iya.
4: Asum.
0: Terus?
4: Talib. Kamudi.
0: Lanjut.
4: TS.
1: Lanjut.
4: Si Egi Sari tadi.
1: Tarik, Mak.
4: Tadi.
0: Ayo, tarik.
4: Mama Indah.
0: Jakarta.
4: Mas Surya.
1: Yo, gotunan yuk, naik yuk. Bang berumang ya.
0: Sunda itu bangunan malam mingguan eta cerah pongki
1: cina. Oh cek saya teteh bang
0: Santana
1: teis.
0: Halo Kang Santana.
1: Halo
4: ya
0: ya
4: tadi kubur ke sana
1: yo segitu aja berisik aja.
0: Siap
1: iya siap
0: ngintreng ey kumasih Kang Santana sinyal
1: cina tetap titut jadi lagu ayo ting ting.
0: Ya sudah Atun, makasih ya Kang Santana ya kalau memang sudah Maya. Di belakangnya halo.
1: 10 kali 12.
3: Halo. Ya. Goyang pantun Fortuna M genjreng euy.
0: Oh, ini dia.
3: Assalamualaikum Apongki Teh Nino.
0: Oh, waalaikumsalam Mama Indo.
3: Iya, jingle aja langsung.
1: Mantap.
0: Let's
3: go. Oh,
1: main bor.
0: Ya mah mau jadi barbar.
1: Jangan mulai.
0: Bor.
1: Cari aja nggak spor. Sabar. Tangan bongki satu sabar.
0: Dua barbar,
1: porpor, Gus. Gus purpar porpor eh.
2: Udah nyampe rasa.
1: Ya, mangga.
2: Jalannya parpar. Jalan kaki pakai sepatu.
1: Iya.
2: Ngambil sikat dan juga jamur. Ada Apongki sama Teh Nino.
1: Apa tuh?
2: Semoga sehat dan panjang umur.
1: Amin.
2: Nyambung tuh.
1: Nyambung.
2: Ah, sambungnya.
1: Sambung-sambung kan ya, ternyambung.
0: Mama Indah nyambung pisan.
1: Ulala.
2: Bisa enggak lagunya?
1: Bisa, ayo, ayo, ini terakhir, ayo bisa, bisa. Ayo, kita hitung dulu, 5, 10. Ya udah, tapi 17 menit, Mbak. Lagunya? Oh, kayaknya ini dipulin ya.
0: Dipulin kayaknya
1: enggak
0: bisa.
1: 5, ini ada 20 menit lagi. Satu lagi bisa sih harusnya.
0: Ya udah, lagunya mau apa?
2: Ini aja. Masih kurang.
1: Iya, tahu kok masih kurang.
0: Iya. Kok masih kurang?
2: Ya. Yang dari Peti
1: ada dong. Iya,
0: masih kurang.
2: Salam-salamnya.
0: Kurang,
2: tiga kurang. Buat sepupu aja ah, dah waktunya samporet ah.
0: Iya, boleh.
2: Pokoknya dikumkeun, dibeukeutkeun, direketekeun.
0: Sama dua barbar.
2: Besok diawurkeun deui pulungan deui we.
1: Genjreng.
2: Digenjreng semuanya, semoga pada sehat selalu.
0: Bersama dua barbar.
2: Ya, buat Poki sama Teh Nino. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dilimpahkan rezekinya.
1: Amin. Amin.
2: Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Paling paling atau jadi paling.
1: Mana sih itu? Jitrio barbar.
0: Harus seperti itu ya. Kita harus semangat supaya
2: aktivasinya buru-buru deh, jadi belepotan.
0: Oh, ya, ngomong lagi. Tenang, kenapa kita memalang
1: lingkungan yang mama di sana orang muda-muda gitu ya.
2: Buat buat suami tercinta. Sama putra-putri tersayang. Semoga disehatkan selalu.
0: Amin.
2: Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Ucapannya. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sok mangga. Siapa pengkerenan atau belakangnya Mama Indah? Halo.
4: Goyang pantun Fortuna FM featuring Lucky.
1: Katanya Mama Indah.
0: Asun.
1: Asun.
4: Iya.
0: Sepertinya dirimu mau malam mingguan ya?
1: Kayaknya ya.
4: Belum mandi.
0: Belum mandi kenai atau mandi?
1: Sama.
4: 8 menit.
0: Kucingnya mandi, tarik na, lompat tarik na gitu.
4: Oh iya.
0: Tarik na lompat gitu.
1: Iya dong.
0: Ya udah.
1: Ini kau untuk, iya sok sih gas kan.
4: Fortuna.
1: Radio panggilan jereng na e besuk e a e e a e Fortuna FM.
0: Mantunnya
4: ikan hiu, ikan tenggiri.
0: I
4: love you, Meliandri.
0: I love you dari Asyur.
4: Lagunya gabung aja ya.
1: Ya dah, udah enggak cukup ini, udah 30 menit pas.
4: Udah
1: ngomong ini tidak 30.
4: Untuk semuanya jadi saudara Fortuna.
1: Oke.
4: Spesial.
1: Iya.
4: Teh Nino sama Apongki.
0: Dua barbar.
4: Minum jamu sama minum kopi.
1: Apa tuh?
0: Itu.
4: Nino sama Apongki. Terima kasih banyak.
0: Siapa?
4: Yang pantun Fortuna FM.
0: Gendrengeun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun asun. Sok saurang deui atunya. Halo.
1: Hai.
4: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Api.
0: Wow.
1: Ngirik-ngirik. Udah percaya diri ya, udah pede. Maksudnya
0: wow. Iya. Wow. Di sana hujan Cinagen.
1: Hujan ya kayaknya ya?
4: Belum.
1: Enggak apa-apa. Di Cinagen gas atuh.
0: Sok langsung.
4: Yuk. Hujan.
0: Siap. Radio Pangkat.
1: Sekali lagi.
0: Di Sukabumi.
4: Radio Pangkat Miranda.
0: Gendrengeun.
1: Yang awal mah dua spesial. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
4: Ayo
1: we. So ato, silakan.
4: Wow, dagang dogan.
1: Laku mau
4: ya. Ini dagang kritik.
1: Aduh nih ini.
4: Wow, ngutung-ngutan. Diam di kampik.
0: Oh, kita cenanya. Pas mau teh mau nikah teh bulan raya gung sama orang Ciawol teh siapa teh makan bilang
1: cintanya coba
0: dia semangat semangat semangat semangat semangat semangat
1: semangat semangat semangat semangat atau semangat sok semangat
0: sok lagunya gabung ya
4: wah lagi di samping gua
0: Oh, ada di sampingmu.
5: Oh, ini lagi duduk.
0: Oh,
1: itu loh. Oh,
0: menikmati ya.
5: Lagi melintir-melintir telinga aku.
0: HP ya, cenamuran ya, alhamdulillah. Tuh aku tunggu aja
1: ya.
0: Kutunggu aja.
1: Enggak kebagian lagunya emang enggak, Mbak.
0: Enggak kebagian
5: kalau ada kebagian waktunya Jubaida aja.
0: Oh, Jubaida emang kaburu.
1: Jubaida.
5: Pokoknya buat semua-semua aja waktunya mepet
0: ya. Hampura badaknya sih karena tema kebagian.
1: Iya, Mbak.
5: Buat Nenek aja.
0: Iya, haha.
5: Buat Mama Gilang aja yang ada di depan di sini di samping itu. Mama Gilang yang aku cintai yang aku
0: sayang. Cip ah.
5: Oh yang patut.
1: Dijengken ya mah. Sok atuh. Soang beli berdua anak ya, kita langsung ditemenin sama lagu, kasih lagu-lagu kali ya.
0: Iya siap.
1: Sudah ready ya. Atau gaskin aja. Ada lagi enggak beri belakang?
0: Sudah ya. Ini yang WhatsApp banyak banget.
1: Nanti kita baca kali ya. Nanti
0: kita baca. Lagu dulu satu, lagu dulu kita baca WhatsApp-nya ya.
1: Let's go.
0: Siap,
1: let's go. Siap kalau gitu tetap di acara Gayang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng
1: euy. Bukit Berbunga.

Ya, Surabaya Purnomo masih siaran langsung di Yomangi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Baik, kalau begitu sudah Purnomo, saatnya Pongki Nusantara dan juga Bani Nupa Miarsa sudah cukup di acaranya Goyang Pantun hari ini. Pertanggal 15 Mei 2026. Untuk Mbak Nino itu udah pulang ya, karena udah hujan katanya ya. Dan juga Pongki setelah ini pulang, insya Allah ketemu lagi nanti jam 9 malam. Kalau gitu, Pongki Nusantara mewakilkan Bani Nino serta juga mengucapkan terima kasih sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.

hati pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pantai Drena di Sukabumi.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, Kak. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggilingan di Sukabumi. Aduh ya, sebentar nih. Bentar ya. Ini kerpak-kerpak nih. Aduh, elah kenapa ini? Kerpak-kerpak nih. cek satu dua tiga. Aduh lah, bentar ya. Cek satu. Aduh lah, kecil nih. Aduh, bentar nih.
1: Di dunia tipu-tipu, kamu tempatku.
0: Cek satu dua tiga. Nah ini mungkin, aduh, masih kecil. Aduh lah. Kenapa ini? Ya udah, selamat sore aja buat semuanya, dan tentu sore hari ini kita ketemu lagi di Anjang Sana Fortuna ya. Tapi sebentar nih, aduh, nggak enakan nih, kecil suaranya. Dari mana nih? Nah, ini gede. Aduh lah, aduh, ada aja ini. Nah, ini baru gede. Oke, silakan ya. Teleponnya bisa dipergunakan 08 15 14 907 907. Jangan lupa passwordnya ya. Anjang Sana Fortuna. Kita akan coba terima teleponnya. Mudah-mudahan nyambung. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Ini Waalaikumsalam Mama Indah ya.
2: Iya.
0: Oke, langsung lagunya apa, Mbak Indah?
2: Lagunya Angkat Tangan.
0: Angkat Tangan.
2: Ya.
0: Aduh, itu pernah mesen juga ya?
2: Pernah.
0: Pernah di request lagu.
2: Ya.
0: Oh ya, Asila Maisa.
2: Ya.
0: Boleh kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Mama Nura, Mama Syam.
0: Ya.
2: Teh Mano, Ece Jule sekarang mah kata.
0: Terus
2: Ayah Sucanti, Mak Iis, Teh Meliandri, Teh Olip,
0: yeah.
2: Mama Rindu, Mama Bungsu, WhatsApp Abah semuanya, buat akang-akang semuanya, dikumkeun aja buat semuanya. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya. Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilimpahkan rezekinya yang halal dan barokah, semoga ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga aja, semoga pada sehat selalu, ada dalam lindungan Allah. Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Anjang Sana Fortuna FM. Jering,
0: Ya Olip.
3: Iya Pak Haji.
0: Hujan gak di situ?
3: Hujan.
0: Oh masih hujan.
3: Masih sedikit-sedikit lagi. Ya.
0: Di sini mah udah reda.
3: Udah reda.
0: Tapi lumayan lah Bang, sih kebasahan kaki gitu.
3: Hujannya lumayan juga ya
0: Pak. Tadi mah gede. Sampai kebanjiran juga di rumah sedikit. Aduh. Ayo airnya tuh. Aduh.
3: Ya.
0: Tumpah air teh ke depan rumah. Aduh.
3: Kalau misalkan rumahnya di bawah mana pasti sering ke banjiran.
0: Nyata kudu perbaiki teh. Aduh.
3: Harus diperbaiki.
0: Iya. Benar-benar.
3: Harus dikaluhurkeun tuh di bawah mama jadi itu apa teh? Kandang ayam atau kandang itik.
0: Enggak mau bikin liang yang gede gitu buat saluran air.
3: Oh iya, itunya gorong-gorongnya harus yang gede. Jadi itu airnya nanti ke situ.
0: Betul. Oke, Teh Olive.
4: Satu rasa cinta.
0: Buat siapa?
4: Buat yang barusan Mama Indah ya. Buat Marin bareng senadisnya, buat Mais, Milyandri, buat Manini ya, buat BM, buat Kang Budi, buat
0: Kang Satu Kandang. Rasa cinta ini iya. Dari ada di sini dari Arif.
4: Andra bukan?
0: Arif di sini mah.
4: Enggak ada yang Andranya.
0: Tapi enggak tahu
4: yang sama.
0: Sama mungkin ya.
4: Sama.
0: Ya, ini satu rasa cinta Arif kalau dari Andra enggak muncul. Tuh coba. Satu rasa buat cinta ya. Halo.
4: Iya.
0: Sok atau kirim lagi buat siapa?
4: Ya udah we tong banyak-banyak teuing pan meureungan sajam. Paling mantepnya buat abang, ayeuna hege teuing.
0: Oh, ada.
4: Buat abang ya sehat selalu ya.
0: Ada bema ulang-ulang jentul bema kunaon ge ulang.
4: Saha?
0: Bieu didinya.
4: Pan ngupingkeun abang.
0: Oh, nah.
4: Kata ya. Abang cenah laguna eueung, aya oge cenah ieu.
0: Terus pantes coba hari itu kirim deui gitu.
4: Ya udah we entong dikirim-kirim wae pan kata cenah sok loba teuing mah kumaha.
0: Udah pareuman atuh ari beres mah.
4: Ya kitu. Ucapannya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Olive, terima kasih ya untuk Olive. Dan ini untuk di belakangnya Teh Olive, coba. Sekarang udah gede lagi nih. Terlalu kecil tadi mah ya. Untuk ADG selamat sore. Halo.
5: Halo juga.
0: Oh. Kamu nih Teh?
5: Anjir. Sana Fortuna FM. Kinyereng eh.
0: Menghilang suaranya ini Teh siapa?
5: Kenapanya sakit melulu tuh Fortuna Teh dari tadi dari kemarin.
0: Sekarang mati lagi dirimu.
5: Enggak.
0: Oh enggak, kirain dia mati lagi.
5: Mudah-mudahan lo yang lagi siaran nama selalu sehat, ada dalam lindungan Allah ya.
0: Amin. Lagu apa nih kira-kira nih?
5: Ah itu kabeki arean. Si Udin bertanya.
0: Boleh. Coba.
5: Kirim salamnya ya.
0: Kirim salam buat siapa? Buat
5: yang barusan. Saya Olivia Senja bareng keluarga semoga sehat selalu. Buat Mama Indah, buat Mama Rita, buat Kang Basar, buat Kang Egi, buat Mama Dapi ya. Buat Manini, buat Mami Papi, buat Kak Yusman, buat Kang Mas Woyadi, Kang MT Citra, Kang Pajri. Buat Mama Jet, buat Mama Yati juga, Teh Aniter, Kang Deden Gembol, Kang Santana, buat Kang Deden Pantas. Buat Kang Heru Libra, buat Watere, buat Cinta bareng Simbebnya. Buat itu tuh mamasan ya, buat Mpo Nuroh. Pokoknya buat semua aja deh yang pada nyimak. Spesial buat Bang Haji yang latih gue. Tetap semangat sehat selalu. Paling sayangnya buat si Nochan aja deh. Terima kasih Bang Haji, tiada kata yang paling indah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih si Udin bertanya Teh, aduh. Ini Teh komputernya beda gitu. Si Udin. Tuh, nyata kalau

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Jackson. Persona FM gede.
0: Yuk, dengan siapa?
1: Dengan Pok Nura, sekarang udah ganti casing.
0: Pok Nura.
1: Iya, sekarang ganti casing ya, jadi Pok Nura gitu.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Sahabat Yang Mengerti Aku dari Pagi Itu.
0: Siap.
1: Kirim salam ya.
0: Boleh.
1: Buat yang enggak pada nyenggol tuh tadi Teh Olivia enggak nyenggolnya. Disenggol ta. Buat Om duluan ya yang ngembangin mancen tugas saya selalu Om ya. Buat Mah Indah tadi Teh ya bareng Ayah Sasmitanya. Buat ABG, buat Abah Kemang ya. Buat itu tuh baru santai Teh Gula Aren, makasih senggolannya ya. Buat Teh Meliandri, Mais, Mama Rindu. Terus buat siapa lagi Kang Basar. Buat Api Udin. Buat semuanya aja Om ah.
0: Boleh.
1: Spesial buat yang ada di hati aja ya. Spesial kedua buat Om yang mancan tugas. Sehat selalu Om ya.
0: Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini cari lagu si Udin. Si Udin bertanya gak ketemu nih. Cinta di ujung napas. Wali Bang Jono Wali, Wali. Ada gajah di balik batu. Doa untukmu sayang. Ada gajah di balik batu. Aduh, nggak ada. Assalamualaikum.
2: Salam. Yang sana Fortuna FM. Kendreng.
0: Dengan Jokowi.
2: Joko.
0: Jadi bukan Jokowi ya, bukan Jokowi, tapi Joko. Tak. Boleh. Pengen lagu apa
2: menu
0: nih?
2: Menu pakai kok kayak tegar-tegar nama saya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya iya. Saya tuh Luluh Cintanya.
0: Luluh?
2: Cintanya.
0: Oh siapanya Luluh tanya?
2: Leondranya, Leondra. Siapa?
0: Luluh Cintanya?
2: Iya.
0: Nggak keluar.
2: Nggak keluar.
0: Ada juga Luluh Saja.
2: Oh jangan.
0: Kai Bahar.
2: Luluh Cintanya, Leondra.
0: Yang nyanyi Liodra.
2: Nah.
0: Liodra bukan?
2: Iya, iya, iya.
0: Coba kalau Liodra mah kalau enggak salah ada. Boleh kirim salam buat siapa?
2: Ah, buat sama aja lah. Yang tadi naik itu siapa Indah ya?
0: Terus
2: Indah, Saren, Mponan, Panuri. Oh, Panuri, Mponan tuh. Yang barusan tuh, nah Poise, terus siapa lagi Asun, itu siapa itu Jule, Teranti,
0: wah Liodra nggak ketemu, Liodra teh ada juga Bodohnya Aku, terus juga Sampai Rindu, Sabda Rindu Mengapa Tak Terlanjur Mencintai. Malu tapi nyaman. Ada. Oh iya.
2: Urutan itu nih jangan dikhianati terus lagu itunya gini enggak ada.
0: Heeh. Enggak ada. Enggak masuk itu.
2: Oh, enggak masuk.
0: Ini komputernya kan beda lagi gitu.
2: Oh iya. Ini aja tuh lah aku tak berarti bagimu aja gitu. Ada.
0: Aku
2: tak berarti bagimu.
0: Tak berartinya.
2: Ya, tak berarti bagimu.
0: Aziz aku Jani. Tak berarti. Nah, itu mah ada.
2: Ada, itulah nenteng lah.
0: Siap.
2: Yang penting, ya itu lah. Nggak ngerepotin gitu.
0: Iya.
2: Nah, semua aja artinya.
0: Oke.
2: Okay. Spesial artinya. Buat Bang Hari aja.
0: Siap.
2: Cuma sendirian, sendirian.
0: Sendirian.
2: Semoga sehat ya artinya, Bang Hari.
0: Gimana tuh laporan ke sana bagusnya sekarang?
2: Apa itu Fortuna?
0: Iya betul.
2: Kurang giring, kurang gitu, kurang mulus lah.
0: Kurang mulus, ngeresek atau gimana?
2: Ngeresek, terus agak pelan, enggak sejernih kemarin-kemarin gitulah.
0: Enggak kenceng kumaha?
2: Enggak kenceng.
0: Kurang tarik gitu, kurang tarik.
2: Kurang tarik lah, kurang tarik lah. Kurang tarik gitu.
0: Siap-siap kalau kurang tarik mah ya.
2: Kurang menggelegar gitulah.
0: Gitu. Siap.
2: Kurang menggelegar. Nah, gitu ajanya Bang Haris.
0: Oke.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, dan ini lagunya, silakan disimak aja baik-baik. Dan sementara waktu sudah jam 5 lebih 29 menit. Jadi tongkol mana-mana, tetap di Anjang Sana Fortuna.

sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus hari sana-sana mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

RI Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja ya. Makasih untuk semuanya yang malam ini masih nongkrong, dan tentu diharapkan malam ini jangan kemana-mana ya, sampai jam 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

selamat malam untuk Amih ya. Amih Ipa selamat malam. Kemudian juga Meli, selamat malam untuk Teh Meli Andri. Kemudian juga untuk Mais, selamat malam Mais. Dan juga untuk DM Teh Olip juga selamat malam. Anjas juga selamat malam. Ikram juga selamat malam. Mama Neng juga selamat malam untuk Mama Neng. Gula Aren juga selamat malam. Terus juga untuk Marin, selamat malam untuk Marin. Teh Anibar juga selamat malam Teh Anibar. Dan untuk siapa ini? Oh iya, Waong. Selamat malam Waong. Semoga malam ini Waong baik-baik saja dan tentu tidak kekurangan sesuatu apapun ya Waong ya. Waong lagi di mana sekarang nih Waong? Apakah di Cicurug atau di rumah begitu Waong? Oke. Selamat malam. Dan untuk Nasun juga selamat malam Nasun yang ada di Bojongkalong ya. Kalau enggak salah mohon maaf nih kalau salah. Untuk Nasun di Bojongkalong, salam aja untuk Herdi, GM, Ekpo, Ebol juga salam salam baktos dari Bang Hari. Dan Abah Gaul juga nih, selamat malam untuk Abah Gaul ya, yang ada di daerah Cijangkar Nyalindung kalau gak salah ya Abah Gaul. Dan juga ini selamat malam untuk Manti, DM juga selamat malam DM. Mudah-mudahan DM malam ini gak kemana-mana, di rumah saja ya untuk DM. Oke, saya pilihkan satu buah lagu berikutnya. Ini ada lagu milik dari Caca Handika.

malam di karaoke kita senja atau juga KGS ya. Ini selamat malam untuk Teh Ani. Teh Ani di Cijangkar, semoga malam ini gak kemana-mana ya Teh Ani ya. Salam untuk Asep Abo ya. Salam untuk Asep Abo di Kebon Jengkol. Dan juga ini selamat malam untuk Bung Udel. Gimana kabarnya Bung Udel? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan juga untuk Kang Haji Yusuf, selamat malam Kang Haji Yusuf. Apok Jangkung, Ikram juga selamat malam. Anjas juga, selamat malam untuk Anjas. Dan juga untuk Mama Lia, Mama Lala, dan juga Kang Surya, Mbak Yuni, dan juga Kang Maman Avero. Selamat malam Kang Maman Avero. Aduh, kemana aja nih Kang Maman Avero? Kang Maman Avero sekarang gak bisa kemana-mana ya. Kang Maman Avero teh sekarang mah agak ter gitu. Oh iya, ini untuk ADG ya. Selamat malam ADG yang kebetulan malam ini ada di mana, di pos 1 ya. Ya gitu Mel, gak apa-apa sih ya kalau Bang Har itu bebas-bebas aja gitu ya. Bebas aja kalau Bang Hari, walaupun pertama kali ketemu sama Bang Hari, kalau Meli mau kemana juga tidak melarang gitu Bang Hari itu ya. Seperti siapa gitu ya. Seperti ADG juga, ADG kan dulu pertama kali sama Bang Hari ya. Seperti Mama Rindu dan Kang Wira, Mama Gina, itu yang pertama ketemu, yang pengen kenal sama Bang Hari yang pertama kali ya, itu mah mau kemana juga boleh ya, tidak akan melarang Bang Hari itu. Oke, terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan salam bakto saja buat yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Seperti Abi juga, Abi di Cikundul ya, Abi Cikundul selamat malam. Dan Mama Jesse juga, ini waktu pertama kali. Jadi siapa lagi yang pertama-pertama tuh, banyak sebetulnya yang pertama-pertama itu ya, ketemu sama Bang Hari itu. Tapi akhirnya kesana kemari ya, itu gak jadi masalah sih bagi Bang Hari ya. Oke, selamat malam. Dan ini ada lagu milik dari siapa nih ya, milik dari seorang penyanyi yang pernah ada kasus gitu. Ada kasus ya. Oke lah, kita dengar bersama-sama. Judulnya adalah Antara Cinta dan Dosa. Ini untuk Kang Deddy Hidayat, selamat malam. Dan juga untuk Ade Edek, kemudian Caen, Kang Pep Herawan, Nurdin, Kang Pep, dan juga untuk Mas Ari Tempe ya.

Oke, sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 7 di KGS untuk malam hari ini 15 Mei 2026 ya. Dan sebelum pamit, ini terima kasih untuk yang sudah yang sudah nge-WA ya, yang sudah chatting sama Bang Hari. Aduh, ini ngomong-ngomong masalah pertemuan sama Bang Hari ya. Yang pertama-pertama itu memang banyak, termasuk juga saya, Bang. Pokoknya genjreng Abang lagi nguping katanya. Ini cerita sedikit ya. Ini dari seorang fans yang benar-benar cukup lama nih sama Bang Hari ya. Karena pertama kali ketemu sama Bang Hari itu inilah orangnya, sampai sekarang masih ketemu juga gitu. Tapi tidak akan sebutkan namanya siapa-siapa. Tapi yang jelas dia masih teringat sama Bang Hari ya. Ketika pertama kali ketemu sama Bang Hari itu, kadang-kadang kan kalau datang ke Fortuna itu fans ya. Kalau datang ke Fortuna fans seperti Mama Bunga itu dari Kampung Cantik gitu ya. Banyak di situ ya. Banyak di situ. Suka nanyain, "Kalau Bang Hari yang mana Bang Hari?" Kadang-kadang Bang Hari nunjukin sama bos gitu, sama bos sport. "Nih ini Bang Hari nih." "Oh iya." Nah, ngobrol. Kadang-kadang ada laki-laki, "Ini Bang Hari ini," gitu. "Oh Bang Hari ini." Nah. "Wah bohong celoin Bang Hari ya." "Mata Bang Hari mah etan ngomong ya." Sok gitu-gitu. Sok lo Bang Harian Bang Harinya. Sok lo Bang Harian Bang Hari. Tapi ini masih inget nih sama Bang Hari. Kata Bang Hari, "Pertama kali aku ketemu sama Bang Hari, disambut sama Bang Hari dan juga sama Mbak Nia," katanya. Aduh ilah, dulu Bang Hari 25 tahun ke belakang, anjir. "Aduh Bang, inget aja," katanya, "badan aku kurus banget waktu pertama kali ketemu sama Bang Hari ke Fortuna. Ingat," katanya, "ingat aku bawa titik-titik-titik saat itu," ya. Sampai sekarang masih ada gitu. Aduh lah, ini benar-benar ya. Tapi kalau Bang Hari sih tidak jadi problem gitu ya, tidak jadi masalah. Misalnya ini yang punya kenangan sama Bang Hari pertama ke Fortuna, pertama ketemu sama Bang Hari, pertama silaturahmi sama Bang Hari, mau kemana juga boleh gitu ya. Atau juga fans-fans Bang Hari di Pulungan misalnya, ku radio mana, boleh. Kalau Bang Hari gak jadi problem gitu ya, gak jadi problem. Silakan aja, karena itu bebas lah, hak dia ya, hak dia. Mau kemana juga. Cuma Bang Hari punya cerita dulu gitu ya, ketika fans ketemu ya nanyain sama Bang Hari gitu, "Bang Hari yang mana?" Kata, "Ini." "Oh iya." Kadang-kadang Bang Hari suka kasihan gitu ya. "Dari mana Kang?" Misalnya, "Dari mana Bu?" "Dari mana Teh?" "Ini dari Karamat." "Oh dari Karamat." "Ini Bang Hari ini." "Oh ini Bang Hari," katanya gitu. Mama Gina ya, Mama Gina dan juga Kang Wira. Terus juga wow banyak lah pokoknya. Yang dari Perum juga itu Mama Doro apa Madoro apa ya. Aduh ya ya. Oke, terima kasih aja ini yang masih teringat gitu ya. Teringat ya, 25 tahun ke belakang katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di KGS. Untuk ADG, insya Allah ADG ya, kalau memang besok tidak ada kegiatan atau juga tidak ada kerjaan apa-apa, mungkin bisa meluncur ke sana lah ya, insya Allah. Sampai ketemu lagi, sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikitpun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Kurang gede tuh.
1: Coba cek cek. Bentar. Cek cek aman bang. Ya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Bagaimana kabarnya di malam hari ini, di hari Jumat di tanggal 15 Mei? Pastinya kita kembali lagi di program Usang Berkesan bersama saya Rido Dermawan dan juga Bang Harisanosa. Jadi di malam hari ini untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau berbagi cerita masa lalu, boleh banget bisa bergabung di sini.
2: Ya betul sekali, mau lewat telepon boleh, mau lewat Facebook juga boleh.
1: Iya.
2: Ditunggu sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21.
1: Betul.
2: Dan sementara saat ini sudah jam 9 lebih 15 menit. Jadi buat Saudara Fortuna, kita akan mengundang di acara Usang Berkesan lewat telepon atau juga lewat Facebook.
1: Betul.
2: Bolehlah ya. Ditunggu sampai jam 9 atau sampai pukul 21.
1: Ya, kita tunggu pastinya. Okay, sudah.
2: Oke, kalau begitu saya pilihkan dulu satu buah lagu berikutnya. Ini ada lagu milik dari Krisye.
1: Oke.
2: Andai aku bisa.
1: Andai aku bisa.
2: Yang kemana-mana tetap di
1: Usang Berkesan Fortuna FM Kencreng Gai.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Binjreng Nadi Sukabumi. Yap, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, lagu-lagu yang sudah kita putarkan tadi semoga menjadi teman di malam hari ini. Dan juga pastinya di Usang Berkesan kita buka untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau berbagi kisah masa lalu di malam hari ini. Yap, kalau begitu silahkan yang mau langsung ke line telepon Fortuna juga boleh, ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Gitu. Ini sepertinya komen-komen Facebook sudah lumayan banyak juga nih Bang nih. Ada siapa ini? Ada Ujeng J, Kang Ujeng J, selamat malam. Nih, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Oke. Okay.
0: Malam Arido dan Bang Hari, yep. Request lagunya Ela Tiada Tangis Lagi. Ceritanya masa semasih sekolah SD. Dulu kalau udah selesai semester 1, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu suka buat tram bareng, ngabring ke lapangan. Dan dulu suka seneng kalau dibeliin ompreng buat tram. Oh, ompreng tuh yang besi kayak MBG gitu beneran Bang ya? Ompreng. Bener gak sih? Waktu semasih sekolah dulu penuh kenangan. Salamnya aja buat Mais, Teh Mel, Pak Ben, Bang Anjas, Ami Ani, Teh Dewi, makasih Arido dan Bang Hari genjrengkan pokoknya.
1: Oke, terima kasih Ujeng J.
0: Betul, Kang Ujeng J.
1: Lagunya udah disiapin. Tenang, ya. Lagu mah ya. Yang penting ceritanya dulu.
0: Iya,
1: ada cerita. Tapi kalau lagunya tidak ada, ya mungkin kita alternatif yang lain apa gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi Saudara Fortuna juga harus punya alternatif lagu yang lain.
0: Kalau tidak ada,
1: misalnya ini aja. Jadi ada dua pilihan.
0: Ya.
1: Misalnya lagu dari Ela, lagunya tiada lagi apa? Tiada tangis.
0: Tiada tangis.
1: Tiada lagi tangis. Nah, ini kalau tidak ada, Bang Hari pilihan yang kedua misalnya ini aja deh dari Inka Kristi misalnya.
0: Iya.
1: Nah, itu. Ya, jadi dua pilihan lah boleh lah. Ya, dua pilihan biar nanti kita kalau tidak ada lagu tiada lagi misalnya, ya mungkin kita cari lagu yang kedua.
0: Benar, benar.
1: Kemudian dari Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Ini Fitri Imut di Cikaret.
0: Iya.
1: Di sini pengen request lagunya dari Stinky, Mungkinkah? Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Buat Rido dan juga Bang Hari yang ganteng. Oke, katanya. Oke, terima kasih. Cuma mohon maaf nih ya untuk Fitri Haryati, lagu tidak akan dikabulkan sama sekali. Tetap harus ada cerita masa lalu lah.
0: Tapi Fitri ya. Ini kebiasaan request lagu tapi gak ada cerita masa lalunya.
1: Tapi gak apa-apa sih.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan mereka juga sedang mendengarkan.
0: Yap.
1: Tidak hanya sekedar komen begitu.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang ada juga yang sekedar komen, denger radio enggak.
0: Enggak absen doang buat ya.
1: Cuma baca di Facebook Fortuna misalnya, ada Usang Berkesan, komen aja ah. Tapi dia enggak denger radio.
0: Iya.
1: Iya. Ya enggak apa-apalah
0: pokoknya. Karena, terima kasih banyak pastinya, Teh Fitri.
1: Terima kasih. Terus okay, ada Nuasta. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari sama Rido. Hadir nih dari Nurma Kuta Purabaya.
0: Terima kasih banyak. Oke,
1: terima kasih.
0: Nurma. Ya. Iya. Terus ada Kang Asep Gaper juga dari Jampang Kulon yang selalu menyimak radio Fortuna.
1: Alhamdulillah.
0: Genjreng katanya.
1: Jampang Kulon ya.
0: Iya, Jampang Kulon.
1: Kakek Kuinara dari Bali nih, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kakek Kuinara. Selanjutnya juga ada dari Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari dan Rido, hadir di Medan lagi hujan katanya. Genjreng euy, semangat ya. Bertugas.
1: Jadi kalau ngomong-ngomong hujan, di Cipeuyeum juga hujan.
0: Cipeuyeum.
1: Puncak Peuyeum.
0: Hujan. Oh, Mel.
1: Ya, informasi dari Meli katanya, aduh Bang Hari hujan di sini.
0: Kebetulan di sini mah udah reda Bang
1: udah
0: ya.
1: Udah reda.
0: Alhamdulillahnya.
1: Tapi hujannya enggak kayak tadi sore katanya. Agak gerimis-gerimis.
0: Tadi sore gede banget hujannya.
1: Tadi sore mah hujannya coba ada petir
0: bener.
1: Ada geruduk juga.
0: Iya,
1: aduh, sampai-sampai kaget juga gitu ya.
0: Gede banget hujannya.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: semoga berkah deh.
1: Amin.
0: Yap.
1: Berkah Jibrug.
0: Berkah Jibrug. Betul.
1: Dari Hendra Setiawan.
0: Iya.
1: Lagi Nguping, terima kasih Hendra.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus siapa lagi?
0: Ada Teh Mano juga. Selamat malam Teh Mano. Assalamualaikum. Selamat bekerja Rido dan Bang Hari. Selamat malam Saudara Fortuna. Selamat mendengarkan acara Usang Berkesan Fortuna FM.
1: Kinjreng euy. Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Kang Rido, Dermawan dan juga Bang Hari Sanosa. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan
0: amin,
1: sukses
0: selalu. Amin.
1: Terima kasih.
0: Ya. Ya.
1: Abah Wesel.
0: Abah Wesel Samplangan. Iya. Selanjutnya juga ada dari Teh Renata Sakura.
1: Ya.
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Ei, malam Bang Haji juga Arido Darmawan. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gula aren hadir ngagenjreng. Pokoknya mah Fortuna.
1: Terima kasih. Kalau begitu ya, kita ke lagu saja.
0: Oke.
1: Ditunggu yang lainnya, yang mau berbagi cerita lewat telepon ditunggu.
0: Betul sekali.
1: Dan yang mau lewat Facebook juga boleh.
0: Iya.
1: Ini ada lagu dari Ella nih.
0: Mm-mm.
1: Untuk Ujeng J ya.
0: Untuk Kang Ujeng J, betul.
1: Karena malam ini Ujeng J punya cerita begitu.
0: Iya.
1: Kita dengar lagunya Tiada Lagi Tangis. Tiada Tangis Lagi.
0: Tiada Tangis Lagi.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM. Kejreng, kejreng.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 27 menit. 24 ya.
1: Menuju ke jam 8
0: ya, betul, yep. Sekali, betul ya. Sekali. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan komen-komen di Facebook
1: ya.
0: Walaupun malam ini ada beberapa orang saja yang berbagi cerita masa-masa lalu. Tapi juga di sini ada nih yang sedang mendengarkan, turunan dari Adam. Turunan dari Adam ini.
1: Sama dong kita kalau begitu.
0: Iya. Tapi di sini kan pakai ujungnya Adam gitu.
1: Iya.
0: Jadi seperti Farid Adam.
1: Farid Adam. Oke. Okay.
0: Atau juga Johnny Adam.
1: Uh-uh.
0: Tapi ini bukan Yosef Adam.
1: Oh, Yosef Adam. Selamat malam.
0: Yosef Adam. Lagi nguping dia.
1: Oh, selamat malam Kang Yosef.
0: Iya dong, saya lagi stay nih di rumah katanya. Sampai hari Selasa 19 Mei kebetulan ada di rumah katanya.
1: Oh, alhamdulillah kalau
0: terus
1: begitu.
0: Juga kepengen sih cerita, cuma kalau cerita itu suka nyeblak katanya.
1: Nyeblak,
0: nyeblak karena hati.
1: Oh, nyeblak atau nyeblak.
0: Tapi di sini cuma denger aja deh katanya. Terus dijawab sama Bang Hari, kalau nyeblak itu apakah yang pedas atau pedas, yang sedang,
1: iya, benar,
0: gitu
1: benar,
0: ya. Kita bahas itu pedas atau sedang gitu. Nah. Karena nyeblak itu ada yang pedas sampai sehah gitu ya.
1: Benar.
0: Ada yang sedang,
1: ada yang bau cikur gitu.
0: Ya, bau cikur, bau kelek juga gitu. Ya, nyeblak bau kelek segala gitu kan, bau cikur gitu, bau bawang. Nah, Yosef Adam, iya. Yosef Adam ini ya itulah kata bahasa nyeblak. Oh, berarti dia kalau nyeblak itu bukan apa-apa, berarti dia seperti makan seblak merenan.
1: Oh, jadi pedas gitu.
0: Pedas.
1: Ya.
0: Lamun teu henteu pedas, lamun teu cek rido mah cenah bau naon teh?
1: Bau cikur.
0: Bau cikur. Acik bari mah pernah kuen nyeblak bau kelek gitu. Ayahnya bau cikurnya
1: ada. Oh. Seblak.
0: Aku ngeunahnya etanya. Tapi Bang Hari sama sekali tidak dikasih seneng gitu makan seblak gitu.
1: Oh, Bang Hari gak suka?
0: Gak suka.
1: Masya Allah.
0: Bahkan gak tau lah, pokoknya gak suka aja Bang Hari itu ya.
1: Biasanya kaum hawa Bang yang favoritnya seblak itu.
0: Biasanya karena kan pedesnya itu.
1: Benar.
0: Seperti bakso gitu.
1: Baso.
0: Ya. Wanita itu biasanya seneng yang pedes-pedes.
1: Rujak,
0: petis.
1: Petis.
0: Seblak, bakso, terus naon deui-nya. Kalau mie goreng jarang.
1: Mie goreng enggak.
0: Jarang. Ya. Mie goreng kalau wanita itu jarang.
1: Benar, ya. benar.
0: Tapi kebanyakan wanita itu ya seblak
1: kaum hawa nih.
0: Baso, petis, nah itu. Tapi ini mah Yosef Adam,
1: Yosef Adam.
0: Yosef Adam sok nyeblak cenah Bang Hari.
1: Oh, sok nyeblak. Aduh,
0: baru. Anyir teh. Lalaki-lalaki.
1: Lalaki-lalaki benar.
0: Kade ah gitu nyeblakna gitu cek ridotnya mah bau cikur.
1: Bau cikur.
0: Heeh, bau cikur keneh mah gitu. Ya nyeblak geus bau kelek.
1: Wah, itu bahaya, Bang.
0: Bau bawang bodas, bau bawang beureum misalnya.
1: Aduh.
0: Ayanya bau cikurnya.
1: Bau cikur.
0: Aduh, aing. Benar. Ini kalau berbicara masa seblak-seblak teh, sama sekali Bahar tuh enggak dikasih respon aja gitu.
1: Enggak dikasih suka berarti
0: gak
1: ya,
0: suka,
1: Bang.
0: Enggak suka gitu ya. Sama sekali gitu, enggak tahu kenapa ini
1: si seblak teh.
0: Jadi kalau Bahar tuh makan itu banyak pilihan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Maksudnya gitu, enggak segala digabres gitu.
1: Mua
0: gitu. Ya. Jadi segala mua. Tapi kalau bikin sendiri mah misalnya apapun dimakan gitu ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau bikin sendiri, tapi kalau seblak-seblak gitu beli dari orang lain itu
1: agak pilih-pilih berarti, Bang.
0: Pilih-pilih ya? Gitu. Bakso juga apalagi gitu ya, Bang.
1: Oh, bakso.
0: Karena bukan apa-apa gitu.
1: Ya kurang suka berarti ya, Bang.
0: Kurang suka gitu bakso ya. Teh. Karena bener. Waktu Bang Hari makan nasi itu ya di salah satu warung. Kan sebelahnya ada bakso juga gitu. Warung itu bikin bakso sekalian.
1: Oke. Okay.
0: Jadi begitu Bang Hari lagi makan nasi di situ ya. Emang enak nasinya. Tapi begitu ngeliat ke kiri gitu ya, ada yang bikin bakso ibu-ibu gitu ya. Di pencetan gitu ta.
1: Oh.
0: Dia pakai tangan gitu.
1: Oke.
0: Okay, gale-gale kalau warkeun pijirkeun dina jempol teh.
1: Iya,
0: coel kuleungeun asupkeun kana cai panas gitu.
1: Bener.
0: Oh, gitunya Bu bikin. Ya cenah, mun kimah nikmat cenah. Bu eta daki lamun ka. Eta kumaha ya tuh cenah? Enggak ada caranya Bu yang lain. Bu. Bikin bakso begitu. Udah kieu dah zaman baheula.

0: Gak mau, sebetulnya mah gak mau gitu.
1: Itu selera berarti Soda Fortuna ya.
0: Benar.
1: Bang Hari punya selera, Rido punya, dan ya gitulah pokoknya. Aduh. Dari bakso seblak gitu. Malam-malam.
0: Iya, Yosep ya.
1: Gara-gara Kang Yosep. Terima kasih lah pokoknya Kang Yosep.
0: Ya, kalau coba naon coba maksudnya ya teh. Ya, lagi stay di rumah cina. Nyeblak tenuk ya, nyahau te cina. Oh.
1: Langsung klarifikasi Kang Yosepnya.
0: Lah, balaga.
1: Siap.
0: Ayo bilang nama. Apa kalau udah bahasa breaker mah Monik gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya mah children gitu.
1: Oh.
0: Ongko children, ongko Monik. Tapi
1: children. Nah,
0: tapi nukian nyeblak teh sana.
1: Kalahkah ngejelaskeun ya? Kieu sebelah teh.
0: Ya udah, terima kasih. Sekarang kita akan coba terima telepon nih.
1: Yap, boleh banget.
0: Mudah-mudahan nyambung nih. Mudah-mudahan nih nyambung. Kalau nggak nyambung ya sorry berat nih.
1: Sorry to say.
0: Sorry berat.
1: Sorry berat.
0: Sorry. Nah ya. Okay. Nggak jadi.
1: Ya.
0: Nah ini mungkin jadi nih.
1: Boleh.
0: Coba mudah-mudahan nyambung nih.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Duh, nyambung.
2: Nyambung banget.
0: Nyambung. Alhamdulillah gitu. Kang Joko.
2: Ya, Bang Hari sama Kang Ridonya.
0: Ya, betul. Nah, dua kali.
2: Pada sehatnya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Joko, bagaimana kabar dirimu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong cerita nih sedikit nih.
1: Nah, itu.
0: Jangan sampai 5 menit atau 10 menit, 15 menit gitu.
2: Acara apa ini? Baru dengar sama udah habis di masa itu.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Pulang mingguan.
0: Kacau ya.
1: Kang Joko. Usang berkesan Kang Joko.
0: Joko.
2: Oh, usang berkesan Fortuna FM. Jreng euy.
1: Jreng euy.
2: Baru-baru ini baru nyetel tuh.
1: Oh, baru nyetel.
2: Jadi enggak tahu dari tadinya gitu. Pulang di masjid, pulang di mana.
0: Lain kali gitu Joko. Ini saran dari Bang Hari ya. Harus diperhatiin nih saran nih.
2: Siap gerak.
0: Nah.
1: Siap gerak.
0: Saran ini saran. Aduh, Allahu Akbar. Jadi kalau mau masuk itu seperti orang ketuk dulu pintu gitu. Trok. Assalamualaikum gitu. Nah, ini sama gitu masuk ke sini acara naon itu nya cenah. Aduh, kayak kalau mengges nyawa acaranya karang asup. Oh, acara usang berkesan geningan. Ah, karang ah nelepon lah. Itu atuh.
1: Begitu Kang Joko.
0: Jokowi.
1: Kang Joko.
0: Matilah kau.
1: Kang Joko.
0: Nah, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Nah, ini baru gitu ya.
3: Eta teda cerita bau kelek, bau cikur.
0: Gara-gara mah dari do bau cikur cenah. Bau cikur
3: eta. Emang iya, Bang, kalau tanpa cikur mah enggak sedap seblak mah.
0: Oh gitu nya. Bang Hari mah nya jangankan cikur gitu ya. Naon teh anu sok bikin lain lotek apa teh? Karedok?
1: Kacang.
0: Karedok sok pake naon tah karedok tah?
1: Karedok.
0: Suraung.
1: Suraung. Oh.
0: Ini wangi padahal.
3: Bang,
0: boro-boro
3: bahan. Jangan makan kalau cowok mah, Bang.
0: Mau oh, gitu.
3: Itu mah bisa lunglei. Jangan cowok mah.
1: Oh, emang iya ya?
3: Iya kata ibu
0: aku.
1: Oh, maksudnya lunglei itu
3: jangan
1: gimana?
3: Jangan sampai dimakan kecuali kalau dimasak dulu baru dimakan gitu. Oh. Kalau mentah mah jangan sampai, Bang.
0: Oh, jangan ya.
3: Gagal, tidak perkasa lagi.
1: Oh, maksudnya itu.
0: Balaur, ya.
1: Oh.
3: Kalau cewek harus, kalau cewek harus itu.
1: Tapi itu enak. Enak banget. Ya. Suraung
3: enak banget. Jangan.
0: Jadi mungkin kebalikanana bunya.
1: Oke.
0: Okay. Kebalikanana. Kalau laki-laki astagfirullahaladzim. Kebalikan mun arennya, lamun laki-laki jangan.
1: Perempuan harus.
3: Kalau
0: harusnya.
3: Soalnya cewek mah bisa membuat wangi katanya.
0: Oh, dikirain teh kalau laki-laki lemah kan jadi kumat ya teh lah kita jadi naon kalau mau makan
3: jadi nggak bisa bangun
0: jadi letoy lah gitunya.

0: otongnya.
1: Aduh, tapi lamun perempuan pun wajib harusnya.
0: Iya, perempuan mah harus wajib
1: katanya. Pantesan atuh ngajar nol. Barokah. Anjir teh.
0: Makin wangi katanya.
2: Oh okay. Gitu. Itu bagus, edukasi bagus. Berarti ya.
1: Pantesan barokah.
0: Apanya yang barokah?
1: Sugan eta sabalikna tadi naon
0: sih? Masyaallah.
1: Nah, atrinya ngomong masyaallah segala.
0: Bocikur.
1: Bocikur, bokelek. Atau bau hasum.
2: Aduh.
0: Insyaallah enggak, Arena enggak pernah bau kelek.
1: Bau hasum, bau hasum yang enggak bau hasum juga ya.
0: Iya, enggak tahu meren kalau lagi keringetan.
1: Ya ya, betul. Kalau keringat tuh bau hasum, kalau kelek beda lagi gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Aroma apa tuh biasanya kelek?
0: Rame we berdua nyeritain seblak.
1: Oh, eta gara-gara si Yosef Adam ta.
0: Oh, gitu.
1: Cenah bahari lamun cerita teh sok nyeblak cenah. Nyeblak cenah teh. Oh, berarti lamun nyeblak mah berenan makan makan seblak.
0: Suka ingat gitu Abang kalau bahasa Sunda.
1: Memang tahu itu juga ya. Sok iya. Nyeblak kate cenah gitu nya. Lamun cerita-cerita masa lalu teh sok nyeblak kate teh cenah.
2: Oke.
1: Jadi kenangan itu teh kadang-kadang sok nyeri hate gitu. Jadi nyeblak kate teh geus ah mau cerita-cerita gitu. Mana ai nyeblak mah berenan bisa diartikan makan seblak.
2: Iya.
1: Pan nyeblak. Orang nyeblak yuk cenah. Iya.
2: Makanan nyeblak.
1: Ya, orang nyeblak kita didinya gitu ta di ta genah ta mah 12.000 teh aduh pedo.
2: Pedo lada. Gitu.
1: Nyeblak.
2: Aduh,
1: dikira sebelah. Iya. Terus
0: kanan enggak suka seblaknya, Bang?
1: Enggak sama sekali. Betul bahar itu.
0: Saya juga asalnya mah enggak suka, Bang, setelah nyobain dicoba-coba gitu di nyem asa-asa di mana gitu, tapi sekarang mah suka, tapi enggak terlalu suka sih.
1: Enggak terlalu suka.
0: Enggak terlalu suka.
1: Kalau bahari mah sama sekali enggak suka gitu.
0: Enggak seperti sama baso, kalau sama baso suka banget.
2: Kalau itu favorit juga kalau Rido kalau baso.
1: Kalau Bang Hari baso itu kepaksa gitu. Kalau lapar baru makan gitu. Kecuali
0: pakai tangan terus pakai apa lagi bikinnya, biarin atuh. Yang penting mah nyuci tangan dulu.
2: Yang penting mah cuci tangan dulu,
1: cuci tangan dulu, walaupun bikin pakai tangan. Walaupun tidak pakai sarung tangan meren.
2: Iya, benar.
0: Walaupun itu. Tidak pakai sarung tangan, paling cuci tangan cuci bersih tangan. Dulu aja.
1: Pantesan si ibu-ibu eta teh ku saeta diperhatikeun nya, keur makan teh tinggal dikeun ku saeta nya. Eta tangan teh mending geus bodas.
2: Gara-gara mencetin baso meren.
1: Baso mun yang baso tuh mendakina ka bawah ka dinya.
2: Astagfirullahalazim.
0: Padahal mah yang bikin baso teh ada yang pakai sendok itu dikudek keningnya.
2: Oh iya benar.
1: Gitu.
0: Dipijit pakai plastik terus itunya diambilnya pakai sendok
1: gitu. Bener ta eta. Itu namanya rapih gitu, bersih. Pegawai itu bersih.
2: Higienis lah.
1: Higienis gitu ya.
0: Bukan kumaha lagi atuh da meureun geuleuhan nya nu ningali dinya.
1: Ya heeh atuh ningali. Entah bahari mah jarang-jarang kecuali gitu ya bahari makan bakso itu ketika jalan sama wanita, wanitanya ngajak ke bakso ngahargaan
2: saya oh, nggak mau bangnya
1: ngahargaan nggak bakso barejeng tong lo batin kang saya mah sali tuh asalnya ungkul gitu kadang-kadang tong de basoan gitu yang kese mie sayur gitu
2: oh sayurnya aja
1: itu aja paling ya daging kalau bisa mah udah aja gitu kadang-kadang seperti itu nyata sok emut kadinya lena naon gitu aduh gila
0: gitu kan anaknya murudo
1: jadi trauma
0: vitamin J
2: vitamin J
0: vitamin jorok
1: aren
0: ya
1: jadi trauma bahari mah trauma gitu teh
0: oh pantesan atuh
2: jadi trauma aduh ya selera mungkin teh aren ya.
0: Kalau Bang Haji mah makannya dijaga, kalau Ren mah ih baso teh suka makannya.
1: Enggak, benar-benar dijaga baru tuh makannya. Dijaga baru tuh makannya enggak sembarangan makan lah gitu.
2: Iya.
0: Apalagi kalau baso pakai itu tuh pakai merica, Bang, suka langsung ke lambung gitu tidak?
1: Oh, kalau merica seneng.
2: Iya,
1: merica itu bubuknya.
2: Bubuk merica.
1: Apalagi di rumah merica kadang-kadang suka digiling sendiri
2: Oh, iya.
1: Pakai merica. Seneng merica mah.
0: Kalau tahu seneng kemarin punya dari itu dari Mama Sineng satu itu dikasih orangnya yang itu belum digiling nih Bang, masih bulat-bulat.
2: Oh yang masih
1: bijinya ya.
0: Biji. Kan ada lagi varian di itu ya.
1: Bijinya ya itu.
2: Masih biji-bijinya gitu.
0: Kemarin mah enggak suka
1: Ibu. Suka itu mah.
0: Cepet lari ke lambung.
1: Itu kan kalau goreng telur suka dibubukkan kayak tadi.
2: Iya benar.
1: Oh iya,
2: enak banget kalau sama.
0: Pasti enak Bang bikin bawang juga pakai itu mah dah.
2: Oh gitu. Oke. Okay,
0: tapi Arena kalau bikin sop juga enggak pakai merica sama dengan enggak ada gini gitu. pakai teh, nyata suka cepet ke lambung.
2: Benar.
1: Tapi jahat, resep jahat jadinya.
2: Jahat apaan tuh bang?
0: Ih, bukan suka lagi, sudah makannya suka melak sendiri oge, suka bang.
1: Jahat gitu, jahat tuh makanan apa sebutnya teh? Sayur jahatnya non ya?
0: Makanan orang kampung, eta Lido.
1: Oh, emang enak jahat mah, kan itu mentah. Di kulub bang hari.
0: Bang kalau mau nanam nih di sini banyak bang ininya. Beniknya bagus-bagus.
1: Boro-boro nanam bang hari yang gak punya lokasi.
0: Kemarin juga jahat. Dikasih ini gak dimakan semua sedikit aja.
1: Ah, itu udah berenang beraku gaya manu gitu wae.
0: Pantanggung mah ngirim teh dua siki.
1: Kena doa gitu penting mah. Dimakan gitu. Oh, ya, banyak-banyak teuing madam dikasih mah sana sakarung gitu. Aduh ya mau beak ya.
0: Doain atuh Arena sembuh biar bisa ke Fortuna lagi.
2: Ya tuh pastinya teh Aren, lekas membaik pokoknya.
1: Pokoknya mah ulah saga digabres ya, makanya ulah saga digabres deh, mah digabres wae.
0: Enggak.
1: Makanan teh memang enak sih, enak tapi efeknya seperti gimana nantinya.
0: Gitu. Emang sih.
2: Bener-bener. Oh, yang begini jahat teh. Kecipir. Bahasa
1: Indonesianya.
2: Bahasa Indonesianya
0: kecipir. Bang Haji, itu tuh namanya kecipirnya kalau bahasa Indonesia mah?
2: Iya, kecipir.
1: Panjang-panjang kan. Hijau, masih muda, enak gitu.
0: Anu iya nih anu.
1: Nah, itu aduh, enak gitu. Bener Rido itu, enak gitu di
0: enak di sayur enak.
1: Di sayur enak. Direbus juga enak, sama sambal.
2: Harus coba.
1: Pokoknya itu mah benar-benar saya suka itu mah benar.
2: Yeah. Oh,
0: cuman jahat doang sukanya?
1: Jahat.
0: Jahat doang. Nah, yang
2: jahat bukan
0: enggak.
2: Jahat. Oh.
1: Ya, jahat mah sukanya teh karena praktis juga ya.
2: Yeah.
1: Oh, beres ya gitu.
2: Jahat. Tapi ngomong-ngomong
0: lalap lain enggak suka selain jahat gitu.
1: Apa atunya?
0: Lalap terong gitu nih kacang panjang.
1: Terong kurang.
2: Oh, terong enggak suka, Bang.
1: Kurang. Enggak suka terong mah.
2: Oke.
1: Terong nggak suka, apalagi terong yang bulat itu.
2: Oh,
1: terong hijaunya.
2: Iya. Terong hijau.
1: Terong hijau mah nggak suka sama sekali.
0: Semur pakai kecap.
1: Enggak, bahari mah. Kecuali kalau terong yang panjang itu yang warna ungu. Warna ungu lumayan itu mah lumayan lah. Gitu.
2: Lumayan. Masih bisa masuk,
1: masih bisa dimakan.
0: Sendiri, Maren, bang.
1: Hah?
0: Mirip dengan kepunyaan sendiri.
1: Maksud gue.
2: Tit sensor itu.
1: Aduh, cerita.
2: Iya, ngomong-ngomong.
1: Mah tungtungna ke mah liar.
0: Abang yang duluan.
1: Wah, ya mau di mana bahari enggak bahas. Eta.
0: Ya udah.
2: Tapi ngomong-ngomong, TRN apa ceritanya?
0: Cerita sedikit ya. Cerita nanti tahun 2003 kalau enggak salah. Aren tuh udah menjanda punya anak satu.
2: Okay.
0: Umur 17 tahun tuh.
2: Ya ampun.
1: Waduh.
0: Sekarang tuh gak salah kata Bang Hari tuh 40. Sekarang kan udah 2026 ya. Jadi sekarang tuh 40. Nah itu tuh waktu umur 17 tahun tuh namanya juga merenang. Nikah tuh kan dulu di dijodohin sama umnya. Tapi nya gak lama, cuman 3 tahun nikahnya gitu.
2: Cerai
0: weh. Nah ya udah 17 tahun tuh jadi janda weh. Jadi janda juga dah nggak ngasuh anak sama umi.
2: Okay.
0: Arena suka main loe gitu. Nah waktu itu teh nggak tahu meren pikirannya masih labil, nggak tahu belum dewasa, nggak tahu kenapa ya. Dan namanya sama janda juga janda kecil meren, banyak yang suka nyandain gitu. Ceritanya punya pacar 3. Yang satu orang Ciandam, yang satu orang itu tuh Kebun Pedes, yang satu orang itu orang Tegal Sari, nggak tahu Tegal Sari itu mana lagi.
2: Tegal Sari.
0: Tegal Sere.
2: Oh, Tegal Sere.
0: Iya, Tegal Sere. Nah itu teh yang satu bujangan, yang satu bujangan, yang satu lagi mah udah duda gitu. Tapi nggak tahu kenapa yang orang Tegal Sari itu orangnya seperti Charlie, tinggi, rambut panjang, kasep, cina cek batur mah. Terus yang orang Cikaung itu kayak senior Septi, ay sekarang juga masih ada sih suka ketemu, tapi udah nikah dia udah punya anak.
2: Oke.
0: Okay. Kayak senior Septinya itu hidung sama itunya sama bulu matanya cantik banget. Terus Arianta bingung milihnya. Terus yang satu orang Ciandam ya seperti Afgan. Nah Arianta itu sukanya sama yang orang Cikaung. Nah, udah pas malam minggu,
2: mm-hmm.
0: yang satu nunggu di atas, yang satunya datang ke rumah.
2: Buset, jajarin.
0: Terus yang satu nungguin di lapang Merdeka, rete bingung. Yang di atas tuh ngati-ngati arean sambil megang-megang itu tuh kayak baterai gitu, tapi bukan baterai nih gitu. Apa katanya, tuh? Awas kalau kamu pergi dengan orang lain katanya. Terus yang orang Tegal Sari itu datang sama temennya datang ke rumah.
2: Mm-hmm.
0: Kita Renta tahu dari mana rumah Rena. Ah nanyain WA tuh katanya. Ih cik Renate teh jangan masuk soalnya Renanya mau pergi-pergi kemana katanya. Mau main cik Renate teh main kemana ke Labdek. Ya udah tuh sarang sama-sama katanya. Enggak ah nungguin dia di sana aja ntar cik Renate teh takut ketahuan yang di atas teh yang liatin Aren. Nah udah kayak gitu teh. Ya teh pergi lagi. Terus Aren teh nyamperin orang Cikaung. Di itu di mana teh? Di Kemuning nih bang, tau gak Kemuning bang?
1: Tahu Kemuning mah gitu.
0: Nah, Kemuning. Itu nungguin ate. Terus yeah. kamu teh kenapa
1: rumah kesini
0: katanya Kemuning. Kan oh. sekarang malam minggu aku mau datang ke rumah. Enggak asyik aku teh mendingan orang pergi yuk coba aku teh. Kemana? Ke Labdek. Aku mau ngomong ah males ke Labdek mah pengen di rumah aja. Ya udah atuh kalau pengen di rumah mah cek Aren teh. Sekarang Aren pulang dulu antar kamu nyusul. Ya padahal Aren bukan pulang ke rumah.
1: Padahal
0: kan. Perginya ke Lapang Merdeka. Nah udah gitu teh. Ketemu namanya juga bagus tuh bang, Sri Bintang Pamungkas, cuman sok bilang gitu kata bahasa sani orang tipa nih. Nyamalak panyaru
2: oh bahasa wida
0: bahasa wida padahal Aren ngerti gitu
1: iya iya
0: masih udah gitu tuh. Terus dia teh baik ngejajanin ini itu pas mau ikut ke rumah sekarang teh jangan kenapa ah nggak kenapa-napa sih Aren teh takut dimarahin bapak we. Tapi kamu kesini cina nggak dimarahin deh aku mah nggak bilang cakapku tadi kan aku pakai kerudung pakai itu rok kayak orang mau menghadiri ngaji sih
1: Aren teh
0: oh katanya ya udah tuh katanya kapan aku kesana lain kali aja sih Aren teh siang ya deh sekarang Aren mau pulang ya iya pas udah gitu teh bang mungkin si orang si kamu teh datang ke rumah Arennya nggak ada. Mungkin sekarang juga lagi dengerin, nggak tahu kalau suka dengerin radio. Wah, kemarin
2: sungguh wanita, betul-betul
0: yang orang Cikaung ke rumah Meren nggak ada. Yang tadi itu sampai Aren pulang teh nungguin terus pas Aren pulang si jendela itu kan kacanya beletak-beletak pakai koral dari jalan aspal.
2: Terus
0: Aren teh siapa yang lemparin siapa yang lemparin pas udah dilihat sama Aren teh kamu dari mana katanya. Ah udah cok Aren teh sekarang Aren mah mau ngantuk, mau tidur ngantuk takut dimarahin bapak. Padahal Aren takut dimarahin dia kan tadi ngati-ngatiin Aren. Nggak boleh kemana-mana harus sama dia. Pas udah gitu orang Cikaung itu nyusul ke rumah. Motornya ditaruh di deket pinggir jalan. Tahu-taunya si bannya di itu dibocorin.
2: Ya ampun.
0: Pas mau pulang dia tuh nggak bisa pulang cok Aren teh udah deh jangan nginep. Ntar bapakku memarah cok aku teh pulang aja aku mah suka nginepin cowok terus aku motor gimana ya udah titipin aja di sini kamu naik ojek aja naik ojek orang Cikaung tuh pulang terus motornya dititipin di pinggir rumah Aren. Nah segitu ceritanya.
1: Iya
2: banyak banget cowoknya
1: banyak itu banyak banget
0: itu mah masih lagi gimana ya Anya Aren mah itu rayungan kalau lagi muda mah nggak tahu sekarang mah nggak setia
2: kan? Oh setia ya,
1: boleh lah kalau dulu mah
0: gitu. Bukan ada selingkuh tiada akhir.
2: Aduh iya. Selingkuh tiada akhir.
0: Bohong kita nggak setia sekarang mah nggak.
2: Alhamdulillah.
0: Tetap aja satu.
2: Kalau setia mah teh Aren tuh.
0: Seperti itu gara-gara bukan mendua itu mah mentiga.
2: Banyak banget pusing yang mana nih cowoknya.
0: Teh Aren yang salah. Udah tahu Aren punya pacar kenapa masih mau aja tuh cowok-cowoknya gitu.
2: Ya masa lalu namanya juga teh Aren.
1: Iya nggak apa-apa sih karena memang sebagai seorang wanita juga harus perlu tahu. Mana yang baik,
2: pilih-pilih
1: mana yang terbaik, ya.
0: Ya bang,
1: seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Nah, jadinya sama itu, bang, sama orang si Andang.
2: Oh, oke.
1: Iya, ya, siap lah kalau gitu.
2: Aren akhirnya menemukan jodohnya.
1: Oke.
0: Sekarang mau pengen lagunya itu aja.
1: Apa tuh lagunya?
0: Jangan lagi menangis untukku.
2: Oh. Jangan lagi menangis
0: untukku. Dari Rano Kano sama Nena Legar itu betul tuh iya. Yang itu yang duet.
1: Betul sekali. Yang sama.
0: Ada lagi yang kau cari di sini. Yang nggak gitu nih?
1: Betul.
0: Ada
1: betul.
0: Ya bang?
1: Ada itu.
2: Buat siapa lagunya Aren? Buat siapa lagunya salam-salamnya kak?
0: Lagunya buat tadi yang udah naik ya. Pak Joko kenapa turun lagi, naik lagi aja. Bang Ari itu baik, tapi kalau salah password mah biasa Ren, dia sok digitukeun, dipencet malahan Ren mah.
1: Bareng sorangan.
0: Selamat malam ya, buat Teh Anibar juga, buat Teh Olivia sendiri tunggu naiknya Teh, buat Mama Rindu bareng senal jepitnya.
1: Kan ini mah Ren.
0: Yantri juga
1: Aren.
0: Ya.
1: Telepon ya? Fortuna itu bukan beli sembarangan gitu.
0: Iya.
1: Jadi bukan di konter belinya. Benar. Ini langsung ke pabriknya, pesen.
0: Otomatis langsung jepret kalau salah yang pintar penyiarnya.
1: Wah, masalah pintar. Iya, mah. Iya, awet.
0: Terusin atau apa lagi? Teh Citra Kang Pajri atau Teh Jule? Aja, Mama Syifa. Terus ke Mama Sam, Pok Nuro, Kang Basar ya, Kang Santana. Buat cintaku bareng simbebnya. Buat itu Kang Mas Mulyadi, Kang AM, Abah Yusman, Manini, Mami, Papi, buat Ma Iis yang punya selabin tanah ya. Pokok nama buat semuanya aja yang lagi pada nyimak ya, pada dengerin di tuku kena naiknya.
2: Siap.
0: Spesial.
2: Spesialnya.
0: Buat Bang Haji bareng si Aya, tetap semangat ya, selalu tugas sampai tuntas. Sayangnya buat si Nochan ya, ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aren, Aren.
2: Terima kasih banyak Teh Aren, Renata Sakura.
1: Eta si Kamaru kemana gitu, udah lama nih kita belum pernah ketemu lagi
2: si
1: gitu.
2: Kamaru
1: bebebna eta teh.
2: Oh bebebnya.
1: Bebebna mah ka Bahari mah bageur gitu. Mun ka dia ge nu Bahari nih salaman biasanya.
2: Oke.
1: Okay. Merenan sok song naon lah gitu. Bageur gitu. Si Kamaru nama.
2: Waduh kayak Naruto ya si Kamaru.
1: Heeh, Kamaru.
2: Kamaru.
1: Pokoknya mah Kamaru mah mata lemun aren teh mah merenan satu keberuntungan lah gitu.
2: Iya benar-benar.
1: Boga salaki nama si Kamaru gitu.
2: Oh, kenapa beruntung bang?
1: Ya orangnya baik kelihatan sebahagia di sini.
2: Oke.
1: Biasa ngobrol teh.
2: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Enak gitu kesana kemari. Ketemu teh abang, si abang, yo gitu. Ya, salaman teh ngobrol
2: yeah.
1: Si Kamaru.
2: Kang si Kamaru ya, pokoknya.
1: Pokoknya akang lah gitu. Tapi ada masker di bawah Bang Hari sih makanya gitu. Nyebut si Kamaru juga. Kemana si Kamaru?
2: Kemana
1: masih muda gitu orangnya. Jadi cocok lah sama Aren mah lah gitu.
2: Asik.
1: Karena Aren juga masih muda gitu.
2: Iya iya.
1: Tapi ketinggalan kolot gitu.
2: Gimana tuh? Masih muda tapi
1: kagak bahaya cina. Orang kenanya tuh cina. Subang harimau. Ketinggalan kolot cina. Karena umur 35 tahun cina.
2: Oh 35.
1: Misalnya
2: gitu. Oh misalnya.
1: Misalnya gitu. Mau dikira-kira ya Bang Ari.
2: Perkiraan berarti
1: Bang Ari. Perkiraan Bang Ari. Tapi belum kenyataan kan. Jadi belum kepastiannya belum benar
2: ya,
1: gitu.
2: Ya bisa divalidasi Teh Aren kalau
1: itu tuh hanya ya seperti kalau yang mendengarkan radio gitu. Cek batu tuh cenah. Cek batur gitu mah anu sengaja ngukeun gitu.
2: Iya.
1: Tah cenah nelpon teh mun lila lieur awewe teh cenah. Cek batur gitu.
2: Oh, kata orang lain.
1: Kata orang lain yang mendengarkan gitu.
2: Gitu.
1: Tapi teuing geus teh nyaho ada orang mah gitu.
2: Iya.
1: Saha saha nama?
2: Siapa-siapanya? Nah,
1: ngan ari ieu mah cek Bang Hari gitu. Wah gitu eta mah Bang Hari ngomong. Itu kolot cenah. Ora nyaho teh cenah Bang Hari cenah ngarti 35 tahun cenah. Pada salaki mah leuwih ngarti urang cenah.
2: Iya iya.
1: Salaki mah 30 tahun urang 35 tahun cenah.
2: Oh beda 5 tahun mah tuh.
1: Tetep aja teh urang kolot cenah. Oh gitu nya gitu.
2: Siap siap aduh.
1: Eta da gara-gara nama kita teh Yosep Adam coba
2: naon di cenah. Yosep balik lagi.
1: Naon di cenah Yosep Adam teh cenah. Oh cenah Bang Hari pengen apa nih Yosep Adam ya. Oh dia sekarang lagi sibuk di Kemenham.
2: Waduh keren.
1: Kemenham sebagai komisioner untuk wilayah Jawa Barat katanya. Jadi mohon maaf nantilah suatu saat kita makan bebek katanya.
2: Bede.
1: Oh mungkin sama daging bebek gitu.
2: Sama ya. Daging bebek. Bukan makan bebeknya.
1: Bukan.
2: Tapi dagingnya.
1: Terus jadi teringat sama teman Bang Hari nih dulu nih. Dia lagi makan ya, di rumah makan bersama bebeknya. Dia tuh lagi makan-makan. Mungkin maksudnya mah bebek gitu ya.
2: Bebek.
1: Ini Bang Hari lagi makan sama bebeknya gitu.
2: Aduh kurang ajar sih. Mungkin
1: nggak
2: maksudnya.
1: Tahu ini maksudnya mah mungkin sama bebek.
2: Bebek gitu. Iya. Kacaletot.
1: Kacaletot. Mungkin. Ini Bang Hari lagi dengerin Bang Hari siaran ya, sambil makan sama bebek gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Sama bebek mungkin bebek
2: bebek mungkin. Ya.
1: Gitu ya. Tapi ini mah yang namanya Yosef Adam, nantilah satu saat kita makan bebek kena, gitu. Nanti makan daging bebek kena, gitu. Kenapa enggak makan ayam gitu. Mungkin dia sukanya bebek gitu.
2: Mungkin dia sukanya bebek. Ya. Benar, benar, Bang.
1: Terus di ujung-ujungnya mohon maaf berhubung di Kemenham, jadi di Kemenham sebagai komisioner untuk wilayah Jawa Barat.
2: Oke.
1: Okay. Siap lah.
2: Sukses selalu lah pokoknya.
1: Betul. Sukses Yosef selalu. Adam. Yosef Adam yang kepengen makan bebek.
2: Bebek. Bukan ayam tapi bukan, bebek.
1: Tapi bebek.
2: Aduh, eta. Betul Yosef, sekali.
1: Coba-coba kita terima nih teleponnya berikutnya. Boleh. Nah,
2: halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam.
3: Usang berkesan Fortuna FM gegereng euy.
2: Yeuh gegereng. Kan
3: tadi teh
1: cenah ieu. Merenah ae nama euy.
2: Ini dengan siapa di mana ini?
3: Di kumahakeun tadi teh.
1: Oh, sugan eta ngan cetruk teh. Durasi mah habis durasi.
3: Tinggi eta di Dobragus teh aren urangnya.
1: Henteu, henteu. Kade, kade yo. Tapi teh ada masalah sih di Dobrag bisa gitu ya. Lesingnya
2: oh, Kang Joko.
1: Gitu. Lesingnya sinyalnya Kang Joko alit merenan. Teh alen sinyalnya badag.
2: Jadi ngelepot.
1: Jadi kadupak gitu. Ta. Bisa jadi gitu gitunya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi gitu. Kang Joko.
3: Apa?
1: Nah sekarang bolehlah sebelum request lagu, sebelum say hey, cerita sedikit
2: dulu.
1: Apa nih kira-kira cerita?
3: Sedikit ceritanya aja.
2: Boleh, boleh.
1: Bisa ada cerita.
3: Zaman kecil. SMP-an lah.
1: SMP-an.
3: Kan suka sepak bola di pantainya.
1: Betul.
3: Kan di situ nyebrang kalinya, Citepusnya.
1: Citepus ya.
3: Oh, seberangan itu nyebrang kali kan. Waktu itu kan kalau jam 3 kan
1: sore.
3: Kecil kan itu. Jadi lautnya enggak pasang gitu kan.
2: Oh, sore berarti ya.
1: Jam 3 sore
3: bisa, ya. Bisa lewat lah sampai di bawah lutut lah gitu ya. Terus main bola ribut nggak malu mana kecil menurutnya main bajeng gening gitulah merenang gitu meren pas seawe lah pas di udang udah merenang dah main apa di bumi kemarin tamu di udang kita pas mau nyebrang tuh sih laut pasang kan jam 5 mah udah mulai pasang bala hari itu tanya kumahil mundur pasti cair ripuh di gebugan maju itu cair ripuh di gitunya. Ada satu sadar mending kena nyebrang cai daripada sion di tengah gitu. Nyebrang cai. Jong gitu. Wala merenang rageman ya gitulah belasan mungkin gitulah atau 20 lebih. Aduh. Hari ikinya ternyata ke bawah pasang ke tengah tanya semuanya tanya. Saya ke bawah ombak gitu lah. Ada yang satu ketinggalannya kemana? Pas itu tiba-tiba gelutuk dulu karena ada teh ayah ini hirup kene.
2: Waduh, ada tehnya.
3: Hirup kene. Aduh, benar-benar kayaknya hirup kene ya teh. Ari geus itu teh wanian ngudag teh terbatas kawahangan gitu.
1: Terbatas kawahangan.
3: Aduh, eta mah hirup kene hirup cenah.
1: Hirup.
3: Lain-lain teling deui. Mesin ngudag deui, lompat deui. Hirup kene. Bari berakisan deui kana 10 minum jadi teh.
1: Eh teteh ke sabaraha kira-kira tahun sabaraha?
2: SMP ya?
1: SMP-an, SD atau... Kang Joko? Mati lah gitunya.
2: Kang Joko
1: teh. Durasi namer nanya.
2: Kang Joko, iya. Aduh sudah bercerita tuh.
1: Kayaknya malah mau masuk kita laguna naon Kang Joko teh. Mati sendiri tuhnya, aduh.
2: Bukan sama kita ya Kang Joko ya.
1: Kang Joko mati sendiri Kang Joko. Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sang berkesan Fortuna FM
2: Genjreng. Oi.
1: Dengan siapa Genjreng?
3: Dengan Ali Bas.
1: Sah?
2: Kurang kedengeran Kang, siapa
1: Ali,
2: namanya?
1: Ali Don.
3: Ali Basa.
1: Ali Basa, Ali Bata.
3: Ali Basa.
2: Ya. Ali Basa.
1: Ali Basa atau Eli Basa?
3: Sama A Alibasa.
1: Oh A
2: Alibasa.
1: Sama A Alibasa ya. Yeah. Alibasa itu di mana?
3: Jalan Pajajaran.
2: Jalan Pajajaran.
1: Jalan mana? Bandung mana?
3: di CP Cisaat ya.
1: Oh, Cisaat. Cisaat. Pak itu di Bandung gitu, jalan Pak Cisaat ya,
3: kan kabupaten juga, kabupaten Cilegon ada jalan Pajajaran.
1: Oh, oh iya.
2: Oke, oke, oke.
3: Ada.
1: Kuma tuh laporan Fortuna sebelum cerita nih.
3: Aduh, bagus sekali suaranya.
1: Asli nak yuk?
2: Bagus sekali.
3: Iya.
1: Kade ya ulah.
2: Hoak.
3: Emang cerita begitu adanya.
1: Oh, oh siap mantap. Lah kalau gitu. Siap. Terima kasih ya tuh Ali Basa.
2: Nah, Ali Basa.
1: Sekarang cerita cerita apa nih cerita nih?
3: Oh, cerita ya.
1: Ah, masa-masa lalu lah, 10 tahun ke tukang. Oh.
3: Ya 30 tahun ke belakang ya.
1: Tah eta tuh. Berarti daya inget masih kuat ya. Heeh.
3: Tengah wengi kinten-kinten tabuh satuan atau tabuh dua. Heeh.
1: Ya mah kudu bari musik teh musik. Eta teh nya musik teh dongeng teh non. Musik dongeng. Musik dongeng. Ieu. Pan mah Sunda. Cerita Sunda ya. Sunda ya. Duh naonnya nu ting ting ting ting ting. Si
2: apa tuh?
1: Nah, sulingnya, sulingnya. Coba orang orang bareng musik suling ah, ima cerita Sunda ye.
2: Sok, boleh Kang Ali lanjutkan. Iya.
3: Kira-kira kisaran jam 2 malam lah kurang lebih lah. Heeh, pingin merokok ya. Cuma ingat di belakang rumah teh ada durukan itu. Waktu itu buah lama mati kan gak nyala.
1: Buah lama mati.
3: Cuma ingat oh, barangkali di durukan itu ada itu yang nyala ya. Dan marupak ya. Begitu kelihat di situ kan ada warna merah-merah.
1: Oh kan iya benar-benar.
3: Itu gak ada itu apa bensin gak ada ah. Belakang ah cari itu bekas durukan.
1: Iya iya.
3: Tahu-tahu di durukan itu ada yang nyala kecil merah-merah. Saya kira itu barangkali ruhat ya. Saya tajaskan rokok itu ke situ. Eh, tahu-tahunya mata anjing kok.
1: Sampai gigitan. Mata anjing. Baruknya mata anjing.
3: Begitulah cerita singkatnya.
2: Mata anjing itu di babet rokok.
3: Yang nampak nyala api. Eh mata anjing yang merah,
1: aduh,
3: nggak jadi,
2: nggak jadi itu, anjing asli tapi itu teh,
1: asli anjing itu teh,
3: iya anjing asli,
2: oh, ini merah
3: itu, didurukan itu barangkali lagi siduru,
1: siduru,
2: siap atuh Kang Ali,
3: ya itu aja ya,
2: ya lagunya siap. Mau apa?
3: Itu aja lagunya Bougainville aja.
1: Bougainville.
3: Bunga ya, Bougainville. Dari itu dari Dewi Yul ya.
1: Boleh, boleh.
2: Buat siapa salam-salamnya nih?
3: Salamnya ya buat yang barusan ya masuk ya. Mas Joko ya.
2: Mas Joko.
3: Ya. Ya, ada kedengaran ada Aren juga ya. Lalu buat itu buat Mas Sam ya, buat Kang Budi. Lalu buat itu Mama Indah yang ada di Padabun Haria.
1: Iya.
3: Nah buat itu pokoknya buat semuanya aja lah.
1: Semuanya boleh, aja. Boleh, okay. Boleh.
3: Iya, terima kasih ya Bang Haria.
1: Sama-sama.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ali Basa ya.
2: Kang Ali Basa betul. Ali.
1: Ganti ahli gitu ya. Ahli Basa tapi Ali,
2: Ali. Kang, kalau ahli berarti jago ngomong.
1: Jago.
2: Kang Ali Basa.
1: Ahli Basa. Tah, boleh tah.
2: Amankah? Cek.
1: Aman.
2: Oh, kan? Aman. Aduh. Jadi parno kita nyabangnya.
1: Jadi lamun dina tampilan teh mah teu eta gitu, henteu naon. Henteu yakin teh naon.
2: Jadi, gak apa, ke estetik.
1: Bukan, aduh, tampil teh asan teu yakin naon ya sebenarnya. Aduh, aya nih.
2: Enggak pede.
1: Enggak pede, tampil teh teu pede,
2: enggak pede gitu.
1: Seperti barusan juga dengan ah, sedek ngerekek di radio teh ya.
2: Makanya pokoknya mah
1: itu pede gitu.
2: Jadi enggak pede.
1: Ya udah kalau begitu kita ke lagu dulu lah.
2: Boleh Bang.
1: Ini ada lagu Jangan Lagi Kau Menangis. Kemudian juga ada Bougainville.
2: Bougainville.
1: Oke jangan kemana-mana. Tetap di acara
2: Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng.

0: Aduh, sebentar nih ya, lagu kita akan
1: pending dulu.
0: Mm-hmm. Karena nggak enak nih ya,
1: ada kesek-kesek,
0: ada bunyi krek-krek-krek gitu, kresek-kresek-kresek gitu ya, nggak enak kan, jadi nggak clear kedengarannya.
1: Tidak clear, betul.
0: Tidak, ada istilah kan dalam organisasi radio itu, clear and load katanya.
1: Asik, clear nah, itu, and load.
0: Jadi harus di-clearkan dulu nih,
1: mm-hmm,
0: supaya kedengarannya clear
1: ya
0: gitu.
1: Jadi mohon bersabar pastinya untuk Soda Fortuna yang tadi sudah request. Ada siapa aja tadi Bang ya yang
0: ya
1: request?
0: Itu ada Bougainville dari Bang siapa?
1: Bang Ali ya?
0: Ali Basa. Kemudian juga Aren.
1: Teh Aren.
0: Judulnya Jangan Lagi Kau Menangis Untukku katanya.
1: Rano Karno ya?
0: Rano Karno dan juga Nela.
1: Fiturin
0: Nela
1: siapa ya?
0: Regal.
1: Oh Nela Regal, ya. Oke. Okay. Bahaya kalau Nela Karisma.
0: Bukan Nela Karisma.
1: Takut itu jadinya.
0: Bukan. Ya, tenang aja deh, lagunya pasti kita akan putar karena udah ada gitu.
1: Betul.
0: Udah ada ketemu, tinggal diklik lah gitu ya.
1: Cuman pending dulu sebentar, mohon bersabar pastinya.
0: Karena ini nih, aduh biasa nih, gangguan terus nih. Dari komputer gitu dari gangguannya, komputer. Bukan dari pemancar.
1: Bukan,
0: Krek-krek-krek-krek-krek gitu ya.
1: Karena pastinya Bang sambil nungguin yang aircase ya.
0: Aircase.
1: Kita pakai yang radio bos dulu ini.
0: Iya, ini ya, biasa lah gitu ini mah.
1: Betul.
0: Dibilang ecek-ecek ya, ecek-ecek, dibilang enggak ya memang begini adanya gitu.
1: Iya.
0: Tapi lagi ini juga bagus sebetulnya mah. Bagus betul, coba-coba nih.
1: Lagunya. Bagus kah?
0: Mudah-mudahan nih. Nah, ini nih. Rano Karno nih.
1: Mm-mm.
0: Oh, kan jernih lagi ya?
1: Jernih lagi, alhamdulillah.
0: Bener gak nih? Aren coba. Ini untuk Yosef Adam, kalau lagi nguping, ditunggu informasinya sekarang. Krek, krek, krek, krek.
1: Yap.
0: Ada gak bunyi begitu ya?

0: komen terbaru pastinya.
1: Coba kita lihat nih, ada nggak nih ya?
0: Oh banyak ternyata.
1: Coba.
0: Ini ada dari Teh Mel, selamat malam Teh Mel. Ya. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Ey. Selamat malam Bang Hari, juga Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, rezekinya amin, lancar, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, doa sebaliknya. Puncak Bayam hadir, nyimak selalu, ada cerita sedikit katanya. Dulu masih sekolah SD, kalau mau pulang atau bubar sekolah pasti sama bu guru suka dikasih pertanyaan. Oh iya, itu masih kejamanan sih sama Rido. Yang bisa jawab boleh pulang katanya. Pertanyaannya rebutan. Pas ada pertanyaan, tolong tuliskan dari angka 1 sampai 100. Yang bisa dan cepat nulisnya boleh pulang. Begitu kata bu guru teh. Semua pada nulis main cepet-cepetan dari 1 sampai 100. Ternyata teman Mel ada yang udah selesai, kedepanlah dia. Tapi kata bu guru ini salah, gak bisa pulang. Nah Mel mikir, kok salah ya? Mel dapat ide, Mel nulis aja angka 1 terus titik-titik-titik sampai 100 katanya. Mel ke depan pas dilihat sama bu guru, bener boleh pulang katanya. Nah bener juga ya, 1 aja sama 100 gitu. Nah pengen request lagunya Bang Hari, Arido, Kau dan Aku Sama dari Dewi Yul. Salam-salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun Bang Hari, juga Arido, Genjreng euy katanya. Okay. Sama-sama Teh Mel.
1: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya pengen Kau
1: Dewi Yul.
0: Iya, Dewi Yul, Kau dan Aku Sama.
1: Siap. Kita lihat nih.
0: Oke. Okay. Selanjutnya juga dari Iis Aisyah, selamat malam wilayah Pelabuhan Ratu hadir katanya. Selamat malam Bang Hari, Arido, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Kirim salamnya buat Teh Mano, Safitri, Ujeng Jay, Hendra Setiawan, buat semua saudara Fortuna seantero Sukabumi dan dunia pastinya. Spesial buat Bang Hari, Arido, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Fortuna Genjreng. Terus siapa lagi nih? Ada Bendahari juga, assalamualaikum Abang Hari dan Abang Rido di usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Permata hijau permai hadir katanya. Okay. Dari ini Jamal juga usang berkesan juga hadir. Ada Lelawati Binangkit alias Mama Rindu juga selamat malam. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna Genjreng. Malam Bang Hari juga Rido, Eko nyimak saja katanya. Siap. Nah, Kang Yosef Adam juga komen-komen di Facebook ini.
1: Oh, apa katanya?
0: Usang berkesan Genjreng, sekedar singgah katanya untuk memanjakan telinga dengan tembang lawasnya. Seperti lawasnya saya tidak ngobdut katanya. Oh, siap, terima kasih banyak. Uhuy katanya di usang berkesan.
1: Uhuy. Uhuy. Kenapa atuh tidak ngobdut gitu ya?
0: Atuh ngobdut kan atuh. Kang Yosef Adam. Terus ada Sukabul juga, Kota Bumi Lampung Utara hadir. Terima kasih banyak. Ada Winnya Ajik Bedegul Bali hadir, mat malam. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Ada Kak juga, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Pelda menyimak Kang, semangat walau dingin, kopi siap menemani. Cerdas, bener. Bener banget. Ada Dumayanti juga, terima kasih banyak. Setabat Langkat Sumut ya. Tumiar Idawati juga dari Juanda Medan digenjrengkan pokoknya mah. Ada Asmawi Awi juga ini. Assalamualaikum, selamat malam. Ini Asmawi Awi sepertinya bukan bercerita tapi dia berpuisi. Panjang banget. Buat kamu yang benar-benar lelah katanya.
1: Bukan.
0: Ya ampun. Ini mah berpuisi.
1: Itu mah seperti halnya gitu. Malam ini aku kesendirian.
0: Nah
1: gitu,
0: seperti ya. Itu bang isinya.
1: Mau kemana nih rencana gitu. Aduh aku bingung nih gak punya uang. Gimana ya kan. Pengen beli ini gak punya uang. Ah lebih baik di rumah aja tidur.
0: Iya. Ampun di luar jauh penjelasan di atas. Ini sepertinya
1: begitu aja.
0: Iya. Asmawi Awi ini puitis sekali bahasanya. Ini gak tahu memang bikin sendiri atau copy paste nih.
1: Kayaknya bisa copy paste, bisa bikin sendiri. Dia dalam menghayal.
0: Intinya gitu. Mungkin dari puisinya ada seseorang yang bertahun-tahun mencintai dalam diam aja. Tuh, ya, untuk ya. Yang tidak paham caramu mencintai katanya. Begitu.
1: Terus
0: tapi
1: siapa
0: ini
1: lagi?
0: Request Bang Asmawi Awi lagunya. Gimana nih?
1: Request apakah apa nih kira-kira lagunya?
0: Lagunya Ratih Purwasih Hati dan Cintamu.
1: Oh, Hati dan Cintamu.
0: Iya, Hati dan Cintamu.
1: Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Korban Fitnah Das juga. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Salam, kirim salamnya buat semua

0: Fans Fortuna spesial Bang Hari dan Kang Rido, super spesialnya buat anak istri yang lagi istirahat. Bunga Melur nyimak selalu Fortuna, terima kasih katanya. Sama-sama. Siapa lagi ya? Kayaknya udah gak ada lagi nih Bang.
1: Gak ada ya? Ya udah. Tapi ini ngomong-ngomong lagu Hati.
0: Hati?
1: Dari Rati Purwasih, oh, iya. Adanya Antara Benci dan Rindu. Terus juga Mungkin Ini Nasibku. Kau Tercipta Bukan Untukku. Kau dan Aku Berbeda. Kasih Sayang yang Hilang. Terus juga Mimpi Sedih dan Mungkin Ini Nasibku. Nah itu yang ada.
0: Oh, gak ada Berarti Hati, ya. Dan Cintamu ya.
1: Terus gimana juga nih? Satu lagi ada Jangan Tangan yang Bicara. Antara Benci dan Rindu Romantis.
0: Waduh, tidak ada lagunya.
1: Lagunya gak ada. Ada juga Hujan Turun Lagi.
0: Hujan Turun Lagi. Atau mau kita yang pilihin nih Ratih Pur. Siapa tadi teh?
1: Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasihnya. Karena tidak ada lagunya.
1: Gak ada. Dipilih aja deh. Yang penting dari Ratih Purwasih aja.
0: Yang penting dari Ratih Purwasih.
1: Betul. Oke, kalau begitu kita pamitan aja deh.
0: Boleh.
1: Karena waktu tinggal 10 menit lagi nih.
0: Iya betul, tidak terasa Saudara Fortuna. Kita kasihkan ngobrol deh.
1: Tapi ini Dewi Yul, kau dan aku sama ya.
0: Sama, betul. Ya. Itu requestan Teh Mel.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah komen,
0: betul.
1: Yang sudah konsentrasi lah gitu
0: di malam hari ini yang
1: di
0: dingin.
1: Acara Usang Berkesan. Insya Allah kita ketemu lagi dan mohon maaf lahir batin ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu.
0: Betul.
1: Baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
0: Iya.
1: Sekaligus Hari Sanosa
0: dan saya Rido Darmawan
1: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya di malam hari ini. Di jam 9 malam pastinya di program Dokcin sampai nanti jam 10 malam bersama Rido Dermawan. Dan juga pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang masih single, yang joms alias jomblo, yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget pastinya Rido tunggu di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di kolom komentar Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ya, pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau mencoba peruntungan di malam hari ini, mangga boleh banget Rido tungguin sampai nanti jam 10 malam. Ya, mudah-mudahan di malam hari ini mencoba peruntungan bisa mendapatkan ya mungkin teman-teman chattingan dulu gitu ya. Dan pastinya kalau memang yang beruntung, doa terbaiknya bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Ya, dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang baru mendengarkan juga selamat malam, dan juga menyapa untuk yang mendengarkan melalui streaming radiofortuna.id juga selamat malam. Pastinya juga sebelum kita baca-baca komen dan juga nerima telepon di malam hari ini, Rido sudah siapkan lagu-lagu untuk meromantisasi malam hari ini. Selanjutnya juga ada lagu dari Anji Bidadari Tak Bersayap. Dan pastikan Saudara Fortuna semuanya masih tetap di Dokcin Fortuna FM.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjeringna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, lagu-lagu yang sudah kita putarkan tadi semoga menjadi teman di malam hari ini. Ya, pastinya masih di program Dokcin bersama Rido di jam 9.32. Jadi, wah, sebentar lagi menuju ke jam 10 ya. Jadi Rido masih tunggu untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung malam hari ini di program Dokcin pastinya. Tapi sebelum itu sepertinya Rido coba baca-baca dulu yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga di WhatsApp Fortuna ya. Di Facebook ini ada siapa nih? Kang Bobo juga, selamat malam Kang Bobo di Dokcin, hadir dari kota Medan Sumut Kang Rido. Terima kasih banyak. Tumiar Idawati juga dari Medan, terima kasih. Ada Rustam Bustomi juga hadir katanya. Neng Kolis juga, Dokcin Fortuna FM genjreng. Katanya nyimak aja, digenjrengkan pokoknya. Terima kasih banyak. Ada Kang Uup Sadullah, Dokcin Fortuna FM genjreng. Nyimak selalu, Babakan Bandung City hadir katanya. Siap, terima kasih banyak. Ada Gunawan Tea juga genjreng, Fortuna Kadu Dampit nyimak. Salam kenal Gunawan, selamat malam Gunawan, Kang Gunawan mungkin ya. Ada Nova juga, selamat malam. Ada Iqbal Maulana. Wah, ini kayaknya Iqbal Maulana ini comblang Ares Jubir nih. Assalamualaikum Dokcin Fortuna FM genjreng. Ikutan ah buat saudara namanya Puput. Okay. Alamatnya di Limus Nunggal Baros. Usianya 36 tahun, statusnya janda. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Kalau ada yang berminat silahkan hubungi. Nih, dia udah sebutkan ya, ini dari siapa namanya? Teh Puput ya. Orang Limus Nunggal Baros yang usianya 36 tahun yang berstatuskan janda dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Nah, saudara Fortuna, Fortuna semuanya bisa langsung menghubungi di line teleponnya di 0838628396. Nih, Rido ulangi ya, di 0838626863196. Makasih ya Bang Rido, sama-sama Kang Iqbal. Dan juga pastinya semoga sukses deh malam hari ini. Ada yang menghubungi ya Teh Puput, saudaranya dari Kang Iqbal Maulana. Nih Teh Puput ya, jadi ini cewek gitu ya. Kadang suka ada yang salah sambung, salah alamat gitu. Yang masuknya cowok, di calling sama cowok lagi. Jangan deh, itu Teh Puput tadi ya. Oke, sepertinya ini ada telepon yang masuk. Kita coba angkat deh ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokcin Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng.
1: Selamat malam Bang Ido.
0: Selamat malam Kang Abi alias Bang Toyib.
1: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang Ido.
0: Alhamdulillah. Wah, ya, mau mencoba.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mau mencoba ya. Peruntungan
1: mau
0: kembali.
1: Ikutan lagi ah.
0: Boleh atuh. Mangga.
1: Enggak ada yang masuk ikutan teh.
0: Belum ada, tidak. Belum ada, bukan enggak
1: ya,
0: ada.
1: Enggak ada cewek enam beren di dunia kayaknya. Belum ada.
0: Ya mungkin malam hari ini bisa kita coba ya, ada yang
1: apa-apa.
0: Masuk.
1: Mau ikutan lagi harus berusaha merennya.
0: Nah, itu jangan meren, ya, harus gitu. Yakin atuh. Kalau ya. Itu mah. Boleh, silakan Kang Abi.
1: Ya,
0: perkenalkan.
1: Namanya. Nama aku Abi Cikundul. Umur 38.
0: 38?
1: Ya.
0: Pekerjaan? Ya.
1: Pekerjaan serabutan.
0: Pekerjaan serabutan.
1: Ya, kerjanya apa aja, yang penting halal dapat duit.
0: Nah, yang penting halal kuncinya, benar ya. Banget. Kang Abi.
1: Ya.
0: Bagaimana cari kriteria cewek yang seperti apa?
1: Cari ceweknya? Umur 25 sampai 35 lah.
0: Umur 25 sampai 35. Ya. Oke, 35 ke atas berarti gak mau ya.
1: Ya gak apa-apalah supaya 40
0: gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke oke oke. Cari yang gimana atuh kalau dari segi fisik? Yang cantik kah? Yang HB0 kah? Yang gimana?
1: Ya gak perlu cantik, yang penting baik, kita soleh.
0: Oh bener, gak perlu cantik, yang penting baik dan soleh.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kebanyakan cantik tapi gak baik gitu ya.
0: Oh iya, fisik itu hanya penunjang, berarti sifat yang akan bertahan Kang Abi ya.
1: Iya.
0: Nah itu boleh kalau begitu.
1: Jelek oke ya. Gak baik. Gitu.
0: Jangan gitu dong. Kan kalau masalah fisik selera.
1: Tapi pengen yang cantik menurutnya.
0: Iya realistis cowok mah sama dari
1: iya. Dulu. Pilih-pilih pengen yang cantik.
0: Nah.
1: Jelek mah gak mau.
0: Yang tapi kalau ngomong-ngomong masalah fisik kan itu selera ya Kang Abi ya.
1: Iya.
0: Betul. Gitu, boleh atuh kalau begitu silahkan nomor yang
1: tempatnya
0: bisa dihubungi.
1: Ya. 0857 2311 9655.
0: 9655. Boleh diulangi?
1: Iya. Diulangi lagi. 0857 2311 9655.
0: Oke, siap. Terima kasih
1: yang
0: banyak.
1: Mau kenal sama Abi, telepon aja gitu ya.
0: Oke, okay, langsung.
1: Tapi jangan cowok ya gitu.
0: Iya, tuh. Tuh di disclaimer ya, sudah Fortuna semuanya, Kang Abi mencari wanita.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi jangan yang masuknya cowok.
1: Iya, gitu.
0: Yap, betul sekali. Terima kasih banyak Kang Abi, semoga
1: terima
0: sukses.
1: Terima kasih ya Bang Ido ya.
0: Sama-sama Kang Abi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Abi Cikundul. Semoga sukses deh ya malam hari ini, bisa ada yang ya menghubungi. Mudah-mudahan kalau memang masih bukan cacapa, PDKT-an marana ini masih mengenal, ya bisa berteman terlebih dahulu. Nanti kalau memang cocok, mudah-mudahan doa terbaik, sukses selalu pastinya Kang Abi dari Rido ya. Ya, dan di malam hari ini tadi ada Kang Abi berarti ya, terus ada Teh Puput juga. Nih Teh Puput kalau dengerin Fortuna pastinya ya bisa nih, mudah-mudahan cocok sama Kang Abi gitu. Atau mungkin yang mendengarkan saudaranya tadi Kang Iqbal, boleh mangga itu mah. Barangkali tadi nomornya juga sudah disebutkan Kang Abi ya, nomor dari Teh Puput. Siapa tahu mau ya mencoba menghubungi, saling mengenal terlebih dahulu juga gak apa-apa.

Iya, pastinya nih ngomong-ngomong ngebahas tentang fisik. Waduh, ini menarik banget gitu ya kalau misalkan kita bahas. Apalagi tadi kata Kang Abi gitu ya, ya realistis lah cowok mah gitu ya Kang Abi. Realistis bahwasannya fisik juga penting gitu. Cuman kalau kita ngebahas fisik kayaknya setiap orang pasti punya seleranya masing-masing. Yang menurut Ridho cantik belum tentu menurut yang lain juga cantik. Dan begitu pun juga sebaliknya pastinya ya. Karena kembali lagi sih kalau misalkan apalagi hubungan yang serius gitu, yang sudah menjelang ke pernikahan, apalagi yang sudah lama menikah, pasti yang akan terasa itu ya sifatnya ya pastinya sudah fortuna semuanya. Karena ya kembali lagi fisik itu pasti termakan oleh waktu gitu ya. Aduh kayak kayu dimakan rayap berartinya. Ya pasti kita akan mengalami fase tua. Karena ya namanya juga hidup pasti berjalan terus ya sudah fortuna. Jadi kalau misalkan yang diutamakan itu sepertinya harusnya gitu ya, itu adalah sifat. Karena kembali lagi kita akan hidup bersama-sama sampai tua nanti itu dengan sifatnya gitu. Atau mungkin nih sudah fortuna yang relate gitu bisa banget mungkin mau komen-komen di Facebook ataupun juga di WhatsApp. Bener nih, kayaknya sifat memang menjadi kunci utamanya gitu ya. Percuma kalau misalkan cantik tapi psikopat, ayo bahaya kan. Suka membunuh kalau begitu, kalau psikopat jangan deh. Atau mungkin cantik tapi pelit, kan bahaya juga gitu. Ya pastinya juga selamat malam untuk Teh Lisna nih yang ngabisin juga. Teh Lisna selamat malam, assalamualaikum Dok Cien Fortuna FM Genjreng. Genjreng kan Teh Lisna. Sepertinya kalau begitu kita kembali putarkan lagu deh ya untuk saudara Fortuna semuanya yang sedang mendengarkan dan menikmati malam hari ini di program Dok Cien. Karena ini sudah jam 9.40 dan semakin menipis waktu kebersamaan kita. Dan pastikan saudara Fortuna semuanya jangan kemana-mana, tetap di Dok Cien Fortuna FM Genjreng.

Ya, terima kasih cinta sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Waduh, jadi pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang sudah menyimak dan komen-komen, terima kasih banyak. Dan juga semoga untuk yang bergabung malam hari ini, tadi ada Kang Abi, ada Teh Puput juga. Ya, doa terbaik, semoga sukses selalu pastinya ya. Dan berbahagialah pastinya, itu sih. Dan juga untuk Saudara Fortuna semuanya, pastikan jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 90,7 karena setelah ini akan ada Gundam bersama Rido dan juga Pongki. Nah, untuk yang mau request-request dangdut malamnya spesial malam hari ini di hari Jumat, boleh banget nanti bisa bergabung. Yap. Kalau begitu, saya Rido Darmawan pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah menyimak malam hari ini dan pastinya kita harus ya, menghargai yang ada, karena kembali lagi, sempurna itu bukan tentang selalu ada, tetapi menerima segala kekurangan dan juga kelebihannya.

pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufah. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan menjuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufah. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Bang Ido.
1: Selamat malam juga Bang Pongki.
0: Selamat malam untuk seluruh saudara Fortuna yang lagi mendengarkan di depan Radio Fortuna khusus spesial edisi hari ini tanggal 15 Mei 2026. Ada aku Pongki Nusantara sekaligus ada.
1: Dan saya Rido Dermawan pastinya.
0: Di acaranya apa dong?
1: Gunda
0: Guyonan
1: Dangdut Malam
0: Fortuna FM. Yo Kang Egi, Kang Legi, semuanya saya dulu boleh deh ya.
1: Iya.
0: Temiliani dari Puncak Buaya, Mais Labintana, terus juga ada dari Pasekon itu ada Marin, ada Pia Senja, Koleberes, terus juga ada TNI Bar dari Cijangkar.
1: Iya.
0: Sekaligus teruntuk keluarga Pongki yang lagi di Jabang Kulon, Ujung Genteng, Bojong Sari dan juga Pasir Popok itu ada
1: Selamat
0: Mang Dadang.
1: Malam.
0: Betul. Mang Dadang bersama Teh Nenengnya, terus juga ada Teh Neneng. Nenek.
1: Nenek.
0: Terus juga selamat malam Pongki dan Rido juga buat Wacici, ada Wadedem, terus Wasalima, Tatang, Temar dan seluruh keluarga yang lagi ada.
1: Halo,
0: di Pasir Pompok. Iya. Cijorong, selamat malam.
1: Yep.
0: Terus juga kita balik lagi ke Kota Sukabumi, TA Sukabumi, TA Bonita yang sudah balik lagi ke Sukabumi di Tangerang.
1: Yeah.
0: Selamat malam juga buat Kang Budi, TA Ren dari Neglasari ya. Terus juga ada Teh Mano dari Situ Mekar.
1: Yeah.
0: Terus juga Ciloko Boy dari Kopti. Kita ke Kopti dulu, tetangga dulu ya.
1: Okay.
0: Ada Cowboy, Cilok, terus juga ada Andas Market, terus juga Teh Tintin, ada juga Asweng bersama seluruh kru Oncom dan tahunya.
1: Oh, semangat.
0: Pabrik ya, secara. Terus juga selamat malam juga buat mamanya Pajar, Gang Aromanis. Kita pindah ke belakang Fortuna, ada Teh Adah. Sering dengar malam-malam Teh Adah, tahu kan Teh Adah?
1: Teh Adah, tahu.
0: Jualan gorengan.
1: Teh Adah, selamat malam Teh Adah.
0: Selamat malam buat mamanya Anwar, ya Bu RT, terus juga buat seluruhnya.
1: Iya.
0: Sekaligus buat bundanya Aca, terus Pak Ben, Bang Lens, ada Bang Anjas biasa lagi dengerin.
1: Bang Anjas. Selamat malam.
0: Terus Rido, boleh silakan.
1: Buat Kang Egai udah ya?
0: Belum.
1: Oh belum. Ya. Kang Egai selamat malam. Terus
0: Egai banget ya. Egai.
1: Itu penelpon pertama terus nih.
0: Selalu.
1: Emang manco wae banget.
0: Manco terus. Mantap.
1: Selamat malam Kang Egi. Terus ada siapa lagi ya? Kang siapa Abi Cigundul juga selamat malam Kang Abi. Terus untuk Adam dan Hawa pokoknya mah untuk all semua pendengar Fortuna selamat malam. Semoga kabar baik malam hari ini.
0: Iya.
1: Dan juga untuk para penyiar dan kru-kru juga.
0: Pasti ada aja yang denger ya.
1: Ya
0: mungkin Mbak Dian, ya buat semuanya.
1: Bang Hari juga, Mbak Nino.
0: Betul.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam ya semuanya ya. Tempat kecuali dari A sampai Z deh.
1: Betul.
0: Yuk kita angkat.
1: Boleh.
0: Halo, di belakangnya silakan.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gundam. Gingreng,
0: Gingreng. Ini dengan Pak Ben, silakan mau lagu apa Pak Ben?
2: Minta lagunya dari Eri Susan.
0: Eri Susan
1: yang berjudul
0: apa cina?
2: Malam judulnya
0: malam. Boleh.
1: Oke, okay. Judulnya malam. Untuk siapa Pak Ben? Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kang Abi Cikundul.
0: Iya.
2: Salam aja dari Pak Ben.
1: Oke.
2: Okay. On airnya ya. Buat Kang Uzeng J.
1: Kang Uzeng J. Buat...
0: Dari siapa cina dok? Penyanyinya?
1: Eri Susan.
0: Oh iya silakan ya lanjut dok.
1: Lanjut Pak Ben.
0: Lanjut juga, Pak Ben ya.
2: Hanya buat Teh Meli Andri. Ada Ma
1: Iis. Ma Iis.
2: Ada Ama Om. Ada Kang Egi, Kang Budi. Buat Mama Nura juga tak lupa Mas Malam. Buat Mama Indah.
1: Mama Indah.
2: Jule. Alias Teh Mano.
1: Iya Cik Julai.
2: Julai.
1: Juleha.
0: Ngiringan ya emangnya.
1: Cuy Jule, selamat malam.
2: Jule, ya Pak Ben lagi on air nih Jule.
0: Personal ya, langsung gitu itu mah di udara. Kurang mesra gimana kan?
1: Asik.
0: Asik. Senyum karir.
2: Buat Pongki, Tebang Ad, Rido ya.
1: Iya.
0: Yo.
2: Yang lagi tugas. Buat Bu Ipung, Bu Balebat, malam aja di Pak Ben ya. Semoga sehat lalu buat Pak Dian,
1: amin.
2: Pak Banino, Bang Hari, selamat malam ya.
0: Yo.
2: Pokoknya buat Mas buat Teh Lisna juga selalu apa ya.
1: Teh Lisna.
0: Sebentar, ini tuh mau mastiin Eri Susan itu malam gak ada deh. Kayaknya ini khusus judulnya itu khusus malam ini, Maren.
1: Khusus malam
2: iya,
1: ini.
2: Iya, betul.
0: Pantes di talan teh. Wah. Sok dilanjut.
1: Oke, okay, boleh.
2: Pokoknya buat semua aja dah di tempat malam ini. semoga lagi pada sehat dan lagi nyimak ya.
0: Iya, betul.
2: Untuk malam ini Radio Fortuna terimanya di wilayah Paben ya, di daerah Desa Bojong Tipar atau di wilayah Kecamatan Jepang Tengah. Bagus.
0: Alhamdulillah. Di
3: Jampang Tengah.
2: Bagus. Kang Rida ya.
0: Iya.
3: Di Jampang Tengah.
2: Iya, Jampang Tengah.
3: Pak Ben?
2: Iya,
3: Pak. Pak Ben Jampang Tengah. Oh. Lumayan loh, Dok.
0: Jauh ya?
3: Iya, Jampang Tengah itu. Aku kemarin waktu ke Jampang Kulon.
2: Ke Pak Ben terus hujan.
3: Pantes. Tapi Pak Ben
2: kan hujan gitu. Berebetan hujan badag.
3: Pantes atuh. Tadi mau nyaho Pak Ben di Jampang Tengah mah kemarin aku sempat kayak mesin panas di Jampang Tengah tuh diam dulu. Lama ke rumah Pak Ben ya ngopi-ngopi gitu. Aku kemarin ke Jampang Kulon lewat Jampang Tengah itu alun-alunnya.
2: Eh iya, Pak.
3: Iya,
2: Jampang
3: Tengah. Dekat atap
2: pedalaman. Ujung Lopang ya?
3: Iya, dari alun-alun dekat enggak?
2: Deket tuh yang ada belok kiri.
3: Oke, mau pulang deh. Pasti sering kopongi ke Jampang Kulon eh ke Pak Ben.
2: Sip, ditunggu ya.
3: Ngopi-ngopi bae.
0: Silaturahmi.
3: Silaturahmi Pak Ben.
2: Baliknya jalan arah ini arah Dibleg. Deket
3: malah. Bener, lebih deket lewat situ sumpah.
2: Iya.
3: Bener-bener.
2: Kalau dari alun-alun Bojong Lopang kan belok kiri ya.
3: Belok kiri, betul.
2: Iya. Terus pakai arahnya arah ke yang kini, yang ke Gunung Buled.
3: Ah, liar kayak makanya jadi balik di Kajang Kulon, balik ke Sukabumi. Nanti di maps aja.
2: Kata-kata kan Pongki kalau dari Sutama Pak Ben.
3: Tapi ada yang bilang heeh cenah, Pongki di pada lewat Bojong Lopang mah main lewat eta si apa sih teh juga ya?
2: Heeh. Iya, Pak. Dekat atau Pak Ben juga.
3: Next satu Pak Ben. Nanti Pongki
2: itu dari sini wah dikembar jauh.
0: Gitu. Benar.
3: Pongki izin save nomornya ya nanti ya.
2: Oke, siap.
3: Oke.
2: Pokoknya buat semua-semua aja.
3: Oke, gaskeun.
2: Yo. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin,
2: semoga
0: sebaliknya.
2: Naik yuk, gas. Juga selamat malam.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jut dah jut, lanjut.
0: Lanjut.
3: Marki jut, mari kita lanjut. Yang punya gembol silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda. Fortuna FM
3: Bejering Gue. Kadang heboh ya mic-nya gitu. Kang Deden kemana wae Kang Deden? DG.
0: Deden Gembol.
2: Juga anjimak terus jalan-jalan.
3: Yang Kang ini tuh apa kita mau nanya yang dulu sering kesini tuh Deden Gembol, Deden
0: Bantas.
3: Bantas ya?
2: Deden Gembol.
3: Oh iya benar. Yang dulu pernah ketemu Pongki sama Abi ya, sama Bang Hari.
2: Betul.
3: Oh iya, udah lama enggak ketemu. Ini badannya gede. Sesek.
0: Oh Kang DG tuh.
3: Kang DG tuh.
2: Karena kesibukan yang harus enggak bisa ditinggalkan.
3: Kang DG itu yang jaga
0: hotel. Oh,
3: ini ya, ternyata. Oke.
2: Agak deh. Nanti bisa apa nah Kang DG bisa main lagi ke studio.
3: Iya, benar kan?
2: Ya.
3: Insyaallah lebih cepat.
2: Sama
3: Bisa
2: terobis sama Bapak Ganjar juga jemput aja deh.
3: Iya. Itu lebih dekat sama Pak Ganjar itu
2: udah kenal. 107 Fortuna FM.
0: Betul.
3: Siap Pak Ben. Lagunya
0: Pak Ben.
2: Bapak Ben.
3: Maksudnya setelah Pak Ben ada DG gitu maksudnya.
0: Setelah Pak Ben ada Kang DG, betul sekali.
2: Tekeletet buka saya baru sama Pak Ben kan. Kita yang nelpon Kang DG.
3: Iya Kang DG.
0: Betul sekali.
3: So Kang DG.
2: Pengen lagi ini
3: ya. Kang Ega semangat.
2: Ingin kekasih gelap Rewaldi.
3: Enggak boleh kekasih gelap atau pemali.
0: Disimpan-simpan gitu.
3: Harus terang-terangan ini mah.
2: Kekasih gelap apa namanya?
3: Enggak apa-apa ya digelap-gelapin ya.
2: Enggak apa-apa.
3: Sok.
2: Salam lagu favorit dari era tahun 98 itu ya. Dan 2000-an lah. Zaman Fortuna Emono Reo.
3: Dari Rewaldi ya?
2: Betul.
0: Oke.
2: Kirim salamnya buat yang barusan ya. Pak Ben.
0: Pak Ben.
2: Selamat malam. Terus buat Kang AM.
0: Kang AM.
2: Ada duit juga. Terus buat Kang Anjas, buat Kang Olive.
0: Kang Olive.
2: Buat Marin. Buat Mais juga selamat malam. Sejule. Buat Madawi, Egi bersama juga ya. Buat Anak Nur Hadi, buat Anjas pribadi Mama Kenanga, terus buat Pak Nura.
0: Nora
2: Hilda, Mama Hasyam.
3: Ya.
2: Terus buat Asik juga. Buat Pak Haji bersama Citranya juga. Buat Ranti.
0: Oke. Okay.
2: Nah, juga selamat malam. Terus buat Ayu.
3: Mau dibahasin nggak? Aman ya. Waalaikumsalam.
2: Hey. Siapa?
3: Enggak, biasa lagi berbisik-bisik antara penyiar ini.
2: Oh, bisik-bisik tetangga gitu.
3: Iya, bisik-bisik penyiar di tetangga ini ya,
1: itu biasa. Apakah suara kita menjelegur gitu?
3: Tadi tuh mau nanya itu mau dibasin enggak suaranya gitu.
2: Mantap, piring berfoto kan buatan Amrik gitu, kecer banget.
3: Oke.
1: California.
3: Aduh, tapi rame ya hotelnya.
2: Alhamdulillah
3: banyak pengunjung. Genjreng kan lah pokoknya mah.
1: Iya,
2: pokoknya
1: betul.
2: Pokoknya saudara Fortuna ya, yang mau kunjung ke hotel, yang punya kamar juga di sini. Jangan ditunggu sekarang sama DG gitu.
3: Siap.
2: Murah meriah
1: kok. Murah meriah.
3: Di promo ya.
1: Tidur berdiri ya, tapi.
3: Tidur berdiri.
2: Dilanjut.
1: Boleh Mang. Nah,
2: masih juga dilanjut. Selamat malam di kawasan Cibatu. Terus buat okay. Ini juga. Terus buat Maiz juga selamat malam ya, buat
1: Andi
2: Bari juga, terus buat Bodipak juga,
3: Bodipak diri am,
2: buat Reja juga ya selamat malam, buat Kang Suntana Kang Basar juga selamat malam, pokoknya tetap semua aja deh lah,
1: okay.
2: kita mungkin sama yang lain, mudah-mudahan semuanya di malam ini dapat bersama dengan acara
1: hari undang
2: dengan event yang disambut sama yang diadakan sama Fongki dan Fido,
1: yep.
3: Panjang ya. Lagi terus?
2: Super mantepnya buat yang kekasih gelap aja lah. Yang ada di rumah saja. Lalu
1: yang ada di rumah kekasih gelap.
3: Mana nih? Mana sekali kan nih? Iya.
2: Buat yang macam itu lah, guys. Buat ya. Buat Dopi, Alessio dan Pongki, ya Dopi, terima kasih.
1: Gimana?
2: Dopi.
3: Dopi.
2: Rido dan Pongki.
1: Rido dan Pongki. Tadi PE kemarin PR.
3: Oh iya PR. Rido. Iya.
2: Dopi. Boleh Pongki dengan Rido, ya PR juga boleh.
1: Iya.
2: Sekarang kita mau.
3: Itu doping.
2: Doki.
3: Doping boleh tuh, karena ada Pongki. Doping.
1: Doki.
3: Doki. Do.
1: Stop gak? Hampir saja.
3: Dopi berarti, oke aman.
2: Oke terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Gundam Fortuna FM. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kang Rigi. Kita lanjut lagi belakangnya, ayo. Oke, silakan Indo.
1: Halo.
3: Ya.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gundam Fortuna
1: FM. Genjreng euy. Genjreng
3: euy. Teh Aren.
4: Iya, semangat ya. Yang siap ganteng ya.
3: Masih semangat atuh digenjreng kan.
4: Muradi menikah sa potong jempol nih.
3: Maksudnya?
1: Teleponnya mungkin enggak
3: masuk. Iya, kata
4: tadi udah masuk ya Rodot di Muradi untung ketangkep.
3: Langsung ditewak. Cina
4: orang aduh. Semangat kok karena resepnya.
3: Atuh semangat.
1: Semangat pastinya Tare.
3: Meni. Paling geus naik request lagu sare.
1: Enggak dong.
3: Enggak Tare mah.
1: Jangan dong.
4: Cuma di miss call kalau udah beres aku mah suka
3: tidurnya
4: juga enggak bisa tidur buru-buru jam 3 juga belum
3: tidur. Tare mah dari dulu tiap aku siaran sendiri pun kadang udah mau tutup baru miss call lagi. Menandakan bahwa nih masih aya ya gitu.
1: Wih keren.
3: Mendekat tiap balik siaran teteh.
4: Emang
3: di mana rumahnya?
4: Lindung ke sana. Dulu sama Teh Aren kan takut Aren kenapa-napa jadi pulang sekarang mah ada.
3: Iya ada nong Eca.
4: Ada.
3: Kayaknya tuh sekalian ngambil jaket.
4: Iya tuh.
3: Orang chat dulu si Eca-nya.
4: Kapan-kapan
3: lah itu hujan.
4: Kapan-kapan mah lagu atau ai.
3: Kapan-kapan lagi. Kita asik. Eca, sok silakan.
1: Mau lagu apa Teh Aren?
4: Lagunya pengen tang tingtung.
1: Tang tingtung.
4: Iya.
1: Oh, tang tingtung.
3: Siapa yang nyanyi tang tingtung? Tang tingtung
4: tang. Lupa lagi eng tang tingtung teh.
1: Oke,
4: kita. Kalau enggak salah mah itunya dari siapanya?
1: Siapa tuh? Kita coba cek dulu.
4: Om Adela, Om Adela gitu kalau enggak salah mah.
1: Boleh.
3: Tang tingtung.
4: Ada ya.
1: Tingtung.
3: Jangan-jangan nanti ada yang kamu nih.
4: Ya. Ting tung tung tung.
1: Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Buat yang barusan kan aya teh nyengol ge anu bieu we anu barusan.
1: Oh, kan BG.
4: Deden ganteng, Deden gembol, Deden godeg, Deden
3: ganteng.
4: Perdedenan pokok namanya.
1: Deden ganteng gitu ya, Deden gembol.
4: Deden ganteng, Deden gembol, Deden godeg, Deden etawe.
3: kita juga punya DG dari Persib Fortuna ya.
1: Iya benar.
3: Dito Godeblag.
1: Oh Dito Godeblag.
3: Dito banyak tuh Dito di DG kan ah.
1: Dito Godeblag. Dito goreng banyak.
3: Dito emang sering jelek-jelek mah ya. Pantas. Tanting tuh.
1: Aduh Bang Dito.
4: Buat itu tuh siapa teh? Tadi teh yang duluan teh Pak Ben ya.
3: Heeh. Hey, jangan deh ke situ.
4: Pak Ben buat Mais juga, buat Teh Meliandri, buat Manini, buat Pak Yusman, Kang Mus Mulyadi, buat Mama Yati yang punya Bali ya. Mama Isan. Mama Isan, halo Mama Neng. Buat itu tuh Teh Ranti, Teh Asti, buat Teh Piti Haryati anu punya Erwin Ijem ya.
1: Yang kerja di Brunei. Ya,
4: 10 tahunan sekitar apa ya Teh Fitri bareng
3: gitu nyenggol teh. Ya enggak pulang-pulang.
1: Ya enggak pulang. Cepat pulang
4: atuh Kang. Itu
3: dari aku training.
4: Kang Joy Cina yang punya kawasan di Gidang di Genyering. Buat Kang UJJ juga ya. Buat itu tuh Po Nuro. Buat Mama Bungsu juga, buat Om Amar servis ya. Buat Pak Joko Pak. Buat Kang Deden Bantas, buat Kang Heru Libra juga ya. Buat Teh Olivia Sinjar di tengah naiknya teh.
1: Oke.
4: Buat itu tuh siapa teh? Teh Anibar ya.
3: Taren.
4: Buat Mama.
3: Taren. Ini tuh kan lagu yang enggak ada, aku tuh coba download. Tang Ting Tung yang keluar tuh ternyata lagu-lagu Kokomelon. Sumpah,
4: Kokomelon. Apa teh?
3: Paling ini ada Tang Ting Tung tapi yang ada goyang esek-esek. Benarkah ada kata-kata itunya?
4: Gue yang ngasih kalau biarin lah yang... kalau ada ama tuh yang versi ininya apa tuh koplonya
3: Tang Ting Tung koplo
1: Tang Ting Tung
3: ini lagunya pada Kokomelon Teletubbies apa ada Tang Ting Tungnya ya
1: Teren mau denger lagu Teletubbies
3: boleh kebetulan gak ada di kita nih untuk acaranya ini yang paling viral aja kali ya viewsnya udah 2 jutaan Sinta Arsinta Tang Ting Tung goyang esek-esek
4: no problem handsome oke
3: no problem oke it's okay
1: oke thank you very much
3: thank you so much Aren
4: dokin ya
3: mem
4: Kak Abi banyak atau udah di darat oke mereka kudu ke udara esek kudu naik helikopter Kak Abi
1: thank you so much
4: buat Mama Anjes juga ya bareng Kang Aisnya buat itu tuh siapa teh Kak Abi teh Bang Toyin ya Kang Egi, Mama Dapi juga ya. Kemarin yang udah naik teng ah, buat Mama Rindu juga ya, bareng sama jepitnya ya. Teh Jule yang punya lele, buat Bunda Aca juga, buat itu tuh Mama Shipa ya. Buat semua saudara Fortuna we
1: dari
4: sampai Merauke ya,
3: Kecuali.
4: Kenapa?
3: Enggak ini.
1: For all listening, Fortuna. Listener berarti ya.
3: For all who are listening.
4: Ya. Buat adekku yang paling ganteng abis, ganteng kalem baik ya. Buat duanya bareng Arido juga ya.
1: Terima kasih banyak. Thank you so much.
3: Emang tadi udah ketemu aslinya ya?
4: Arido sehat selalu ya, semangat terus. Semoga ada dalam lindungan Allah. Selamanya ya pulangnya hati-hati.
1: Terima kasih banyak.
4: Mudah-mudahan bahagia bareng keluarga ya, si Mama si Papa di rumah ya.
1: Baliknya amin.
4: Super sayang mantep lo lihat alap yuk Rirena ya. Buat si Nochan aja Nona cantik ya.
3: Taren.
4: Ya.
3: Mana coba si Echanya emang ada? Ini chat gak dibales nih?
4: Ada tidurnya ya.
3: Oh ada ini. Udah balas. Hai, Ca.
5: Cina, halo.
3: Apa? Oh, udah. Oh, beneran berarti ada, euy.
4: Ya bener, enggak bohong ya?
3: Iya, ini udah dibalas juga. Oke, okay. Udah lama enggak ketemu. Yuk, nanti atau insyaallah sambil ambil jaket ya nanti.
4: Iya, pokoknya super cinta bangetnya buat Kang Eca aja ya. Terima kasih ya Pongki Arida yang punya tenteng abis semuanya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teh Aren. Oke Teh Aren, terus juga untuk semuanya yang mungkin malu untuk bertelepon mungkin ya. Atau misalnya yang baru manco nih ya, yang lagi on the way dalam perjalanan biasanya sering ada driver kita.
1: Driver.
3: Kayak misalnya di jalan nih di tol exit tol Parung Kuda kita
1: masih sampai
3: Ciawi 2 tuh.
1: Oke.
3: Kayak misalnya request lagu ini boleh banget, silakan lagi perjalanan kebetulan boleh. Kita lagi lagu-lagu dangdut. Remix pun is okay ya.
1: Gaskan.
3: Selama masih ada koplonya.
1: Ada.
3: Oke. Jadi kita lagu dulu yuk.
1: Boleh.
3: Khusus malam ini dari Eri Zuzan, ada Kekasih Gelap Tang Ting Tung dan juga ada lagunya ini Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu.
3: Betul, tetap ya di acaranya Gunda.
1: Guyonan
3: Dangdut Malam Fortuna FM.
1: Genjreng euy.
3: Genjreng euy.

0: Iya, masih di acaranya Gunda,
1: Guyonan dan Dudut
0: Malam. Balik kita PR ya.
1: Betul.
0: Iya, langsung saja kita lanjut.
1: Yep.
0: Belakangnya Kang Egay, silakan.
1: Oh, Kang Egay.
0: Iya dong.
1: Halo.
0: Ya.
1: Apa nyebut ya?
0: Enggak, saya.
1: Iya, kan bukan tadi
0: kata
1: itu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digenjreng-jrengkan. Kang Egi.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih di pada merana nih, ayo.
2: Pengen itu. Pengen dari Melinda.
1: Yang judulnya
0: Ada Bayang.
1: Oh, itu.
0: Eh, suka ini.
1: Okay.
0: Ada Melinda. Ada Bayang.
1: Iya. Dari Melinda.
0: Iya.
1: Yap.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat siapa, Kang Egi?
2: Salamnya buat Pak Ben, buat Kang BG, buat Teguh Haren, buat Mamah Ranti,
1: Marin.
2: Buat Mamah Rindu, Pak Is, Teh Meliandri.
1: Yo.
2: Kang Mamat Apero, Yuni Sebelah.
1: Ya.
2: Terus buat Teh Jule, Teh Olivia Senja, terus Pak Ben. Udah itu mah. Teh Lisna, Teh Norma, terus buat Kang Deden Bantas, Kang Jepir Santana, Kang Batar, Kang Abi Cikundul, sombong ini nama Kang Abi.
1: Oh, iya nya, kemana teh Kang Abi teh?
0: Tadi ada
2: Kang Abi naik. Antara diangkat, ini mah ku Kang Egi di telepon teh.
1: Sibuk meren, akan api, kegiatan.
2: Iya, terus buat Teh Nina, Kang Reja, terus buat Anibar,
1: siap, yo,
2: terus buat Mahyati, Mama Jeje, terus buat Mama Sam, Teh Eha, Kang Bajak Laut,
1: yo,
2: terus buat Kang Para Bere,
1: sama Bajak Laut teh,
2: Kang Panji Alam Barca,
1: juga ya Bajak Laut eh,
2: terus buat Teh Asti,
1: ya,
2: terus buat Mama Desi,
1: Alam Alam Barca teh siapa teh,
0: Kang Gun?
2: Usman Sapiring.
1: Oh, apa itu teh?
2: Usman Sapiring Kang Paji Alam Barca.
1: Tuh, Kang Paji di Alam Barca.
0: Nama panggungnya. Ya Allah, nama panggung adalah doa. Ada palaur euy. Ya.
2: Terus buat Bang Len.
1: Ya.
2: Kang AM.
1: Heeh.
2: Wahyu Tahu, Wendy Tahu. Terus buat Kang Joko Tahu. Terus buat semuanya saja.
1: Nah, okay. Tahu ai.
2: Spesialnya buat Mamah Dapi aja.
0: Madap, iya. Amin.
2: Pan ada bayong, ada bayangmu tuh yang mana?
0: Ada bayong tuh. Bayong di wae.
1: Terus
2: mantapnya buat Apo Amki sama Arido ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Oh, nah, pasti ya dong, Kang Gigi.
0: Alhamdulillah kopi lah jadi gak ngantuk ya.
1: Iya.
2: Ucapannya,
1: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kang Egi,
1: terima kasih banyak, Kang Egi. Kang
0: hilap ya, ngopi juga. Tapi emang kopi itu emang beneran buat gak ngantuk ya?
1: Karena kafein.
0: Oh, kafein.
1: Ngepam ya. Jantung kayaknya ya.
0: Oh, pantas. Boleh?
1: Oke. Okay. Halo.
0: Belakangnya silakan.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Halo,
1: waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Persona FN, genjreng. Teh Lilis. Bukan Sulis ya, tapi ini Lilis. Nah,
1: Sulastri.
0: Kita juga punya nih, Lilis. Kalau aku Lilis sih. Berarti Rido sering manggil Sulastri.
1: Sulastri kalau aku.
0: Lilis, ya guys. Teh Lilis, nak.
3: Ya.
0: Good night, good evening. Selamat malam. Langsung. Apa cinta aren, nak? Jadi semut, nak. jadi pemen.
1: Mulutnya.
0: Mulutnya.
1: Mm-mm. Teh Lilis, selamat malam.
0: Silakan.
3: Ya, malam juga.
0: Lagunya.
3: Dengan lagunya Jeritan Hati.
0: Au,
1: Jeritan Hati.
0: Hati sama jeritan.
1: Menjerit sekali. Jeritan Hati.
0: Mirnawati ya?
1: Mirnawati.
3: Bukan.
1: Siapa tuh?
3: Cut Jurha. Tapi yang dinyanyiin sama Dipani.
1: Coba kita cek dulu Teh Lilis.
0: Jut apa?
1: Jut.
3: Cut Jurha.
0: Jut Jurha.
3: Juhra.
1: Juhra.
3: Jut. Yeah.
0: Jeritan Hati, coba
1: Jeritan
0: di
1: Hati.
0: Ya. Jeritan Hati dari Cut.
3: Cut Juhra.
0: Oh, Cut Juhra. Boleh silakan dong.
1: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih Teh Lilis malam ini?
3: Salamnya buat yang barusan ya, Kang Egi.
1: Kang Egay.
3: Buat Pak Alam, Pak Ben, Pak Deden Bantas, Api Udin, Ma Indah, Ma Nura, Ma Dapi, Bang Egi, Olip, Teh Anibar, Kang Emais, Kang Herlan, Kang Surya, Kang DG, Kang Santana, Om Jack, Teh Norma, Mama Jesse, Teh Asti, Irfan ya, buat main ini Teh Aren, Kang Joko, Kang Budi, Marosi, buat sama aja.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak buat Bang Rido sama Bang Pongki ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Yang nggak bisa ya, nanti
0: Hei, kumaha teh? Kenapa?
3: Tugas saya selalu.
0: Amin, terima kasih. Sok kalau kita ngobrol sama Pongki teh. Ya.
3: Iya,
0: biasa aja tuh ngobrol sama Pongki mah biasa. Lisna, teknologi
1: kita. Terima kasih banyak.
0: Salip, terus dong nih gua.
1: Halo,
0: suaranya halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Kemana wae Ece? Waalaikumsalam.
3: Aya atuh anu karasep.
0: Benang deui atuh biasa dari pagi naik tapi. Enggak tahu pagi, kabar malam berarti kayaknya malam. Genjreng.
1: Genjreng kan.
0: Teh Olip.
3: Iya.
0: Kemana wae eta teh?
3: Aya atuh Apongki ngupingkeun kita tadi ge ngupingkeun.
0: Silakan atuh lagunya.
1: Heeh, lagu apa nih?
0: Kita asrina. Lagunya?
1: Lagu apa nih, Teh Olip?
3: Lagunya Teh Bahtera Cinta, welah.
0: Bahtera Cinta ya, ta, ini mah
1: favorit. Malam-malam, dingin-dingin.
0: Ramai ya, Cinta. Ramai-ramai ya, dan Nur Halimah gaskeun.
3: Iya, gaskeun.
0: Gas! Buat siapa aja?
3: Buat yang barusan ya, Lisna ya. Buat Marin bareng Senar Jepitnya. Buat Bella bareng Kang Budi. Buat Maiis, buat Meliandri. Buat Kang DG. Buat Egi ya, bareng Mama Dapinya. Buat Abi Cikundul. Buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya. Buat Toaong ya. Buat Anibar. Buat Kang Maman Apero ya. Buat Kang Deden Bantas. Kang Santana, Kang Basar ya. Mama Nura, Mama Manti. Selamat malam Manti. Buat Kang Mus Mulyadi ya. Buat Kang Anjas. Buat Kang AM.
0: Kang AM.
3: Buat Kang Wahyu. Buat Irfan ya, Herlan, buat Alan, buat Reja juga ya, buat Kang Asur ya, buat Mama Yati, Mama Indah,
0: Mayat.
3: Mama Yati
0: ya disingkat. Kenapa?
3: Buat Kang Yudhistira ya,
1: Kang
3: Usman ya yang itu teh ya.
1: Kang
0: Kang Yuyu.
3: Buat Mama Sipa ya, buat Ma Nini ya.
1: Mak Nini
3: bukan Pom.
1: Bener kan Abang Ki?
3: Buat ada duit ada irama juga ya.
0: Tadi bilang apa?
1: Empok.
0: Dikira iya ya aman.
1: Kang ada duit?
0: Shock ya.
3: Iya cuma ada duit.
0: Yo.
3: Iya buat semua aja deh lah.
1: Iya boleh.
0: Kan ada lahnya.
3: Tempat terkecuali. Oh itu buat adikku yang lagi nguping ya yang di Benteng.
1: Halo selamat malam.
3: Iya. Selamat malam juga meren.
1: Telepati gitu ya pakai feeling meren.
3: Buat anak resepnya sehat selalu.
1: Terima kasih banyak Teh Olip. Amin doa sebaliknya.
3: Win hati-hati we, semoga selamat.
1: Amin.
0: Ya. Amin.
3: Salam aja buat mamah-mamahnya ya.
1: Siap, terima kasih
3: udah
1: banyak.
3: Udah lama enggak ketemu ya sama
0: mamah. Ya, udah lama.
1: Tuh, silaturahmi lagi makanya Teh Olip
0: sini atuh Teh Olip, udah lama enggak silaturahmi loh.
3: Iya, udah lama sekali ya.
0: Nanti atuh ya, semoga secepatnya.
1: Iya. Ada momennya mudah-mudahan.
3: Ketemu lagi ya sama mamahnya Apongki ya.
0: Amin.
3: Ya kalau kesana juga kan suka enggak ada dah sekarang mah udah di rumah ya enggak
0: kesitu. Iya tuh, udah enggak di situ lagi pindah.
1: Oh. Oh yang rumah Teh ya?
0: Iya.
3: Pokoknya sehat selalu ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Olip. Belakang Teh Olip ada
0: masih
1: siapa?
0: Masih ada ya, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Undam korporat. Halo, Pongki.
0: Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Siapa nih?
0: Ini siapa ini?
4: Tresna.
0: Aduh, siapa?
4: Sampai gini ya.
0: Hah?
4: Ya. Mungkin jaringannya
1: agak luplep. Oh, pasti Kang Santana ini.
0: Betul. Iya. Biasa ya Kang Santana dengan luplepnya gitu.
1: Luplep Kang Santana.
0: Dengan luplepnya.
1: Tuh kan menghilang
0: benar
1: lagi.
0: Benar banget kurang sih itu.
4: Dari Isdalia.
1: Apa tuh judulnya, Bang?
0: Tiba-tiba Dahlia.
4: Janda kembang.
0: Oh,
1: Janda kembang.
4: Kukun.
1: Salam-salamnya buat siapa Kang Sandra?
4: Salamnya Kak Olive. Heeh. Ada Kang Dede.
0: Langsung ke Olive-nya.
1: Heeh. Oh iya. Kurang ajar.
0: Kurang ajar nih, langsung
4: ke rumah.
0: Bisa coba dulu enggak yang pertama? Konotasinya beda langsung. Janda kembang tuh dari Iis Dahlia apa LP?
1: Iis Dahlia.
0: Idah berarti ya?
1: Idah.
4: Iya.
0: Idah.
1: Heeh.
0: Sok boleh.
1: Boleh lanjut Kang Santana. Menghilang lagi suaranya ya.
0: Hilang lagi. Eh coba dong minta tolong. Kayaknya sambil dipegang.
1: Harus dipegangin ini mah agak manja kamarnya.
0: Halo. Tapi khusus buat Kang Santana doang loh.
1: Iya, jaringan. Ada enggak?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Halo. Coba waduh, katakan hai, katakan peta.
4: Halo, Po.
0: Nah, oh, ada ya, Mbak. Okay.
4: Kamu di
0: harus cekal. Oh, Allah.
1: Heeh.
4: Aong.
1: Heeh.
0: Aong.
4: Aong gede.
0: Di Gris.
1: Di Gris.
4: Wanita Mama Indah.
0: Mas semuanya atuh karunya tuh air tuh. Nah, kita atuh resep mantap.
4: Siapa?
0: Iya, iya, iya, kedengeran kok.
1: Eh, menghilang lagi.
0: Siapa itu?
4: Bunda Putri apa yang genjeng atau itu?
1: Genjeng. Waalaikumsalam. Maksud
0: waalaikumsalam
1: langsung ngebut ya.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sana. Resepsionis sebelah sana kedengeran ya?
1: Iya, masuk ya.
0: Yo.
1: Yuk, belakangnya ada siapa halo?
0: Siapa halo?
5: Ya halo.
0: Nah, ini aman, enggak usah.
1: Aman.
5: Gendang, Watson Abang Kinjeng
0: euy. Aneh. Halo, Kinjeng dengan siapa?
5: Sama Irfan.
1: Kang Irfan dari Nyomplong.
0: Nyomplong. Are-are Nyomplong ini.
5: Sama Rido.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu Kang Irfan?
0: Ya, dirimu?
5: Alhamdulillah sehat Rido.
1: Alhamdulillah.
0: Rido.
1: Rido. Oh,
0: ya betul.
1: Aman aman.
0: Lagu.
1: Aman. Lagunya apa nih?
5: Lagunya ya. Rindunya hatiku ya.
0: Rindunya hatiku.
1: Rindunya hatiku.
5: Dari siapa aja?
0: Benar nih.
5: Punyanya kalau kompenya lupa itu ya.
1: Ya udah, rindunya boleh. Hatiku. Sama, buat siapa?
5: Juga boleh ya.
1: Atau mau karaokean kita malam ini ya.
0: Udah pernah ya.
1: Jangan deh.
5: Salamnya ya. Ya.
1: Aduh,
0: alhamdulillah.
5: Tadi ada Terlisna ya.
1: Heeh.
5: Terus buat Olive Senja juga
0: yo.
5: Ya, besar ya.
1: Mm-hmm.
5: Terus buat apa semua aja ya?
1: Buat semuanya.
5: Iya, biasanya buat apa Ongki aja sama Arido.
1: Terima kasih banyak itu. Kang Irfan.
0: Pira Cantika ya dan juga Irwan Krisdianto. Oke, siap digenjrengkan. Kalau ada komplain di WhatsApp aja ya.
1: Oke. Okay. Kang Irfan masih ada kah Kang Irfan?
0: Udah enggak ada.
1: Oh, udah enggak ada. Oke, okay, ya, terima kasih banyak Kang Irfan.
0: Terima kasih banyak.
1: Selanjutnya kah?
0: Boleh?
1: Halo.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Gundam Suatuna FM Kinjreng euy.
0: Siapa ini euy?
6: Dari yang punya kawasan Tanjung Sari.
0: Ah,
1: Tanjung Sari. Teh Yuni.
0: Oh, Teh Yuni.
6: Iya, Sara.
1: Yuni Sara.
6: Kabarnya okay. Kalian berdua?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
6: Alhamdulillah ya kalau baiknya.
1: Iya.
6: Teh ini baru Yuni. Muncul lagi nih udah lama ya.
1: Kemana aja tuh Teh Yuni itu?
0: Biasanya ditanya ini yang
6: nyata. Ini tuh lagi mengembangkan bakat.
1: Lagi apa?
6: Mengembangkan bakat.
1: Mengembang. Dikira oh ikutan Indonesian bakat. Idol
0: oh
1: berarti.
0: Oh my god.
6: Bakat ini bakatku butuh.
1: Bakat oh, butuh itu. Lo bakat butuhan berarti nya Teh Yuninya.
0: Jadi.
6: Iya nyata tuh. Tapi sekarang lagi libur dulu nih.
1: Lagi nyalse.
0: Alhamdulillah sekalinya libur ingat Fortuna ya.
6: Mantap. Iya.
1: Kita berlangganan pokoknya.
6: Kita mantau ya, cuman enggak bisa naik kalau malam teh. Oh.
0: Naon, naon kenapa?
6: Soalnya pada antri ya.
1: Oh, rame.
0: Kalau rame.
1: Rame wae.
6: Gitu kan. Rame ya. Sama Arido ya.
0: Laras betul. 100.
6: Sama Arido ya, salam kenal ya.
1: Salam kenal juga.
0: Baru
6: mungkin baru kenal, baru pertama kali ya dengar suara.
1: Ih betul sekali.
6: Yuni.
1: Ya Teh Yuni.
0: Yuni seblak ini.
1: Yuni seblak.
6: Iya ya, namanya Yuni seblak.
1: Oh Ratu, Teh Yuni
6: Pak
1: seblak.
6: Yuni, ya, pokoknya
0: segala lah.
6: Periunian lah.
1: Oh periunian. Yuni Sara semuanya
6: semua
1: deh.
6: Pak Yuni
1: iya.
6: Juga.
1: Iya.
0: Semua Yuni di apa ya diwakilkan oleh Yuni.
1: Di babad semuanya.
0: Babad. Maya Yunian orang cerah. Silakan atau lagunya.
1: Iya Teh Yuni.
6: Lagunya teh kepengen ini ya sendiri saja dari Ike Nurjana.
0: Lagi sendiri bukan
1: sendiri
0: sekarang.
1: Sendiri saja.
6: Sekarang lagi sendiri.
1: Pas atuh. Diwakilkan oleh lagu.
0: Diwakilkan oleh
1: lagu.
0: Oh, pantas.
6: Cuma lagu aja ya.
1: Oke. Okay. Ya, buat siapa lagunya Teh Yuni?
0: Kela. Terus.
6: Halo, bentar. Buat Teh Meli Andri. Teh Meli Andri.
1: Teh Meli.
6: Buat Kak Olive, Marin. Buat Maiis.
1: Maiis.
6: Buat Mama Jessie ya.
0: Mama Jess.
6: Buat Kang Egi sama Mama Davinya ya.
1: Kang Egi.
6: buat Kang Deden Bantas. Buat aduh ngeblank.
0: Aduh, buat semua tiba-tiba ya, ngeblank. Ujian
6: aja ya.
1: Siap.
0: Cerdas cermat ya.
6: Sama Arido ya.
1: Terima kasih banyak
6: Teh Yuni. Mugi sehat selalu.
1: Amin.
6: Banyak semua dan banyak rezekinya ya.
1: Amin.
0: Amin.
6: Ucapannya terima kasih ya.
0: Sama-sama, sering-sering naik lagi ya.
1: Teh Yuni.
0: Teh Yuni seblak ini udah sekian lama, kayak hampir setengah tahunan lebih enggak dengar suaranya.
1: Oh, udah setengah tahun ya.
0: Udah lama banget
1: Teh Yuni.
0: Iya, Teh Yuni itu.
1: Terima kasih banyak sudah menyempatkan.
0: Menyempatkan waktunya ya.
1: Kita kembali angkat telepon gimana atau
0: boleh,
1: gimana?
0: Boleh gas lagi aja. Ayo, pokoknya rame nih.
1: Halo.
0: Yuk.
7: Halo.
0: Halo.
7: Gundam. Or the Nightman. Jenjereng euy.
0: Siapa euy?
1: Genjereng.
7: Wow. Kita udah jampang.
1: Wow, om juga baru naik lagi, baru denger lagi.
0: Iya, baru denger lagi.
7: Biasa. Kesibukan. Kind of
0: shock ya.
1: Wow, ini mah sebelum request lagu ini mau nanya sebentar.
0: Nanti ta.
1: Bener valid itu teh beres umroh, Waong.
7: Ya udah.
1: Oh, alhamdulillah. Apa kita mah nitip doa atuh?
0: Ah, nitip doa.
1: Oh,
0: nitip. Pokoknya udah
1: kurma.
0: Iya. Sirine pang tarik na kurma.
1: Waong, alhamdulillah.
0: Gila pangestu.
7: Ah, Pongki hari doa.
1: Alhamdulillah.
7: Jadi ngajarin sembahyang di masjid. Kata orang aja, aja gitu kalau punya duit.
1: Oh iya, siap siap. Wong, tapi kabar baik ya?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sok.
0: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu apa?
7: Lagunya ini. Frustasi dari Mansur.
0: Oh, lagi frustasi. Oke.
7: Itu malah lagu.
1: Ah. Kalau kata Mbak Dian gimana, Cing?
0: Apa?
1: Wow.
0: Ah. Cerita bang hari apa?
1: Dukanya. Dukanya.
0: Satu.
1: Ya, buat siapa, Wong?
0: Eh, apa judulnya teh?
1: Frustasi.
7: Mama Nura.
1: Mama Nura.
7: Di Bali, Kuliandri. Kang Budi sama Tendelanya. Terus Marin ya kan. Teh Aren, anu gelis kan dinyengok ka pundak
1: ayu. Teh Aren
0: anu gelis mah ya. Nah, bener ngomong teh.
7: Buat ada tis. Karo di depan di kamar. Lagi mama karo.
1: Bar.
7: Kalangan.
0: Oh, ehonya. Iya, siap.
7: Buat Endang Purnia. Buat coba mama ibu-ibu Sabro.
0: Yuk.
7: Buat Ayah Susanti.
0: Yuk.
7: Buat Endang Purnia.
0: Oke.
7: Buat Ranti, artis Karingin. Ehat, Gerai, Irfan di Nyomblong. Cule, Wahyu Tahu di saat.
0: Yuk.
7: Buat siapa lagi ya, pokoknya buat semua-semua aja lah.
1: Siap.
7: Ini Waong yang mau makan, belum makan sore.
0: Hei, makan malam dong. Kemana atuh?
7: Biasa, Waong mah, karena kemari.
0: Nggak salah tri, mau
7: dari Pongki. Duit kecil.
1: Duit kecil, oke.
0: Okay.
7: 100.000 kan harus dicari.
0: Duit ya dana. Siap.
7: Aman buat aja. Yang mandu aja.
0: Yo.
7: Bujang-bujang ini. Bujang-bujang super.
0: Wis.
1: Oh.
7: Semoga
0: busur. Bujang super.
1: Bujang super.
0: Aduh.
1: Kok suaranya menghilang, Waong?
0: Waong.
1: Bentar.
0: Don't leave me.
1: Oh, ada.
0: Ada. Hah, ada tengah arti, Has. Waong.
1: Oh, ada.
7: Saya sempit siap.
1: Apa
7: buat Mama Iskan aja seorang.
1: Oke.
7: Sisihat.
0: Makanya tadi
7: lah pokoknya semoga yang mandu
0: hah
7: panjang umurnya.
1: Amin.
7: Nyampakan rezekinya.
1: Amin. Amin. Amin. Sebaliknya amin.
7: Dimudahkan jodoh.
1: Amin ya robbal alamin.
7: Jereng-jereng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waong, terima kasih.
0: Lanjut
1: banyak.
0: Lanjut lagi dah, masih bisa nih.
1: Boleh.
0: Gas.
1: Kita langsung.
0: Halo.
8: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam, oi.
8: Nanti wacana teh.
0: Oh. Siapa ini?
1: Kang Joko.
0: Oh, Kang Joko.
1: Kang Joko
0: tahu ya.
1: Tahu.
0: Sok atuh mangga.
1: Kang Joko. Wah, kudu latihan di Kang Joko mah.
0: Kasih training ayo dok. Training kan.
1: Sok, berarti Gundam.
8: Gundam.
1: Fortuna FM.
9: Fortuna FM.
0: Genjreng euy ya mun jang hari celaka. Langsung turun.
9: Lain jadi kesibukan nanti geningan hari dan akan di mungkin punya toko mah siang melayani.
0: Oh di toko,
9: malam
0: di toko
9: hitung.
0: Oh pantes. Siang melayani, dan malam hitung-hitung.
9: Ya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Jadi mengoreksi yang hasil dari siang gitu.
1: Oh, mengoreksi.
9: Apalagi kan untuk besoknya lagi kan ditata lagi gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Benar.
9: Jadi sendirian kan itu mah Kang Rido sendirian soalnya.
0: Curco.
1: Jadi segala ku sendiri.
0: Segala
1: mandiri
0: sendiri,
1: sekali kan.
0: Mandiri sekali. Mantap. Gitu. Ini kode apa gimana
9: tidur
0: nih?
9: Tidur sendiri, di toko sendiri.
1: Mandi.
0: Sendiri ah. Oh, masa
1: Kang Joko
9: di
1: mau
9: tidur sendiri gitu.
1: Oh, itu mah kode ya.
0: Aku kira ngode kema di dokcin.
1: Di dokcin datang naik
9: Kang Joko. Takut.
0: Nah, atuh ke dokcin.
9: Takut di dokcin tuh takut.
0: Lebih takut daripada puriding kayaknya ya.
1: Takut yang ngechatnya cowok.
9: Takut. Lebih baik yang datang jodoh dari yang maha kuasa.
1: Asik. Kan itu juga melalui syariat Kang Joko.
0: Betul.
9: Syariat nanti Sugano ya, ya pelanggan setia.
1: Pelanggan setia. Ya sudah lagunya mau apa Kang Joko?
9: Lagunya dangdut ya nah.
1: Iya dong, dangdut. Ih benar Kang Joko kalau ada. Parah banget
0: Bahri, semua enggak denger ya.
9: Oh, iya lah.
0: Apa-apa.
9: Sekarang mah cari sahabat lah. Pokoknya mah cari sahabat dulu. Jangan cari yang anu dulu lah gitu.
1: Selamat Anda sedang di dokcin.
0: Selamat. Ini tuh acara
9: sahabat
0: gundam.
9: Sahabat dulu gitu. Sahabat jadi lagunya sahabat aja dari
0: Halimah. Okay. Pantes pakai bridging,
1: pakai bridging Kang Joko. Pinter bener cerdas.
0: Pinter banget ini. Ingat ya tuh.
1: Benar.
9: Satu piraku we SAG.
0: Mantan penyiar nih. Iyi. Dari siapa penyanyinya?
9: Nur Halimah.
1: Oke. Okay. Untuk siapa Kang Joko?
9: Tanya tadi sudah kan dengar tapi konsennya iya.
0: Apa cuma aja tuh lah. Tadi naik di ngarap ya.
9: Tadi sebenarnya di mana sih yang Bang Hari itu gini ngari doy. Nanti di nanan
1: itu. Bisa berkesan. Tuh geus
9: pada Kang Joko mah. Nanti sabar lama lain mati ya. Tapi kieunnya ya teh. Yang idonya
1: apa teh ya?
9: Satu,
0: usang berkesannya ada
9: nih. Jeng makan malamnya tadi teh. Kedua, yang belanja ngantri.
1: Oh gitu.
9: Gitu, pas yang belanja kan jam 8 jam 9 pas ukuran belanja yang ngantri gitu lah.
1: Oke. Okay. Jadi FYI apa ya? Iya,
9: tadi teh mati deui ya teh kada
1: megang HP na tepat tepi gitu. Oh, pantesan.
0: FYI what is
9: kan
0: Nah gini nih, ini tuh secara tidak langsung kayak beres semua.
1: Tiba-tiba gitu. Mati gitunya.
0: Tiba-tiba mati gitu.
1: Halo Kang Joko.
0: Masih aman kah?
1: Sebentar.
0: Kang Joko halo.
1: Ada gak?
9: Halo?
1: Ada.
0: Ada nih.
1: Tidak keluar.
9: Ayah nama pun udah iya.
1: Udah apa? Tuh kan. Dari kabelnya
0: ya teh. Coba. Kang Joko atau Kang Jok?
1: Kang Joko. Halo.
0: Kang Joko. Ya itu udah turun kayaknya Kang Jokonya.
1: Kang Joko?
0: Ada dring nelfon lagi kan?
1: Iya.
0: Sepertinya. Itu siapa Kang Joko lagi?
1: Lah masuknya ke sini. Oke.
0: Halo.
1: Sudah turun sepertinya
0: iya,
1: Kang Joko.
0: Iya sudah turun ya dah.
1: Ya.
0: Lagunya yuk.
1: Kita langsung putarkan iya, saja. Terima kasih banyak Kang Joko. Bayangmu,
0: Melinda, thank you so much buat Kang Joko hatur nuhun. Dan langsung kita ke lagunya karena lumayan banyak banget nih.
1: Yep.
0: Dan kita bakal balik lagi setelah beberapa lagu ini dan tetap aja di acaranya
1: Gundam
0: Goyanan
1: Dangdut
0: Malam Fortuna FM.

0: Ya, di dalam enggak? Baik, masih siakan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selamat yep. Tuna. Baik, Rido, sorry dulu mau sambil dicasin buat pagi.
1: Oke. Okay.
0: Maaf. Baik kalau gitu, sudah sampai sini aja untuk acara Gundam Gaina Nadut malam hari ini. Dan tentunya kita mau ucapin terima kasih yang sudah nelpon dan nemenin kita ya.
1: Yep.
0: Sampai malam tentunya, tapi Fortuna masih terus berlanjut.
1: Mm-mm.
0: Sampai dengan 24 jam ya.
1: Only pastinya.
0: Aku mau ucapin semangat aja buat di pasar yang sering dengar Radio Fortuna. Mm-mm. Dan begadang untuk mencari cuan pundi-pundi rupiah.
1: Semangat.
0: Semangat terus ya. Tulang punggung keluarga CLH.
1: Asik.
0: Terus juga yang lagi on the way, be careful dan juga jangan lupa untuk konfirmasi doa terbaiknya.
1: Ya, betul.
0: Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biar dari
1: yep.
0: rumah pulang lagi ke rumah kita selamat. Sehat jasmani, selamat juga.
1: Iya.
0: Dan jangan lupa juga untuk yang baru pulang mungkin ya untuk TKRS istirahat, mm-hmm. jangan lupa untuk baca doa sebelum tidur. Baca doanya gimana tidur?
1: Bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
0: Enggak, Allah barik lana ya.
1: Aduh makan.
0: Betul banget. Terus juga mungkin yang lagi ngeronda, tenang, kita bakal teman-temanin lagu dengan pop Sunda, dangdut dan juga pop religinya sampai subuh nanti.
1: Mm-mm.
0: Sebelum selesai Do, ada kata-kata terakhir untuk acara ini?
1: Pastinya selamat istirahat, selamat betul. Tidur dan betul. Untuk yang masih bekerja juga semangat, jaga kesehatannya.
0: Iya, betul. Kalau gitu yep. aku Pengin Nusantara dan juga
1: dan saya Rido Dermawan
0: mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Oke, yo, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggejreng di Sukabumi. Oke, sudah Fortuna, kali ini kita ada di acaranya Siraman Rohani ini. Bersama saya, Dito Prakasa, akan menemani saudara Fortuna sampai nanti jam 6 atau 1 jam ke depan. Oke, untuk saudara Fortuna, semoga di hari ini, di pagi ini, yang mendengarkan ya, yang tidak mendengarkan juga kita doakan, semoga dilancarkan segala urusannya hari ini hingga hari-hari hingga hari-hari selanjutnya, seperti itu. Oke, untuk aktivitas Sada Fortuna apa nih? Di hari Sabtu ini ada kegiatan apa nih kira-kira? Ada lari pagi misal, asik, atau nge-gym, workout, asik. Udah paling culture sih itu. Oke, intinya untuk Sada Fortuna semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya, dipermudah segala urusannya ya. Yang beraktivitas hari ini semangat terus, untuk yang rebahan nih, kaum rebahan ya, semangat yuk, semangat yuk. Atau masih malas, enggak apa-apa ya. Mumpung hari libur biasanya nih kita harus harus rebahan nih selama-lamanya, asik. Selamanya atau jangan selamanya nih, sebisa mungkin. Kalau selamanya bahaya enggak sih? Oke, Sada Fortuna. Jadi kali ini kita bakal dengerin ceramah dari AA Gim, Sada Fortuna, tentang hal yang mengotori hati ini. Jadi untuk Sada Fortuna, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia, menang orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kita harus tahu bahwa salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal yang tidak perlu mengotori hati kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari qalbun salim. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah untuk yakin. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya kurang yakin kepada Allah, artinya hatinya masih kotor. Secara sederhana akan kita bahas apa saja yang mengotori hati. Yang paling mengotori hati adalah dua. Satu, duniawi ini, cinta terhadap dunia, hubbud dunia, dan yang kedua, nafsu. Kalau kita berhasil mengenal dan menaklukkan, menempatkan dengan tepat, maka hati jauh lebih tenang. Seperti dunia ini, kita sering menganggap kesuksesan datang dari kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, popularitas, piala. Padahal tidak ada dalam Al-Quran alat ukur kesuksesan kecuali cuma satu, inna akromakum indallahi atqakum. Maka mari lihat dunia ini biasa-biasa saja. Tidak usah kagum. Dengan mobil bagus ya sudah, senang, bagus. Cuma hanya kaleng, karet, plastik. Dan diberikan tidak hanya kepada orang yang baik, penjahat juga mobilnya bagus-bagus. Biasa. Bolehkah senang kepada mobil bagus? Boleh, tapi tidak boleh kita menganggap kemuliaan datang dari mobil. Saya sendiri kalau disuruh milih, mending mobil butut, mending mobil bagus, sejujurnya saya akan memilih mobil bagus. Daripada mogok, stres. Tapi mobil bagus dengan catatan tidak akan mengotori hati. Kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor, jadi ujub, naik mobilnya jadi pengen dilihat orang, ninggalkan di parkir kepikiran terus, takut kecodet, spion takut hilang, parkir pengen dilihat orang, keondangan pengen berhenti persis di pintu pengantin supaya kelihatan itu mobil kita. Lalu jadi boros untuk pengeluaran, beda dengan sedekah. Kalau hati jadi kotor, enggak ada apa-apanya kaleng sampai mengotori hati. Apa perlunya kaleng mengotori hati? Kendaraan tuh yang penting kita sampai dengan selamat, aman, dan nyaman. Tidak harus punya, yang penting sampai, benar? Banyak yang tidak punya kendaraan sampai, betul?
banyak yang punya kendaraan tidak sampai. Sudah, saudara kalau mau punya yang bagus boleh, tapi periksa. Saya mohon maaf, ini tidak mau ikut campur kepada yang punya mobil peleknya bagus. Saya senang lihat mobil peleknya bagus. Tetapi yang bagus kan peleknya. Yang punya pelek jarang lihat pelek itu karena dia di dalam mobil. Kecuali kalau di pangku itu peleknya. Orang yang lihat pelek juga muji, bukan muji yang punya mobil, tapi muji peleknya. Lalu yang punya ngacung, punya saya, juga tidak nambah apa-apa. Silakan beli pelek dengan niat ngasih rezeki ke tukang pelek. Tapi kalau niat bangga, orang cuma muji peleknya aja, kita cuma dapat cicilannya. Biasa, harus mulai lihat biasa. Mobil terbaru, ya alhamdulillah. Kalau kita dijemput mobil bagus merasa bangga, udah kena tuh hati. Datang mobil yang paling bagus, kita dijemput, senang dilihat orang, dadahnya lama. Setiap orang tahu kita nebeng. Kenapa kita jadi bangga? Dan kita juga tahu itu mobil kantor. Tapi kadang rasa bangga dijemput mobil bagus, itu ciri kita sudah nyantel dunia. Mau bagus, mau sederhana, giliran dijemput pakai mobil sederhana, tertekan. Termasuk nih ke sini. Kalau yang mobilnya bagus diupayakan bolak-balik, misal. Yang motornya jelek datang paling awal, cari semak-semak di pojok sana. Nanti setengah 12 ketika sudah sepi baru dia keluarkan. Bangga, ujub, sombong, ria dengan benda, minder dengan benda, sama tuh cinta dunia. Gak usah malu. Sekarang punya mobil bagus, dijual jadi naik motor, gak apa-apa, sama-sama. Yang penting nyampe. Jangan nyantel. Lahir juga kita gak bawa apa-apa, beres-beres saja ya. Jangan beli mobil karena gengsi. Mau apa? Orang sudah tahu sekarang cicilan di mana-mana ya. Halo? Harus mulai nih. Kalau dijemput pakai mobil bagus, ya namanya nebeng biasa saja. Naik angkot, naik taksi, jangan nyiksa diri. Mungkin saudara sudah tahu, kalau model-model kita naik taksi kan jarang bahagia. Apalagi taksi yang mahal. Kalau turis naik taksi menikmati pemandangan, kita nggak ada pemandangan selain satu-satunya. Argo, itulah yang membuat kita menderita. Sudah, ojek ajalah ya. Hadirin, ini kelihatannya sederhana. Kontrakan kecil malu, kontrakan besar ujub. Ini penyakit ini, ngotorin hati. Mau besar, mau kecil, sama. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Manusia cuma nebeng, ngaku-ngaku sebentar, belum tentu nyenyak. Lihat hotel megah, udah gak apa-apa, gak usah iri. Itu kapling masing-masing. Mau apa? Kaki nomor 36, ada teman sepatu nomor 42, mau apa iri? Hah? Stres, saudara. Di depan pakai koran, di belakang pakai lap. Gak usah, tiap kita punya kapling masing-masing. Satu sekolah, SMA beda-beda nanti garisnya. Adik kakak beda-beda kaplingnya. Kembar beda-beda. Udah stop. Jangan iri, jangan terpesona. Biasa lihat dunia ini, ya. Itu enak. Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses, gak ada apa-apanya. Permata ya cuman batu lah, ya. Benar? Tapi mahal, ya nam batu ya tetap. Semahal-mahalnya juga batu, iya kan? Yang mahal mah orangnya, imannya. Sekarang punya permata sebesar begini, hatinya gak punya iman, sampah.
Dah biasa aja. Mau batu permata, batu baterai, batu kebak, batu bata, ya sudah. Saudara, kalau enggak sanggup beli batu permata, udah batu kebak satu ya. Pakai rantai dikalungkan di leher, beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau naik unta bagus, naik keledai sama. Tidak ada rasa mulia dengan kuda bagus, tidak merasa hina dengan keledai. Kalau sudah merasakan ini, jauh lebih bersih. Ayo ukur. Kalau punya motor baru, terus keliling di gang, itu ciri-ciri. Tentang barang-barang bermerek, biasanya orang merasa bangga kalau barang bermerek. Tidak ada masalah, kalau saudara mau pakai merek boleh, tapi jangan merasa mulia dengan merek. Itu kan cuma merek, apa urusan dengan kita? Misalkan jam tangan Cilox, ya, saya tidak boleh menyebut merek hadirin. Ya hanya jam tangan, mau harganya 50 juta, apa artinya 50 juta kalau dia tidak bayar zakat? Kecepatannya juga sama dengan jam 20.000. Saya sarankan model-model kita ini bukan menghina ya. Enggak usah pakai beli yang merek mahal, enggak ada yang percaya. Ngaku asli juga tetap dianggap KW3 ya. Udahlah. Kita mah bukan ingin, boleh punya karena awet boleh. Karena yang penting berlebihan itu bukan mahal atau murah. Berlebihan itu melampaui keperluan atau tidak. Kalau kita perlunya waktu yang bisa masuk ke dalam air, tahan sekian, bisa dipakai terjun, ya beli yang wajar. Tapi kalau perlunya biasa, ya sudah biasa. Handphone. Saudara perlunya apa? Kalau perlunya ada internet, beli, itu enggak mahal. Tapi kalau perlunya hanya didengar, buat apa yang berwarna? Telinga enggak tahu warna, ya kan? Simpelkan hidup ini. Orang menghina, enggak ada urusan dengan penghinaan orang. Urusan kita adalah jangan ngotorin hati. Apa saudara pikir gampang kita punya yang bagus? Susah. Punya yang bagus tuh kecenderungan kita mau pamer. Dan pamer ini bukan pribadi dewasa. Kalau anak kecil pamer mending. Iya kan? Masih ingat coba anak-anak kecil atau kita waktu segala dipamerkan. Masa aki-aki pamer juga? Gagal dia jadi tua. Dan kalau mau pamer apa? Apa? Kita ingin orang kagum kepada kita. Terus kita segala ada-adain supaya orang kagum. Lalu kalau orang sudah kagum terus gimana? Hah? Kita udah nyicil ini, nyicil itu, pakai rantai ini, pakai mahkota. Terus orang, terus mau gimana? Kan cuman segitu. Tinggal cicilannya aja yang 24 bulan. Benar? Mau apa? Mau apa dikagumi orang? Hah? Gak ada urusan kita dengan kekaguman orang. Urusan kita mati, kita harus bersih. Kalau ibu punya mahkota, bikin ibu kotor hati, karena kemana-mana ibu pakai mahkota, ibu dari kerajaan mana? Ibu selain ibu kotor hati, ibu ngotorin hati yang lihat. Udah pakai mukena, pakai mahkota, kan bermasalah hati. Dahlah. Setuju? Lihat dunia biasa-biasa aja. Jangan kagum sama pejabat. Ya, biasa aja. Bukan meremehkan pejabat, bukan menghina orang kaya, bukan, tapi jangan kagum. Karena pejabat itu ujungnya juga berhenti. Turun, ya kan? Biasa, itu mah cuman kapling giliran, ujian giliran, pangkat, jabatan. Kalau saudara punya kerabat jadi menteri, jadi saudara, udah biasa aja, kan bukan saudara yang jadi menterinya. Nggak usah disebut-sebut dan dibawa-bawa potretnya kemana-mana. Ini saudara saya, saudara segimana ya, se-Adam, se-Hawa.
Dahlah, udah gak usah nebeng-nebeng beken begitu, setuju? Saudara punya gelar, alhamdulillah, takdir Allah yang baik. Tapi yang gak usah merasa mulia dengan gelar, sehingga kalau gelar gak disebut tersinggung, terhina, mau apa? Dan kemuliaan tidak diukur oleh gelarnya, oleh takwa. Benar? Kalau hanya ngotorin hati, ya gak usah disebut kalau tidak proporsional. Tapi kalau itu memang forum yang mengharuskan disebut, ya sebutlah sebagai syukur sederhana. Saudara pendidikannya apa? S1, S2, S3, saya S3. Beres, ya enggak? Saudara belum tahu ya. Nah, itu udah jadi tuh. Darah, mending bisa sederhanakan topeng kita, setuju? Kata kuncinya adalah jangan sibuk dengan penilaian makhluk dah. Biasanya kita topeng duniawi ini karena kita ada pengennya dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen diperlakukan spesial, pengen dikagumi. Terus mau apa? Makhluk tuh gak punya apa-apa, nebeng hidup. Yang punya apa-apa segala-gala itu Allah. Selain Allah ya kayak kita gini, utek-utekan sebentar, petantang-petenteng pada mati. Gak ada pahala, gak punya sorga. Setuju hadirin? Sepanjang dunia masih menyilaukan kita, ada susah bersihnya. Adanya jangan sombong, biasa aja. Sedikitnya gak usah minder. Lihat orang lain gak usah iri, udah gak apa-apa, kapling masing-masing. Diambil oleh Allah, ya udah gak apa-apa, semuanya ada waktunya. Sekarang punya motor, adik sakit, motor dijual, ya udah jual aja. Tapi ini sejarahnya, jangan nyiksa diri, udah. Sejarahnya berhenti sampai di sini. Jual-jual, tapi belinya 14 juta, masa dijual 8 juta? Ya ada dijual 14 juta juga gak ada yang beli. Udah gak apa-apa 8 juta. Tapi ini gak usah ngotorin hati, udah. Nanti ada lagi rezeki, jangan ribet dunia ini ya. Jangan perkara-perkara remeh-temeh, gak usah perkara uang, tetek bengek, gak boleh ngotorin hati. Mau makan pisang goreng dimakan oleh temennya sudah halal, beres. Mana tong gitu. Tersinggung ya orang. Hafalan saya 4 jus, kamu cuma 1 jus pisang goreng. Wah. Makin jelas tuh. Hadirin, enggak lah. Simpelkan aja. Punya kopiah dipinjam teman kelihatan dia suka, enggak dikembalin, halal. Beres. Punya hutang ke kita, dia gak mau ngembaliin aja, lihat udah susah. Halal Kang, gak usah dipikirin. Beres. Tapi 5 juta. Ya udah dipikirin juga, gak ada buat bayarnya. Tapi siapa tahu tahun depan dia bayar, siapa tahu bulan depan dia meninggal. Kalau sanggup halal-halal kan. Kalau rada banyak ya tahan dulu lah ya. Tapi mau ngapain kita sakit hati dengan orang yang gak bayar utang kita? Kita masih bisa makan, masih bisa minum, mending nyukurin makanan yang ada daripada mikirin uang kita yang di luar. Tapi dia nipu, ya udah gak apa-apa dia nipu kita. Udah ada urusannya sendiri. Kita ditipu, masih bisa makan, masih berpakaian, gak apa-apa. Daripada sibuk mikirin yang nipu, di mana yang nipunya? Justru itu dia kabur nggak tahu kemana. Udah jelas nggak tahu kemana, dipikirin ya rugi atuh hadirin. Mendingan nyukurin yang ada, ya kan? Tapi dia menghina saya. Apa sih urusan kita dengan mulut orang? Hah? Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Udahlah, perlu kita balas. Mau ngapain ngebalas? Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita, kotor hati kita. Udah biarin.
Udah, mending bersih-bersih aja lah. Dia gak suka ke kita, ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia ada yang gak suka, apalagi kita yang nyebelin asli ya. Yang penting mah kita berusaha terus, kok jangan kotor hati. Idfa billati hiya ahsan. Kalau orang menghina kita menghina lagi, kalau orang melotot kita melotot lagi, kalau orang ngomong jelek kita ngomong jelek lagi, kalau orang membeberkan aib kita beberkan aib lagi, terus mau ngapain sekolah lama-lama ya? Kalau hanya bisa niru kejelekan, keluar dari kampus. Benar? Mau ngapain ngapalin Quran? Mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan? Gak bisa. Orang ngomong jelek, kita ngomong bagus. Orang menghina, kita gak usah menghina. Umar bin Khattab, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya ngomong lebih jelek. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, 10 kali kalau saudara ngomong jelek, saya gak akan ngomong jelek sepatah kata pun. Beda kualitasnya, ya. Udahlah, urusan kita banyak. Kita tuh di dunia cuma sebentar, belum tentu panjang umur. Mau ngapain segala dipikirin? Orang yang apes tuh suka mikirin yang gak perlu dipikirin, ngobrol yang tidak perlu diobrolkan, ngurus yang bukan urusannya. Ari manehna naon? Muni mubazir gitu. Makanya seperti sepak bola kemarin, saya nonton memang setengahnya. Ngitung nih kenapa saya jadi nonton gini, tegang. Udah gitu satu sama lagi. Oke, saya kehilangan waktu nih. Pakai tegang begini enggak jelas ya. Dan gak bisa berbuat apa-apa selain di kursi we ngayak-yak sendiri. Kalau saya nendang dikit gitu ya. Enggak, udah maaf lah. Dah sudah cukup setengah ronde saja. Mending pakai urusan yang lain lah. Karena memang banyak yang harus diselesaikan lebih manfaat. Dan saya tonton, tidak saya tonton gak ngepek katanya. Yang lebih menarik lagi, udah nonton dibahas lagi. Kan udah barusan nontonnya. Udahlah, udah takdirnya gitu. Maaf, mungkin ini tidak begitu populer selama ini, tapi bagi yang melihat waktu itu sangat bernilai, kita harus ngitung-ngitung. Bukan tidak boleh kita nonton TV, tapi harus ada yang lebih tinggi daripada guruk-guruk jerit sana, jerit sini, mau apa? Tahu-tahu dicabut nyawa lagi, gol kan? Kurang bagus akhir hayatnya. Gak jelas husnul khotimah, suul khotimah. Hadirin, selalu dalam kendali, ya. Jaga pandangan. Kalau ya udah fitrahnya lah, pengen saling melihat satu sama lain. Apalagi sekarang, ya walaupun berjilbab tetapi masih banyak yang harus diperbaiki jilbabnya. Laki-laki harus mikir, kalau saya lihat yang begini terus saya jadi gimana ya? Lihat yang berpakaian ketat jadi pusing sendiri. Ek ngegabruk malah dosa ya mah. Ngapain? Nggak ada kerjaan ya. Ya mending palingkan pandangan, gadul basor, manis tuh iman. Ya daripada dilihat leng. Internet. Mau apa kita maksain diri? Ya. Lihat yang nafsu suka, tapi kan nafsu tuh selalu membuat gampang urusan yang berbahaya, membuat enteng urusan yang mencelakakan. Kuncinya sederhana, palingkan pandangan. Dah, tahan, lebih nyaman. Kalau saudara ada yang merasa sholat jarang khusyuk, periksa matanya. Telinga.
TV contoh ya, iklan-iklan itu segala dilihat, harerang, ngotorin hati. Udahlah, mending lihat dunia binatang sekalian, nggak pakai baju tapi jadi nambah iman. Banyak acara-acara yang bisa ngotorin hati, yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Apa untungnya menertawakan orang lain yang tidak manfaat? Benar? Rugi, cari kesenangan yang lebih manfaat. Harus tanya ke hati, ini teh ngotorin hati, ngebersihkan hati. Ngobrol, telinga dulu ya. Dengar lagu. Saya lagi ngukur juga lagu siapa teh, Cep Maher. Tapi waktu saya nonton konsernya, memang enggak niat pengen nonton konsernya, pengen lihat situasi ya. Kayak orang ingat Allah atau enggak? Ada yang sibuk joget, teteh ingat Allah atau enggak? Ibu-ibu lagi udah sepuh pakai jilbab. Alah ibu teh kumaha eta? Ini teh ingat Allah atau enggak? Ada yang tafakur tentang suara, mungkin ya jadi aman. Ada yang tentang syairnya. Tidak mudah lagu bisa membuat ingat ke Allah. Periksa aja ke hati. Ini lagu bikin bersih hati saya atau enggak? Kebayang kita lagi di naparahu gini, Titanic gini, rusak, ganti. Itu lagu Maher Zain. Dengan lagu Maher Zain, kebayang teh Cep Mahernya, kasep, pardo, udah rusak. Ada seorang suami sampai di BlackBerry-nya tuh diganti potret dia dengan potret Maher Zain. Karena istrinya naksir berat sama Maher Zain. Ruksah kadirin. Janganlah, pakailah yang Asmaul Husna atau apalah. Kalaupun mau lagu, saya anjurkan ya yang benar-benar periksa. Kalau kita mati lagi dengar lagu ini, kira-kira husnul khotimah atau tidak, itu ajalah. Jadi pada mikir, lagu ada yang bagus tuh. Tuhan, dosaku menggunung tinggi. Itu boleh gitu-gitu. Cirumbai. Bagus. Ya daripada enggak. Udah lewat masa lalu itu. Periksa ini hati saya nambah bersih, nambah enggak. Termasuk kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya, periksa apa nih manfaatnya. Memang maaf ya, kalau mau bersih hati perlu serius mujahadah. Karena kalau ngikuti nafsu, jadi cepat kerasnya hati ini. Anjuran sih perbanyak dengar Al-Quran, karena Al-Quran itu udah puncaknya nada, nggak bisa diiringi gitar. Coba Ustaz Suhud ngimamin diiringi gitar kan pasti nggak nanding, nggak akan ngejar. Pakai drum, pakai biola nggak bisa, udah gitulah Allah menciptakan nada, kelembutan, kehusuan. Berbahagialah saudara yang sudah mulai hijrah dan menyukai ayat-ayat Allah, menyukai asma-asma Allah, jauh-jauh lebih membersihkan hati. Karena tiap dengar lagu tuh ada memori di belakangnya, ya kan? Benar? Saya banyak memori di belakang lagu. Seperti John Travolta misalkan, itu langsung dosa SMA ke bawah. Dah, ganti. Nah, saudaraku sekalian, maksudnya adalah ketika mendengar orang ngobrolin kejelekan orang lain, mending gak dengar. Mendengar tidak sengaja saja sudah cukup itu untuk membuat kita suudon kepada seseorang. Tidak sengaja.
Bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain, kebayang itu? Tak sengaja aja dengar, itu mobilnya ternyata nyicil dia tuh. Tiap lihat mobil lewat pasti nyicil. Benar. Makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain. Gimana kalau dia ngejelekin kita? Enggak usah didengar. Orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak suudon, tidak tajasus, tidak bergibah. Lempeng aja. Dia gak suka, kita mah gak usah gak suka sama dia. Mau ngapain? Kalau kita sebel ke orang, dunia jadi sempit, wajah jadi gak enak, kata-kata jadi garing. Benar? Dah, bicara. Kalau ingin bersih hati, saran saya jangan banyak ngobrol. Ngobrol tuh tidak gampang. Cenderung pamer. Alhamdulillah anak-anak para lintan ranking 1 atau semuanya. Ya memang turunan sih. Mulai rusak. Enggak gampang. Kalau berani periksa tidak gampang. Kucing lucu. Kucing sekarang teh kucing angora mah panjang-panjang bulunya. Seperti singa. Waktu saya ke Singapura ya, aduh nyambung. Jadi pembuka kucing teh intinya sih Singapura itu. Gak gampang, sangat tidak gampang. Pengen pamer siapa diri saya, pengalaman saya, ilmu saya, kemampuan saya. Nanti bisa hilang tuh pahala. Tujuannya supaya orang lain kagum, orang lain jadi gimana. Terus mau apa? Segala diobrolin mau apa? Pulang dari Mekah, tiap lihat gambar Ka'bah. Nah, saya di sini sholatnya. Ini Hajar Aswad ya. Saya pernah sholat sebelah sini dan gak ada yang dengar ya, karena tiap ketemu pasti itu lagi. Udahlah, gak usah segala diobrolin, kecuali kalau perlu manfaat bunyi. Bukan jadi Judas, karena ngobrol itu kan bukan hanya mulut tapi sikap, raut muka. Rasulullah tidak banyak bicara, tapi setiap orang yang ada di hadapan Rasul pasti pulang tuh sama pikirannya. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Ini obrolan yang paling bagus. Rasulullah selalu perhatiannya penuh. Wah, saya jadi mikirin kelakuan sendiri nih. Kita kadang-kadang dengan anak tangan SMS. Ya benar. Ya sekolahnya dibubarkan aja. Padahal ini demonstrasi bubarkan. Jadi sekarang kadang ini kesini, kadang sambil korat, salaman kesini. Ya kenapa kita tidak beri 2 menit, 3 menit tapi penuh. Nah, Rasulullah ngobrolnya dengan perhatian, raut muka, pikiran, hati, full atensinya. Ini obrolan nih. Hematlah, tidak usah segala diceritakan. Benar? Setuju? Bisa ujub, bisa ria, bisa takabur. Dan kalau sudah ngobrol, evaluasi. Enggak apa-apa, Bu, tenang aja, biasa. Tenang. Yang lain ikut tenang ya. Karena ibu aja, ibu enggak apa-apa, tenang ibu, biasa anak kecil nangis mah. Ya, enggak apa-apa. Ya udah takdir Allah, kita harus mendengar. Enggak lama, yakin pasti berhenti ya enggak.
Insya Allah. Ibu tenang ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Kalau nangis gini, ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan suaranya, Allah yang membuatnya bisa menangis, dan izin Allah memang menangis saat ini. Ujian bagi ibunya, ujian bagi kita. Dan ini bukan perkara besar, bukan perkara gawat yang mengharuskan. Eta saha? Enggak usah. Ini biasa aja, jalani aja. Mungkin lapar, mungkin sakit, ya. Dan pasti berhenti. Enggak mungkin nangis seumur hidup, ya kan? Enggak apa-apa Bu, tenang aja Bu, ya. Kita juga dulu waktu kecil lebih dari ini. Ya kita mah ya nangis, ya pipis, segala macam, ya alhamdulillah. Jadi, nah seperti kejadian begini teh harus dapat nih, jangan ngotorin hati. Sudah ke pengajian pakai mau budak segala macam. Ya di rumah siapa yang jaga? Jangan. Biasa aja, jangan kotor-kotor hati. Setuju? Ini maaf, yang ceramah ini belum sepenuhnya cocok nih dengan ceramah. Tapi kita ikhtiar sama-sama bahwa kita harus mujahadah. Jangan biarkan kejadian bikin kotor. Lihat itu kotor, lihat ini kotor, lihat yang gemuk, wah celana nomor sabaraha kotor. Mau apa mikirin celana? Jangan, sing enak. Setuju tidak nih? Ya sekarang siapa lagi yang ngejaga hati kita kalau bukan kita syariatnya, benar? Tadi Ustadz Suhud ngimamin, beliau hafal Quran, diberi kenikmatan oleh Allah baca Quran, tapi yang belum makomnya, ini panjang bisa. Saudara ngaku, ayo. Jika dia mau berhenti, ada lagi. Aduh, alhamdulillah. Udah mah kita gak ngerti, gak apal, busuk hati kan dosa. Terimalah hadirin. Dan gak bisa saudara ruku sendirian, ya kan? Ya Allah, ya udah garisnya, saya harus apal nih. Saya juga dipaksa-paksa ini, tenaona artina, oh ya ini artinya. Walaupun belum paham semua, tapi pasti ada hikmahnya, ya. Nah hadirin, bakal banyak kejadian setiap waktu nih. Selalu kunci kita adalah seperti pakai baju ini, jangan sampai ngotorin hati. Sekarang motor, misalkan kotor atau kegores cat kendaraan, mau ngambek. Padahal kegores itu udah rezeki bengkel. Masa ini kegores, hati kegores. Ada yang mobilnya dekok, anaknya benyut, hadirin. Dia lebih sayang kepada mobil kaleng daripada anak dalam. Piring pecah, kacamata. Nah, ya kita boleh menegur, kita boleh memberikan peringatan, teguran, ketegasan, tapi jangan berlama-lama dalam kekotoran hati. Setuju? Karena kalau hati kita sudah kotor, kita gak akan menikmati apapun dalam hidup ini. Sholat gak enak, belajar tidak enak, sakit gitu. Mungkin ada yang bisa bantu panitia ya. Tenang Bu, mungkin perlu udara yang segar. Udah perhatiannya ke sini aja yang ke hati ya, jangan sibuk budak tuh tarik-tarik tuh. Bahasa ini kan lebih dimengerti daripada tangisan kan. Ujiannya begitu. Nah,
Akan datang berbagai kejadian dalam hidup ini, baik yang diduga maupun tidak diduga. Tetap preferensi kita, jagalah hati kita, ya. Haruskah saya kehilangan kebersihan hati, atau haruskah saya kotori hati saya hanya dengan benda ini, hanya dengan omongan begitu? Haruskah saya kehilangan upaya saya membersihkan hati hanya karena perilaku orang begini? Jangan. Qalbun salim itulah yang berharga. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya, hadirin. Maaf kali ini sederhana, ya. Boleh saya cerita sedikit tentang tangan ini? Saya lagi mikir ceritakan atau jangan.

aduh nafsu begini, memang dibekal itu cumi teh sampai sampai ke sesa-sesanya. Padahal tanpa cumi itu saya hidup seperti biasa. Tapi nafsu seperti itu. Hanya enak di lidah, tapi ini enggak bisa bergerak. Dah, akhirnya diobati oleh kemarin ada dokter teman. Dah, kempes tuh, dah enak. Ini Masya Allah, saya cerita ini, saya mohon maaf ya. Tapi betapa kalau enggak hati-hati, masalah. Enggak apa-apa, tapi jadi saya yang dengar. Sampai di mana barusan? Berangkatlah kemarin di, maaf, ada teman di Marinir Cilandak. Ini baru diobat ini, kata dokter harus hati-hati gitu ya, diawet-awet, udah enak. Ngobrol tentang akan ada acara di sana, tabligh, sudah ngobrol. Ah, itu mau ada perlombaan nembak, ayo nembak, ah. Ikut ke sana. Nih, pengen memang pernah latihan nembak di sana dan dianggap jitu tembakannya. Yang itu teh pengen kelihatan jitu. Sakit. Duh, jaba enggak kena lagi. Aduh, malu nih. Biasanya kena jadi enggak kena. Blong teh bare sageung kieu. Aduh, buka baju enggak bisa, pegang sarung, sikat gigi enggak bisa. Masya Allah. Hanya, maaf ya na'udzubillah, itu tuh pengen memperlihatkan jitu yang dulu. Ternyata enggak, oleh Allah tuh kemana, pelor. Tapi yang pasti kenanya ke sini. Ya Allah, saya pikir Maha Suci Engkau yang Maha Tahu niat yang tersembunyi. Kau tahu ini mau ujub nih hambanya, mau pamer kabisa, enggak cocok dengan ceramah, hasilnya bare. Mau makan susah, segala susah, sujud juga begini. Masya Allah, tapi mudah-mudahan sakit ini salah satu yang menjadi bahan ceramah ini. Hati-hati pengen diketahui orang lain kemampuan kita tuh ya. Ujub, ria, terus mau apa? Kalau udah kena gimana? Saya tentara bukan. Ya kalau gak nembak juga gak apa-apa ya kan. Tapi dah kadang-kadang ya pengen aja memperlihatkan siapa diri. Dan ini kalau gak hati-hati, ya beruntunglah kalau oleh Allah dikasih peringatan. Misalkan saudara pengen memperlihatkan keahlian terjun, lalu oleh Allah gak dibuka lah parasutnya. Oh, kalau itu gepeng hadirin. Aduh. Sekarang mau diajak terjun mah alim abdi hadirin. Di situ muka. Hati-hati ya, cerita-cerita gini juga bisa halus ya, ada ujubnya, ada rianya. Rekan-rekan sekalian, kita ikhtiar aja sama-sama ya. Minimal mungkin lolos, kita keburu ria dulu, tapi nanti kita tafakur, kenapa saya ngomong itu, apa sih tujuan yang asli di hatinya, mau pamer. Kenapa tadi saya baca ayat ini, tujuannya apa sih, pengen pamer kelembutan suara. Kenapa tadi ngotot pengen adzan, jukurowok. Oh, ada mertua ya si Eta ya. Kita periksa. Jangan sampai udah kejadian, kita merasa biasa aja, supaya kita ketemu kesalahannya, kita tobatin, dan itu makin peka nanti. Ketika kita akan mengulangi kesalahan yang sama, kita udah pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kalau kita enggak evaluasi, enggak tobat, kita mengulangi nanti. Makin bersih, makin peka, radarnya bunyi nanti. Kalau makin bersih, suara kan ada hati, hati mah bolak-balik. Kalau nurani, enggak, dia mah jujur terus. Entong, ria. Tapi ditutup oleh nafsu kita. Tapi kalau makin bersih, makin nyaring dia. Makin berpengaruh. Mau ngomong, enggak lah. Pasti ini ada rianya. Mau, enggak usah.

Jadi ini udah jalan ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kita harus terus dakwah tauhid ini. Hanya dengan tauhid yang benar, bersih, kokoh, bisa terjadi perubahan dan bisa akur. Siapapun yang mencari Allah, susah berantemnya. Sebab Allah karunianya luas. Yang bikin berantem tuh nyari dunia. Dunia kecil, jadinya sikut-sikutan. Cari rahmat Allah luas. Kita minta semua dapat juga gak akan habis rahmat Allah. Benar? Saya bersyukur di Darut Tauhid sekarang hampir banyak lembaga-lembaga dakwah. Senang kalau tauhid sama-sama mau organisasi ini, asal tauhid bersih, masya Allah. Kita dakwah tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah tauhid, tiang penting, atap penting, nggak ada fondasi roboh. Ngaji penting, tahajud penting, paham ilmu penting, nggak ada tauhid roboh. Nah, saya berharap begitulah. Bergerak dan menggerakkan. Rasulullah bergerak, dan yang digerakkan Rasul bergerak lagi, sehingga tersebar ketauhidan ini dengan baik. Setuju? Kalau orang sudah membesarkan Allah, dunia kecil. Kalau orang tidak kenal Allah, dunia jadi hebat. Kalau pelayan kita dunia ini udah dianggap hebat, kita enggak ada apa-apanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dunia berikut isinya cuman pelayan aja. Insyaallah saudaraku sekalian, dan ingat kalau dalam dakwah ini sebetulnya bahasan tanggal 3, ini bocorannya aja. Dakwah itu harus benar-benar diawali dengan kasih sayang. Pelacur ngasih minum seekor anjing, gak ketahuan siapa-siapa, diampuni oleh Allah dosanya. Tetangganya mungkin masih nganggap ini pelacur yang terkutuk, tapi Allah sudah ngampuni. Karena Allah melihat dia memberi minum seekor anjing sampai masuk ke dalam sumur, dia tidak minta imbalan apapun dari anjing dan hapus dosanya. Ada yang membunuh 99 orang mau tobat, bicara ke rahib, rahib malah mengatakan tidak akan diterima. Jadi 100, dia belum ketemu orang tempat tobat, dia belum bisa tobat karena belum belajar, dia baru berjalan udah diampuni itu oleh Allah. Bagaimana mungkin kita mau memvonis setiap orang, kan? Sedangkan Allah penciptanya lebih sayang kepada makhluknya daripada siapapun. Nah, saya berharap kalau kita mau terjun dalam dakwah, awali dengan kasih sayang. Ingin orang lain selamat, ingin orang lain bahagia, betapapun dia menyakiti kita. Mau apa hidup dengan kebencian? Ya, kita hanya benci yang dibenci Allah. Lihat orang berlumur dosa, ya kita harapkan dia bisa tobat. Lihat yang tubuhnya penuh tato, terus kita caci. Jadi apa? Benyut kita ya. Mendingan kita doakan. Lihat orang yang belum tidak beragama Islam, banding coba kalau kita lahir di keluarga dia, kita juga tidak Islam. Mendingan kita doakan supaya dapat hidayah. Kita berlomba-lomba dengan akhlak yang baik, benar? Jadinya dakwah itu sesuatu yang membahagiakan kalau kita awali dengan kerinduan orang lain bahagia, selamat. Dan inna syaitana lakum aduun, musuh kita setan yang menculik orang-orang. Kalau diilustrasikan seperti anak diculik dan kita berusaha membebaskan anak, itulah dakwah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Hari ini kita ceramahnya yang ringan saja ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arwah

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Hadirin, walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata ini, tapi Allah benar-benar sedang memperhatikan kita. Allah Maha Tahu apapun yang kita lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu setiap apapun yang kita katakan dan maksud di balik perkataan kita. Allah tahu isi hati kita yang sebenarnya. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
2: Wahai Allah yang Maha Tahu keadaan orang tua kami, kami mohon di malam yang penuh berkah ini, ampuni ibu bapak kami. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Selamatkan orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan orang yang selalu dekat denganmu, ya Rabb. Bagaimanapun keadaannya, muliakan keduanya, ya Rabb. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Wahai Allah yang Maha Menatap, jadikan orang tua kami ahli sorga. Wahai yang Maha Mendengar, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Rabb. Jalan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhiratnya, ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama. Menjadi jalan darimu kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami, ya Allah. Berkahi ilmunya, berkahi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang menjadi para pecintamu, ya Allah. Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang berkah, yang membuat kami selalu dekat denganmu. Jauhkan dari duniawi yang melalaikan kami darimu. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang Maha Mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa selain Engkau? Hanya Engkau Tuhan kami, ya Allah. Hanya Engkau penggenggam langit dan bumi. Hanya Engkau penguasa semesta ini. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ijabah doa kami, ya Allah. Amin. Hadirin, Allah Maha Mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Amin, ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah yang maha agung, jadikan tempat ini salah satu tempat yang engkau sukai, tempat kami bisa mengenalmu, tempat kami bisa mencintaimu. Rabb, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan kami menjauh darimu walaupun selangkah. Jangan biarkan ada tujuan lain dalam hidup ini selain engkau ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar pada siapapun selain hanya engkau. Cabut setiap rasa takut di hati kami ya Allah. Selain takut jauh darimu, takut tidak bisa pulang padamu, Rabb, pujamkan cinta di hati ini padamu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang selalu rindu ya Allah. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Rindu ingin bertemu Rasulmu ya Karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Jangan pernah ragu, hadirin, Allah pasti maha dekat, maha mendengar, maha menatap. Kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Beliau membahas sesuatu yang cukup ringan pada malam hari ini, tidak mengenai Asmaul Husna, tapi mengenai hal yang bisa membuat kita kotor hati. Sahabat, memang kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang kurang begitu bijaksana dalam menyikapi hal ini. Kadang-kadang tidak tepat juga atau tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu. Contohnya saja ketika kita memiliki kendaraan. Andai kata kita tidak bisa menjaga hati ini, kita bisa terjerumus kepada sombong, riya, bahkan takabur. Sahabat, dalam momen hijriah ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berhijrah dari yang tidak tahu menjadi bisa mengaplikasikannya karena kita sudah tahu ilmunya. Sahabat, mari kita berbagi dengan orang-orang yang sudah berada di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak, dan Adik.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa dan dari mana?
4: Saya Haji Dede dari Balai Endah.
3: Kalau Ibu?
5: Ya, Bawat Rahmawati dari Balai Endah.
3: Kalau Ade namanya siapa?
6: Rian.
3: Subhanallah, sengaja Pak Bu sekeluarga kesini. Subhanallah. Tadi guru kita Agim membahas mengenai hal yang dapat mengotori hati. Bagaimana nih pendapatnya pada ceramah pada malam hari ini?
4: Kalau menurut saya itu amat sangat bermanfaat gitu. Itu terutama ya memang sumbernya itu dari bersih hati. Semua amal ibadah atau pekerjaan kita sehari itu bersumber dari bersih hati. Kalau kotor hati ya itu sangat tidak bermanfaat gitu.
7: Jadi ya alhamdulillah untuk cara-cara mengotori hati itu ya kita alhamdulillah ada acuan untuk kita harus bersih hati gitu. Jadi jangan sampai kita ujuk takabur ataupun yang lainnya sombong, riya dan yang sebagainya yang bisa mengotori hati kita sendiri dan yang lainnya. Nah, untuk simaknya itu menyikapi dengan tahun hijrah yang baru, kita hijrah dari yang kejelekan dari yang kebaikan. Jadi untuk dari yang kotor hati, kita juga untuk belajar membersihkan hati gitu. Dimulai dari diri sendiri kita gitu. Insyaallah.
3: kan tahun baru Hijriah sebentar lagi menjelang ya. Bagaimana nih pendapat Bapak dan Ibu?
4: Ya itu kita ambil hikmahnya dari tahun baru itu, dari tahun baru Hijriah itu. Karena itu mengenang hijrah.
3: Hijrahnya Nabi
4: ya dari Mekah ke Madinah gitu. Kita sama-sama ambil hikmahnya gitu. Bagaimana waktu itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya kurang lebih 500 kilo ya, itu jalan kaki. Ya begitulah.
3: Dan semoga kita ya banyak hikmahnya ya Bu ya, luar biasa. Kang, terima kasih atas waktunya. Semoga istiqomah untuk datang ke Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat MKTV yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula Menggapai Cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa berhijrah dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dan bisa mengaplikasikannya. Karena kita sekarang sudah tahu ilmunya bahwa kita harus menjaga hati. Saya Rasi Gafiati beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

singkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Oke, Saudara Fortuna, selamat pagi ya. Selamat menjalankan aktivitasnya di pagi ini nih. Oke, Saudara Fortuna, kali ini kita ada di Warawiri nih. Pagi hari ini sampai jam 7. Bersama saya Dito Prakasa akan menemani Saudara Fortuna sampai 1 jam ke depan. Oke, Saudara Fortuna, gimana nih aktivitasnya hari ini? Apakah siap-siap? Mau kemana gitu? Mau olahraga pagi? Asik. Mau olahraga pagi atau mau senam ya? Di dekat rumahnya ya? Boleh banget disiapin dari sekarang ya. Misal nih, kita senam jam 7 tuh. Nah, masih ada beberapa waktu, setengah jam lagi tuh sampai jam 7. Buat siap-siap dulu ya. Atau mau nanti aja nih siap-siapnya mepet-mepet. Boleh gak ya? Boleh banget juga ya. Biasanya jam-jam segini tuh suka males ya. Pengennya tuh tiduran atau duduk dulu rebahan santai dulu depan rumah asik sambil ngopi. Aduh, udah paling cocok gitu. Udah ada kopi sampingnya gorengan. Udah dah. Oke, intinya semangat terus untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Dan semoga segala urusannya dipermudah di hari ini dan juga di hari-hari selanjutnya ya. Nah, buat teh mel, teh mel sama teh meliandi sama ya. Buat teh mel, buat mama rindu, terus ada Maiis, terus ada Pak Ben, Bang Anjas, Bang Len, terus juga ada Teh Mano alias Cijule ya. Terus ada juga buat Mak Nini ya, kalau gak salah Mak Nini itu siang ya, kalau gak salah siang hari ini nih mau ke Fortuna katanya. Dengar-dengar ya. Tapi nanti kita tungguin deh. Siapa tahu beneran datang, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Intinya buat semuanya aja fans Fortuna dimanapun berada, semoga dilancarkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Saudara Fortuna, karena kita sedikit telat ya. Buat buka acara kali ini langsung aja kita ke Prakicu di Kota Sukabumi terlebih dahulu nih. Buat dilihat-lihat di sini rata-rata kebanyakan ya hujan ringan, cuman ada juga beberapa yang hujan sedang nih untuk daerah kota ya. Untuk Gunung Puyuh itu hujan sedang dengan suhu rata-rata di 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan di 73 sampai 98. Lalu selanjutnya di sini ada Cikole, Citamiang, Warudoyong, Baros, Lembur Situ, Cibereum itu diperkirakan cuaca itu hujan ringan ya dengan rata-rata suhu di 21 sampai 28 derajat Celcius dan juga kelembapan itu mencapai 98%. Itu untuk Prakicu Kota Sukabumi. Oke, untuk selanjutnya kita ke Prakicunya Kabupaten nih. Kabupaten Sukabumi di sini ada Pelabuhan Ratu Simpenan Cikakak Bantar Gadung itu diperkirakan cuaca hujan ringan dengan suhu rata-rata di 20 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 98% nih. Dari 72 sampai 98% ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Cisolok, Cikidang, Lengkong, Jampang Tengah. Itu hujan ringan dengan rata-rata di 21 sampai 29 derajat Celcius. Sampai 30 derajat Celcius malah. Untuk kelembapan ada di 71 sampai 99%.
Oke, selanjutnya di sini ada warung Kiara Chicken Bar Cibar. Oh, Cibadak beda ternyata ya. Untuk warung warung Kiara dan Chicken Bar itu hujan ringan dengan Celsius di 22 sampai 32 derajat ya. Dan juga kelembapan di 69 sampai 98%. Di sini ada yang beda nih. Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng itu hujan sedang dengan rata-rata suhu di 21 sampai 30 derajat ya. Derajat Celsius dengan rata-rata suhu dengan kelembapan di 71 sampai 78%. Ini ada yang beda lagi nih. Cidahu sama Parakan Salak itu hujan petir. Aduh, jadi siapkan ya. Parakan Salak dan Cidahu itu hujan petir dengan rata-rata suhu di 20 sampai 28 derajat Celcius dan juga kelembapan di 73 sampai 98%. Lalu Cicurug dan juga Kelapa Nunggal itu hujan sedang dari 20 sampai 28 derajat persen. Kok derajat persen? Derajat Celcius, maaf. Terus ada Kebandungan itu juga 19 sampai 26 derajat Celcius. Itu diperkirakan cuaca hujan sedang ya. Oke, selanjutnya di sini ada Waluran Jampang Kulon Ciemas, Kalibunder, juga Surade, Cibitung itu diperkirakan cuaca hujan ringan dengan suhu rata-rata di 24 sampai 30 derajat Celcius ya. Dengan kelembapan di 75 sampai 97%. Oke, selanjutnya ada Ciracap, Gunung Guru, Cisantayan, Cisaat. Oh, Cisaat beda ternyata. Ciracap, Gunung Guru, Cisantayan itu hujan ringan dengan rata-rata suhu di 21 sampai 30 derajat Celcius. Dan juga kelembapan di 74 sampai 98%. Lalu untuk daerah Cisaatnya itu diperkirakan cuaca hujan ringan ya dengan suhu rata-rata di 21 sampai 28 dengan kelembapan 73 sampai 98. Untuk kado dapetnya agak atas sedikit hujan petir dengan suhu rata-rata di 20 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan di 76 sampai 99% tuh hampir menyentuh 100%. Oke, selanjutnya ada Caringin, Sukabumi, Sukaraja itu hujan sedang dengan rata-rata suhu di 20 sampai 27% dengan kelembapan yang hampir mencapai 100%. Lalu selanjutnya di sini ada Kebon Pedas, Kebon Pedas Cirenghas, Sukalarang, Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung, Sagaranten, Curug Kembar, Cidolog, Cidadap, Tegal Bulet, asik, Cimanggu, Ciambar itu diperkirakan. Ciambar beda ternyata. Diperkirakan cuaca hujan ringan dengan rata-rata suhu di 22 sampai 31 derajat Celcius. Dengan rata-rata di kelembapan di 75 sampai 98%. Untuk Ciambar ini beda. Dia diperkirakan cuaca hujan sedang dengan rata-rata suhu di 20 sampai 28 derajat Celcius. Dan juga kelembapan menyentuh 74 sampai 99%. Jadi untuk Soda Fortuna dipersiapkan aja untuk wilayah-wilayahnya ya, atau rumah Soda Fortuna tersebut gitu ya. Kesebut gitu, kayak misalkan Cisaat tadi tuh hujan sedang ya. Untuk daerah Cisaat misal hujan sedang, jadi dipersiapkan aja payungnya ya, sebelum keluar payungnya, jas hujannya juga jangan lupa dipakai jaketnya karena takut kedinginan ya. Takut kedinginan juga kalau pakai jaket itu bukan mencegah sih, kayak lebih anget aja badannya gitu biar enggak cepet sakit. Intinya
Perkiraan cuaca ini diambil langsung dari situsnya itu BMKG. Yang namanya perkiraan itu belum tentu ya, masih kadang meleset, kadang juga benar gitu. Tapi untuk Sobat Fortuna disiapkan saja dulu ya. Sebelum keluar disiapkan apa yang perlu disiapkan gitu.

Oke, Saudara Fortuna, untuk menemani aktivitasnya Saudara Fortuna pagi ini, kita dengerin dulu nih lagunya dari TMC Bintang 5 nih. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, radio panggencreng di Sukabumi. Genjreng.

Atau tepatnya itu sekitar 12 menitan lagi kita bakal selesai. Sebelum kita pamit, kita baca-baca dulu komen dari WhatsApp. Yang pertama di sini ada dari Teh Mel tuh. Oke, untuk WhatsApp dari pertama ini ada dari Teh Mel sama Adito Teh Mel. Teh Meliade, iya. Suka ini ya, suka berbelit gitu. Enaknya manggil Teh Mel atau Teh Meliandri gitu. Warawiri Fortuna FM Genjreng, good morning, selamat pagi Adito, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, puncak boyom hadir, nyimak selalu Genjreng, katanya kata Teh Mel. Oke, terima kasih untuk Teh Mel. Terus di sini ada dari Pak Ben. Assalamualaikum warawiri Fortuna FM Genjreng, pagi Adito, salam dari Pak Ben. Salam kembali dan terima kasih sudah komen-komen ya. Terus di sini ada dari Rahmat Irawan. Warawiri Fortuna FM paling genjreng, asik. Ngopi-ngopi Dito katanya. Ya terima kasih Kang Rahmat. Selamat menikmati kopinya. Oke, lanjut kita ke yang udah miss call nih. Di sini ada dari Kang Deden Bantas. Terus ada Duit. Sama yang belakangnya 56, terus yang belakangnya juga 35. Kalau enggak salah yang 56 ini tuh Mak Nini ya kalau enggak salah. Cuman enggak tahu nih, semoga aja benar ya. Coba kita cek dulu. Ada atau enggak? Takutnya belum di-save gitu kan yang Mak Nini. Oke, karena yang tadi sudah dibacakannya komen-komen WhatsApp dan juga yang udah miss call, kalau begitu kita closing aja. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak yang disengaja, entah itu dari perbuatan atau kata-kata atau ungkapan, karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk Saudara Fortuna jangan sedih nih, karena tinggal Dito, asik. Karena setelah ini bakal ketemu sama Mbak Ispa dan juga Teh Sulis nih. Jadi pantengin terus aja di radio paling genjreng di Sukabumi, yaitu Fortuna FM. Oke, kalau begitu saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya,
1: pagi.
0: Happy weekend nih di hari Sabtu, yep. Tanggal 16 Mei 2026. Mm-hmm. Ya, balik lagi nih di acara okay. Cewa Dewara, mm-hmm. Baleng Swish dan juga Mbak Ispa sampai pukul
1: 9.
0: Iya. Baik nih untuk lagu perdananya ada dari Jomblo Happy dari Gama. Kenjreng.